0: yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan. Melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Kalau di dalam perjalanan waktu, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontoh dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tulis Mudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol
9: Ia mengatakan, pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
15: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian

0: Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
1: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi. Selamat pagi.
2: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel Selatan, Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya

Daya Masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing, Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juli? Beberapa di antaranya adalah 27 Juli 1921, penemuan insulin hormon. Pada tanggal 27 Juli 1921, para peneliti di Universitas Toronto yang dipimpin oleh biokimiawan Frederick Banting mengumumkan penemuan insulin hormon. Kemudian 27 Juli 1949, pertama kalinya pesawat jet diterbangkan. Pesawat komersil bermesin jet pertama di dunia, De Havilland Comet, melakukan penerbangan pertamanya. Pesawat itu kali pertama dioperasikan oleh British Observers Airways Corporation. Selanjutnya, 27 Juli 1953, Perang Korea akhirnya berakhir. Pada tanggal 27 Juli 1953, salah satu peristiwa yang terjadi adalah Perang Korea berakhir. Pasalnya, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan, Syngman Rhee, menolak menandatanganinya, namun berjanji akan menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Kemudian 27 Juli 1990, Uni Soviet memerdekakan negara Belarusia. Otoritas Uni Soviet memberikan kemerdekaan bagi Belarusia. Dengan begitu, rakyat Belarusia merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 27 Juli setiap tahunnya. Namun, mulai tahun 1996, pemerintah Belarusia menetapkan tanggal 3 Juni sebagai hari kemerdekaan negara Belarusia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, seperti sampah.
2: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
2: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak kenal Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya Le?
0: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
5: Flash News.
6: Flash News.
5: Flash News. Sahabat Suara Madiun Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, Menteri Haji dan Umroh menyampaikan, asrama haji di Bali akan dibangun di Banjar Suwung Batal Kendal, Sesetan Denpasar. Dikutip dari media Kompas, dikatakan pembangunan asrama haji di Bali menjadi upaya pemerintah mempercepat penguatan infrastruktur pelayanan haji. Dikutip dari media Kompas, pembangunan asrama haji di Bali menjadi upaya pemerintah mempercepat penguatan infrastruktur pelayanan haji di daerah seiring transformasi tata kelola pelayanan haji nasional. Keberadaan lahan tersebut diproyeksikan menjadi cikal bakal pembangunan asrama haji Bali yang akan didukung peningkatan layanan bagi jemaah haji dan umroh di Provinsi Bali serta sekitarnya.
6: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

0: 93.4 PPL Radio Suramadion. Kembali sahabat ya, kita bertemu lagi untuk pagi hari ini di hari Senin. Dan kita tidak sendirian pagi hari ini. Kita akan berikan semangat untuk Anda semuanya ya, saat ini lagi bekerja, lagi di kantor, atau juga lagi di rumah, lagi masak di jalan. Pokoknya semua aja aktivitas Anda hari ini akan kita semangati dengan Halo Madiun untuk pagi hari ini. Ada saya OO.
1: Saya Gigi Desilia kembali menemani Anda.
0: Iya, teman saya masih batuk ini ya.
1: Aku jadi, pakai masker gini tuh suaranya.
0: Yo beda-beda.
1: Beda ya?
0: Beda.
1: Jadi saya memang, pakai masker ya.
0: Gak kelihatan. Jadi mas saat ini memang apa ya, cuacanya dingin. Ya, jadi banyak batuk. Ada juga kemarin yang saya alami itu adalah ini mata merah. Jadi karena karena debu, enggak. Jadi karena debu, jadi apa iritasi apa apa gitu.
1: Oh, iritasi mata.
0: Jadi karena ya kalau bukan bukan belen, ya belen kan memang memang berbeda. Dan jadi ketika kemarin kan sempat ini ya anginnya kencang, debunya banyak. Nah ini ada yang debu itu masuk ke mata dan akhirnya menjadi merah. Jadi antara batuk, mata merah, kemudian apa lagi ya? Kalau cuaca seperti ini, meriang juga ya.
1: Gerges
0: ya. Gerges juga bisa, ini karena kita tanggal 27 ya gerges kita.
1: Iya, gerges aku.
0: Uangnya habis.
1: Bukan, maksudnya kenapa? bukan tanda-tanda lansia.
0: Oh, enggak. Bukan, karena memang ini
1: aja. Loh,
0: lansia itu kan lansia apa ya?
1: Sehat loh. Aku aja yang enggak.
0: Kamu pralansia kamu, bukan lansia. Jadi memang cuacanya seperti ini ya. Jadi paling tidak sahabat ini ya biasalah, mungkin kalau tidur pakai kemul, pakai sarung. Pakai jaket, kemul itu enak, bahasa-bahasa yang sering kita ya, kita
1: selimut.
0: Lakukan
1: selimut ya, kemul
0: selimut
1: itu.
0: Atau juga nanti pakai jaket kalau seperti ini pagi ya, janganlah kita minum es, jangan dulu ya, paling gak yang hangat, susu jahe
1: es
0: atau
1: prongkol.
0: Jahe prongkol enggak apa-apa kalau memang itu kuat gitu, tapi memang
1: tapi ada loh pagi gitu
0: ada
1: minum
0: juga
1: es.
0: Itu
1: bukan minum es sih,
0: apa,
1: minum air dingin,
0: air dingin biasa
1: itu.
0: Iya biasa, tapi saya nggak apa ya,
1: menyarankan.
0: Iya menyarankan, tapi paling tidak ini ada yang beberapa teman kita yang seperti itu kuat sampai hari ini. Ada juga misalkan kalau dingin dia minum es, nggak masalah, tapi itu tergantung daya tahan tubuh masing-masing ya Ki ya.
1: Dia saudaranya Elsa.
0: Iya, nggak di tubuhnya tuh banyak kompor jadi panas terus gitu ya. Ya, ya pasti kita akan temani terus semuanya.
1: Baik.
0: Ya untuk aktivitas kita hari ini di hari Senin di 27 Juli 2026. Yang pasti juga kita ucapkan terima kasih sudah memilih Radio Suramadion menjadi pilihan Anda dan jadi teman baik Anda.
1: Oh, enak.
0: Menjadi teman setia Anda.
1: Kayak sebenarnya.
0: Sahabat kita, teman setia kita, pokoknya apalah kita-kita semuanya gitu ya. Ya, nanti di pukul 8 juga ada ini apa? Berita Jawa Timur yang kita bisa hadirkan.
1: Dan itu informasi
0: apa? Seluruh rangkuman ya,
1: LPPL
0: Jawa Timur ya. Jadi kita juga sering apa, kalau mendengarkan itu kan lumayan juga ada informasi tentang di berbagai daerah di kawasan
1: Probolinggo,
0: Jawa Timur itu ada acara apa, ada peristiwa
1: Gresik,
0: apa gitu ya.
1: Ngawi, Ponorogo nggak ada ya?
0: Ponorogo nggak ada.
1: Gresik, Ngawi, terus mana lagi ya?
0: Blitar. Udah juga Nganjuk, sering itu kan ya. Pokoknya dengan Suara Madiun. Nanti jangan lupa juga jam 8 terus nanti. Kita juga ada dialog ya pagi hari ini bersama
1: Basnas
0: ya. Jadi acara demi acara akan kita hadirkan sampai nanti tuntas program acara kami yaitu di jam 11 malam.
1: Nice.
0: Tapi jangan lupa 11 sampai jam 7 pagi kita isi dengan lagu-lagu yang tentunya kalau sahabat punya satu rencana lembur itu jam 5 itu. Jam 5 kurang seperempat itu wajib itu
1: sehari-hari.
0: Senam dulu gitu ya. Ini enggak ada lagi ya. Ada campur sari juga dan juga. Pokoknya semua nanti akan hadir, tapi campur sari enggak ada ya, maaf enggak ada. Campur sari juga dangdut sama Sweet Memories, ada lagu-lagu pop yang semuanya akan temani terus hingga jam 11 malam ya. Dan baik, kita nanti akan hadirkan terus program acara kami di Halo Madiun. Kita akan temani semuanya.
1: Yuk.
0: Sampai jam
1: 9 pagi.

0: best music every time, every day.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
5: Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
6: Sembilan tiga.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat dengan Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Bram Abidin MJ. Buletin Jawa Timur edisi kali ini kita buka dengan berita pertama bersama Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Bemkab Lumajang kaji zonasi PKL agar usaha tetap berjalan dan ruang publik lebih tertata.
2: Pemerintah Kabupaten Lumajang tengah mengkaji penyediaan zonasi atau lokasi khusus bagi pedagang kaki lima atau PKL sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang tertib tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui penataan yang terencana, pemerintah ingin memastikan pelaku usaha tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah, sementara fungsi jalan dan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, penataan PKL tidak bertujuan mengurangi kesempatan masyarakat berusaha, melainkan menghadirkan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Kini pemerintah sedang menyiapkan konsep lokasi berdagang yang lebih representatif agar aktivitas ekonomi dapat berjalan berdampingan dengan ketertiban kota. Ia menjelaskan penyusunan zonasi akan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari karakter kawasan, aktivitas masyarakat, hingga kebutuhan para pedagang. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan kawasan usaha yang lebih nyaman, sekaligus mengurangi potensi gangguan terhadap lalu lintas dan ruang publik, sehingga menciptakan ruang publik yang aman, mendukung kelancaran lalu lintas, sekaligus menjaga denyut ekonomi masyarakat.
3: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Dari Lumajang, kita menuju ke Pasuruan bersama Yoga Pratama dari Suara Pasuruan. Istimewanya puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42, Bupati Mas Rudi minta orang tua agar mampu mengarahkan anak terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih.
4: Puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Kabupaten Pasuruan betul-betul istimewa. Ribuan anak-anak dari kelompok bermain, KB, Taman Kanak-Kanak Tika, dan Raudhatul Athfal, RA, se-Kabupaten Pasuruan tampil totalitas di hadapan Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, serta Bunda PAUD Kabupaten Pasuruan, Dr. Gigi Merita Rusdi Sutejo, yang hadir di lapangan Yonkap 8 Beji, Kamis pagi 23 Juli 2026. Diawali dari lomba finger painting, kemudian dilanjutkan tari anak masal yang diikuti oleh 70 anak KB dan 10 anak TK, parade budaya Kabupaten Pasuruan oleh anak-anak KB, TK, dan RA perwakilan dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, hingga tampilan pentas seni ajang kreativitas anak hebat seperti drama inklusi dari TK Al-Huzali Prigen, permainan tradisional dari TKN Pembina, menyanyi duet TK Al-Wardia Pandaan, gerak dan lagu KB, sampai pencaksilat dari TK Umatul Wahida Bangil. Seluruh atraksi dan persembahan anak-anak kecil tersebut mendapat aplaus dan bangga Bupati Mas Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Bupati Mas Rusdi menegaskan bahwa peringatan HAN tahun 2026 sangat tepat untuk dijadikan momentum bersama, khususnya bagi para orang tua, agar mampu mengarahkan anak terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih. Mas Rusdi menilai penggunaan gawai atau smartphone tanpa pengawasan yang ketat dinilai menjadi salah satu pemicu utama menurunnya semangat belajar serta terganggunya tumbuh kembang anak secara psikologis.
5: Kita juga harus lebih intens mengawasi anak-anak kita, terutama sekarang ada yang namanya smartphone. Sekarang anak-anak kecil sudah bisa mengoperasikan smartphone-nya sendiri-sendiri. Jadi kadang lihat YouTube, kalau tidak kita awasi, ada beberapa materi YouTube, konten YouTube yang tidak sesuai dengan anak-anak kita.
4: Oleh sebab itu, ia mengimbau para orang tua untuk membatasi durasi penggunaan ponsel pada anak secara tegas di rumah. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
1: Sahabat, sinergi Kiai, Santri, dan Pemerintah Tulungagung yang terjalin harmonis dilaporkan bersama reporter Eko Utomo dari RGRFM Tulungagung.
6: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri pelantikan pengurus Forum Silaturahmi Kiai dan Santri Indonesia yang disingkat FOR Santri Kabupaten Tulungagung di Pendopo Gongasarum Kusumani Bongso. Momentum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kalangan pesantren. FOR Santri diharapkan menjadi wadah silaturahmi, pengabdian sekaligus mitra strategis dalam menjaga persatuan, memperkokoh nilai-nilai keagamaan, dan mendukung pembangunan daerah. Dalam sambutannya, PLT Bupati mengajak seluruh kiai dan santri untuk terus menjaga kerukunan serta berkontribusi nyata bagi kemajuan Tulungagung. PLT Tulungagung juga mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus FOR Santri Kabupaten Tulungagung yang telah dilantik. Semoga amanah dalam mengemban tugas dan membawa manfaat bagi masyarakat. Eka Utomo, RGFM Tulungagung.
1: Masih dalam rangkaian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Sahabat, jangan sampai kaget, mulai September 2026 ini, cara tebus pupuk bersubsidi akan berbeda. Selengkapnya akan dilaporkan Oza Ahmad dari Persada Blitar.
7: Petani di Kabupaten Blitar perlu bersiap dengan perubahan aturan penembusan pupuk bersubsidi. Mulai September 2026, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi akan menerapkan sejumlah ketentuan baru, mulai dari dokumen penembusan, pembatasan surat kuasa kelompok, hingga batas kebutuhan pupuk yang ditebus. Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Siswoyo Adi Prasetyo mengatakan, perubahan petunjuk teknis ini perlu dipahami petani dan juga kelompok tani, agar proses penembusan pupuk bersubsidi bisa berjalan sesuai aturan. Salah satu perubahan penting yakni KTP petani yang diwakilkan dalam penembusan kelompok wajib menggunakan KTP asli. Ketentuan ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang masih memperbolehkan penggunaan fotokopi KTP. Selain itu, penembusan pupuk secara kelompok juga diperketat. Jika sebelumnya satu surat kuasa dapat mencangkup maksimal 30 NIK, kini dibatasi menjadi maksimal 20 NIK. Petani yang memberikan kuasa juga harus merupakan anggota kelompok tani yang sama dan juga masih hidup. Perubahan lainnya, penebusan pupuk bersubsidi kini dibatasi per musim tanam yang sebelumnya penebusan tidak ada pembatasan. Tentunya batasan tersebut mengacu pada ERDKK. Melalui aturan baru ini, pemerintah berharap penyaluran pupuk bersubsidi semakin tertib, transparan, dan juga tepat sasaran, sekaligus menutup celah penyalahgunaan dalam proses distribusi. Oza Ahmad, Radio Persada FM Blitar.
1: Dari kota Blitar kita menuju ke Ngawi bersama Renata Surya dari Suara Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi tuntaskan pembelian lahan makam kota, target difungsikan akhir 2027.
8: Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP telah merampungkan pembelian lahan tempat pemakaman umum atau TPU baru di Kelurahan Margomulyo. Pengadaan lahan tersebut dilakukan sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas pemakaman di kawasan perkotaan. Lahan yang dibeli memiliki luas sekitar 1,8 hektar dengan nilai Rp3,148 miliar rupiah. Setelah harga disepakati berdasarkan hasil appraisal, TPU baru itu akan melayani kebutuhan masyarakat di Kelurahan Ketanggi, Margomulyo, Pelem, dan Karang Tengah dengan kapasitas sekitar 3.000 petak makam. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Maftuh Afandi mengatakan, pembelian lahan telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan mulai dari proses penilaian oleh tim appraisal hingga tercapainya kesepakatan nilai wajar. Maftuh menambahkan pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Ia memperkirakan TPU baru tersebut mulai dapat dimanfaatkan masyarakat pada akhir 2027. Renata Surya, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya kita menuju ke Gresik menjumpai reporter Cahyo AS dari LPPL Subara Gresik. Ribuan warga semarakkan Harkopnas ke-79, Koperasi Perkuat Ekonomi Rakyat.
9: Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Kabupaten Gresik berlangsung meriah di Wahana Ekspresi Posponegoro Minggu 26 Juli 2026. Ribuan warga mengikuti senam bersama dan jalan sehat yang digelar pemerintah Kabupaten Gresik bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Diskopumperinda Kabupaten Gresik serta Dekopinda Kabupaten Gresik. Wakil Bupati Gresik Asluf Lalif menegaskan Hari Koperasi menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi harus semakin modern, profesional, transparan, serta mampu memanfaatkan teknologi agar lebih berdaya saing. Wabub juga mengajak masyarakat mendukung program Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa, mendukung UMKM, dan memperluas pemasaran hasil pertanian. Rangkaian kegiatan turut dimeriahkan dengan stand UMKM, pelantikan pengurus KDMP periode 2026-2029, serta penyerahan penghargaan dan pembagian ratusan door prize hingga hadiah utama satu paket umroh. Sekian Buletin Jatim kali ini, saya Cahyo As dari Suara Gersik, melaporkan.
1: Dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Reni Kristi melaporkan, pra MPLS Sekolah Rakyat Nganjuk, Bupati Marhen ajak orang tua jangan kubur mimpi anak.
10: Keberhasilan pendidikan menurut Bupati Nganjuk Marhen Jumadi tidak hanya ditentukan oleh proses belajar di sekolah, tetapi juga oleh peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak dini. Karena itu, melalui kegiatan pra MPLS Sekolah Rakyat, pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak hanya mempersiapkan siswa mengenal lingkungan belajar, tetapi juga memperkuat semangat, motivasi, dan pembentukan karakter peserta didik. Dalam arahannya, Kang Marhen mengingatkan pentingnya menumbuhkan sikap mandiri kepada anak. Ia meminta para orang tua tidak terlalu memanjakan anak dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Menurutnya, kemandirian merupakan bekal utama agar generasi muda mampu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Di hadapan para siswa dan orang tua, Kang Marhen juga membagikan kisah hidupnya yang tumbuh dari keluarga sederhana. Ia menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk menyerah dalam meraih cita-cita. Lebih lanjut lagi, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menjelaskan bahwa sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga membentuk karakter melalui sistem pendidikan berasrama. Selama mengikuti pendidikan, seluruh kebutuhan siswa telah dipenuhi oleh pemerintah, mulai dari tempat tinggal, makan, makanan ringan, perlengkapan belajar, hingga berbagai fasilitas penunjang lainnya. Dengan demikian, para siswa dapat fokus belajar dan juga mengembangkan potensi tanpa terbebani persoalan biaya. Mari kita dukung lahirnya generasi yang mandiri, disiplin, dan berkarakter dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk terus belajar, berjuang, dan meraih cita-citanya. Karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Berikutnya Amanda dari Suara Madiun. PLT Wali Kota Madiun tegaskan persiapan gerakan pilah sampah dari rumah harus matang.
11: Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan persiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Berbagai aspek dibahas secara detail saat melakukan audiensi, mulai dari konsep pelaksanaan, kesiapan sistem digital, hingga integrasi data pengelolaan sampah agar program berjalan efektif sejak hari pertama. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memimpin rapat persiapan bersama Dinas Lingkungan Hidup, Event Organizer atau IO, dan jajaran perangkat daerah terkait di Balai Kota Madiun, Rabu 22 Juli. Rapat itu membahas berbagai kesiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menegaskan seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap tahapan dipersiapkan secara maksimal. Rapat membahas berbagai kebutuhan teknis, mulai dari konsep peluncuran, rangkaian acara, desain booth pemilahan sampah, materi edukasi, video kampanye, hingga penggunaan properti yang ramah lingkungan. Seluruh elemen tersebut disiapkan agar pesan pemilahan sampah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, Pemkot Madiun juga mematangkan pengembangan sistem pelaporan digital yang akan menjangkau hingga tingkat RT. Sistem tersebut akan menjadi sarana pelaporan kegiatan pemilahan sampah, sekaligus menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat. Pembahasan juga mencakup digitalisasi penimbangan di bank sampah. Nantinya, hasil penimbangan akan terhubung langsung dengan sistem, sehingga proses pelaporan akan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. PLT Wali Kota menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah agar setiap sistem yang dibangun saling terhubung dan menghasilkan satu data yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Lewat berbagai persiapan tersebut, pemerintah Kota Madiun optimis gerakan pilah sampah dari rumah dapat berjalan optimal sekaligus mendorong peningkatan kesadaran meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kota Madiun yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
1: Sahabat, sekian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Sampai jumpa pada hari dan edisi berikutnya.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
12: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM BPL Radio Suara Madiun. Kita ketemu lagi untuk pagi hari ini, masih di Halo Madiun untuk hari ini, di hari Senin ya, awal pekan, di mana kita nanti ini adalah minggu yang terakhir untuk kita memasuki atau juga berakhir di bulan Juli tanggal 31 nanti ya. Mungkin ada persiapan-persiapan atau ya, kalau namanya Agustus ini identik dengan namanya Agustusan ya Ki ya. 17 Agustus ya.
1: Kalau Agustusan dulu tuh

0: Apa?
1: Aku tuh pas sekolah SMP tuh.
0: Oh, dulu sekolah juga ya?
1: Lulus ya?
0: Lulus juga ya.
1: Aku tuh kalau enggak salah aku pernah nangis Agustusan.
0: Lah kenapa nangis?
1: Aku disuruh pawe dulu kan, oh, ada pawe sepeda.
0: Ya. Oh, yes, pawe ya, sepeda ya. Yes.
1: Nah, aku enggak bisa naik sepeda.
0: Wah, itu ya. Itu memang salah satu faktor yang memang utama ya. Bisa kayak ini, apa disuruh membaca pengumuman, dia nangis, tidak tahunya apa, dia tidak bisa baca. Gitu kan, gitu sama ya.
1: Aku tuh harapannya tuh ya kayak sekarang, maksudnya dulu tuh drum band.
0: Ya, drum band.
1: Sepeda.
0: Jadi ala-ala ini ya, apa? Hari 17 Agustus itu sudah marak gitu ya.
1: Iya, jadi drum band, sepeda. Terus ada lagi gerak jalan.
0: Yeah.
1: Terus ada lagi tuh payung mobil. Jadi tuh
0: mobil juga, jadi
1: Agustusan tuh kayak kita tuh menunggu itu.
0: Momen itu, iya, benar.
1: Kalau sekarang kan dijadiin satu ya.
0: Iya. Yeah. Ada juga nanti kalau di Kota Mati belum tahu ya untuk kegiatannya di 17 belum tahu juga. Jadi mungkin kalau ya paling tidak nanti ada keramaian juga lah. Upacara itu wajib ya yang kita lakukan tuh setiap satu tahun sekali. Tapi kalau seperti karnaval kita juga belum tahu, belum juga ada agendanya ya.
1: Tapi yang pasti Madiun tuh di hari jadinya tuh kemarin lihat ini gak sih yang Padang Beranang
0: kemarin.
1: Itu banyak banget yang lihat full.
0: Jadi 3 hari kemarin saya hari Sabtu itu sampai ini ya, boleh dikatakan itu sampai antriannya sampai
1: aku
0: ini
1: demam.
0: Di satu kamu demam, satu saya jalan-jalan malah. Sampai di ini, di mana, di bus itu yang dari sana, dari sini sampai di ini, Lima Negara. Itu antrian dua-dua panjang gitu. Jadi
1: masuk ke lorong itu.
0: Ya masuk lorong itu. Tapi kadang juga kalau yang penyeberangan itu juga sangat ramai sekali. Dan kemarin ada ini ya, ada sedikit ini, sedikit apa, banyak sekali. Saya di situ juga ada banyak sedikit himbauan ketika.
1: Apa yang kemarin jual teh?
0: Enggak, saya jalan-jalan. Ini ketika ini kita nyebrang, dulu itu kan kalau nyebrang itu kan ada tot-tot itu ya. Nah sekarang ini kan ada nuansa baru, itu harus ditunggu lampu merahnya.
1: Nah, jadi gak berisik.
0: Nah lah kemarin itu ditunggu lampu hijaunya, nggak, dari merah itu lama sekali. Akhirnya apa, banyak yang nyebrang. Dan juga
1: ada satpol.
0: Nah, dan juga tidak ada satupun yang situ yang menjaga. Jadi
1: soalnya mungkin di situ kan rame ya.
0: Keluhan jadi masyarakat juga banyak seperti itu. Jadi kadang kita juga ini ya, yang ada di manapun juga yang mungkin bertugas lah, kita tidak menghakimi, tapi paling tidak ya monggo lah ketika rame seperti itu, ya kita untuk intinya itu untuk kepentingan masyarakat. Apalagi kemarin juga ada yang
1: ya masyarakatnya juga harus sadar.
0: Merokok itu sembarang tempat juga. Kemarin ada juga bapak-bapak yang sudah mereka juga akhirnya sadar ya, Mas jangan di sini ngerokoknya, di tempat sana. Jadi saya memang kemarin itu lama di situ karena ada acara mau
1: pasang himbauan.
0: Hah?
1: Pasang himbauan.
0: Enggak. Ya kemarin itu kan mulai Padang Berandang itu tadi akhirnya saya melihat akhirnya juga akhirnya ya edukasi lah.
1: Asapnya ditelan aja.
0: Enggak. Dibungkus, dikasih kresek. Ya, jadi itulah yang mungkin apa ya, buat tidak nyaman, tapi sekali lagi ya karena memang luar biasa kemarin animonya ya, ada 3 hari kemarin, tapi kemarin sudah ini ya untuk rangkaian hari jadinya ditutup dengan dewa tanggal 25 juga ya. Jadi pada
1: masih ada toh running fest itu.
0: Oh, masih ada juga ya. Oh ya, tapi ya untuk ini, untuk yang kemarin yang ditunggu-tunggu adalah tanggal 25 kemarin itu juga pada berarti sudah 3 hari sudah selesai dan masih ada running fest, dan nanti ini masih dari rangkaian dari jadi sampai tanggal 31 Juli nantinya ini ada keramaiannya masih berlangsung di 108 Kota Madiun yang kita cintai ya.
1: Dan pula apa, kalau lihat daerah-daerah ramai terus banyak mendatangkan masyarakat,
0: seneng juga lah.
1: Kayak kemarin aku lihat sepintas itu, meskipun di sisi lain kemarin banyak berita banget terkait itu ya, yang bapak, yang ayam, anaknya,
0: kejadian,
1: terus banyak bantuan kayak gitu ya.
0: Kejadian yang memang miris juga ya di tempat kita ya.
1: Tapi aku sering melewatkan itu karena kayak bacanya tuh kayak Indonesia tuh kayak darurat banget.
0: Iya kan, benar ya. Sekali ya.
1: Terus habis itu aku lihat ini apa namanya, meskipun banyak daerah yang gitu, Jember nggak?
0: Jember karnivalnya.
1: Jember festival kak.
0: Festival night itu ya, seperti kita karnaval.
1: Jember karnaval.
0: Iya, itu memang jadi ini ya, jadi bagian dari Jember ya.
1: Jember fashion karnaval.
0: Nah, jadi dia punya satu agenda khusus ya setiap tahunnya, dan itu saya kalau melihat itu di YouTube tuh luar biasa itu. Jadi pernah kita juga kemarin di hari jadi Kota Madiun ke 108 itu karnaval night itu ya. Itu juga animonya masyarakat juga luar biasa banyak sekali, dan kita juga yang itu, kita kalau, kan main juga itu ya.
1: Kalau kita main karnaval juga ya. Itu festival itu kan internasional.
0: Internasional, makanya itu.
1: Jadi seni, budaya, musik, olahraga spektakuler kayak gitu-gitu. Terus yang motor mungkin jaraknya ditata ya.
0: Ditata.
1: Cuman yang fashion itu kan dekat.
0: Dekat juga, jadi ya, jadi saat jalan itu.
1: Kayaknya bisa dicontoh deh yang.
0: Makanya itu, ya itu karena ini ya.
1: Dekat, biar dekat jaraknya.
0: Paling tidak apa ya, agak sedikit rapi. Kalau kemarin kan ini kalau sahabat lewat di Palawan, sekarang kan sudah di pulau-pulaunya itu di taman itu sudah dihilangkan ya. Jadi paling tidak nanti ada satu keramaian itu. Itu tidak akan menunjukkan macet dan juga membludaknya para penonton itu kita bisa atur. Karena kalau dulu itu memang ada ini taman di tengah itu yang dulu waktu dibangun itu masih sepi, masih bisa melakukan apa kegiatan di situ, tidak ada masalah. Ketika perkembangan zamannya banyak mobil, banyak kendaraan yang lewat di situ, akhirnya macet. Jadi akhirnya mau tak mau itu dibongkar. Ya jadi itulah kenapa alasannya kalau sahabat bilang di Jalan Pahlawan itu kok sekarang luas, enak gitu. Pulaunya enggak ada. Ya itu
1: tapi
0: tadi
1: buat
0: alasannya.
1: Ya.
0: Ya itu jangan trek-trekan enggak boleh, apalagi nanti kalau biasanya kalau ngetrek sudah anak kecil, nabrak anak kecil lagi kan juga kasihan kan ya. Apalagi yo di situ biasanya kalau rame itu juga seperti itu, dan kadang kita juga para pengguna kendaraan itu ada dua ya Ki ya. Satu pakai kendaraan, satunya jalan kaki. Nah, ketika sudah banyak kerumunan itu kalau tidak kita berhentilah. Jangan sampai ada petugas dulu kalau berhenti jauh usah. Jadi kita sudah terkenal dengan tertib.
1: Nah, mengandalkan petugas apa-apa jangan
0: mengandalkan
1: petugas gitu loh.
0: Karena kita sudah menjadi kota yang dikunjungi banyak tamu, banyak wisatawan, kita harus tertib. Ya, misalkan ya, kita enggak nunggu merahnya lama, enggak apa-apa. Tapi ketika banyak satu dua yang sudah persiapan mau nyebrang, ya kita sebaiknya turun berhenti dulu pelan-pelan, kasihlah mereka kesempatan. Kenapa?
1: Kirain turun, monggo, Mbak.
0: Oh, enggak apa-apa. Kadang karena apa? Kita kalau seperti itu nanti bukan apa-apa. Kota kita yang menjadi disiplin,
1: kan
0: diomong orang semuanya tuh ternyata kita ramah, baik, disiplin semuanya itu kita yang kena adalah kita sebagai Kota Madiun dan juga warganya.
1: Kalau dirasani sama
0: jangan
1: tuh, kayak kita bangga gitu.
0: Iya.
1: Itu ramah
0: gitu. Iya, jadi jangan sampai kalau misalkan satu orang, saya yakin itu kadang juga orang Madiun, kadang juga orang luar kota. Jadi paling tidak kalau sudah berhenti di situ, banyak orang yang mau nyebrang lah, kita berhentilah.
1: Sabar lah, sabar.
0: Tidak ada salahnya kok, berhenti paling menit, dua menit kan selesai. Tidak ada mengganggu perjalanan Anda. Ya di situ aja di jalan gitu ya. Beda ceritanya lagi Ki. Itu kadang kalau orang ngebut kan mesti selalu bilang, wah itu paling kebelet kan gitu kan ya.
1: Ya
0: kalau
1: kebelet lapar.
0: Ya namanya ngebut itu seperti itu kan. Makanya kalau ngebut juga ya bikin lihat-lihat juga lah ngebutnya di mana gitu ya. Ya. Ya baik, kita nanti akan temani terus ya untuk pagi hari ini. Semangat terus ya untuk pagi ini juga ya. Aktivitasnya juga selamat pagi semuanya dan jangan lupa sampai jam 8
1: 9
0: ya.
1: 9.
0: Jam 9 pagi nanti kita masih di program acara kami di Halo Madiun ya.
1: Ya.

0: Kula nuwun. Nek, le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM BPL Radio Suara Madiun. Kembali lagi ya kita untuk sudah ya. Untuk pagi ini masih di Halo Madiun ya. Dan kita sekarang waktunya sudah jam 8 lebihnya 46 menit. Mm-mm. Itu petanda kita punya waktu sedikit untuk menghabiskan program acara kami ya.
1: Habis ini
0: dan untuk pagi hari ini buat sahabat yang belum bangun segera bangun.
1: Alah. Sakit.
0: Ada siapa tahu kalau mungkin memang memang kegiatannya apa ya jam 9 atau jam 10.
1: Oh, gini kecuali dia sih
0: bangkong. Nah. Harus tidak bangun-bangun enggak usah ya.
1: Enggak usah. Kecuali kalau si malam.
0: Ada juga yang mungkin pagi hari ini yang berulang tahun. Ini saya selalu ucapkan ulang tahunnya untuk pagi hari ini ya. Selamat ulang tahun, semoga berkah melimpah. Cita-cita dan harapannya bisa terwujud ya.
1: Amin.
0: Yang belum punya rumah segera punya rumah, yang belum punya momongan segera punya momongan, yang belum punya jodoh segera punya jodoh.
1: Amin.
0: Tapi semua saja loh. Kan juga gitu, harapannya kan memang seperti itu kan, yang baik-baik. Pokoknya harapan dan yang indah semuanya juga bisa terkabulkan dengan bertambahnya usia.
1: Iya dong.
0: Gitu ya.
1: Apa?
0: Saya diam menunggu kamu kok.
1: Tapi itu ya pasti ya.
0: Kenapa?
1: Kalau kita bisa setiap hari nih bisa memberikan spirit yang
0: baik
1: buat biasa
0: gitu ya,
1: baik lah
0: lain.
1: Spirit
0: oh, boleh
1: yang
0: ya.
1: Baik buat yang lain, buat sahabat ceramah dini yang lain. Mudah-mudahan ini tuh bisa menularkan ke yang lain-lain
0: nah,
1: juga.
0: Energi gitu positif yang akan hadir ya.
1: Benar.
0: Jadi semua memberikan kesemangat, memberikan apa ya, pokoknya
1: motivasi,
0: kata-kata yang indah, kata-kata penyemangat untuk sahabat kita
1: ya,
0: itu luar biasa.
1: Yang siaran kemarin ya, benar ya, gitu ya, gitu.
0: Jadi kalau pagi itu diawali dengan yang namanya sesuatu yang semangat, itu juga hasilnya akan
1: baik,
0: semangat.
1: Motivasi
0: ya.
1: Dalam
0: kalau
1: ya.
0: Pagi hari ini diawali dengan sesuatu marah-marah sama pasangan, sama orang lain. Nah, itu sehariannya akan tidak dapat berkah dan semuanya marah-marah. Coba kalau kamu bangun tidur, bangun semua warna-warn, nganu, dadi opo lah.
1: Tadi pagi ya?
0: Dari pagi ya mas ya, akhirnya kita kerja juga gak enak, kok tiap hari dimarahi, omelnya bukan omelan apa ya, sarapan pagi itu bukan bubur, bukan nasi pecel, tapi sarapannya adalah omelan gitu ya.
1: Oh, dari pagi?
0: Enggak juga, saya kan jarang marah, saya kan orangnya jenaka gitu.
1: Jenaka!
0: Pokoknya itu tadi ya, jadi awali semuanya hidup ini dengan yang namanya indah-indah aja. Yo bangun tidur, kita berdoa, bersyukur, bisa bernafas.
1: Amin.
0: Oh, bisa
1: iya,
0: hidup bener. Gitu kan. Kan
1: motivasinya gini, sehat.
0: Ya harus itu ya, mesti sehat-sehat, badan ini sehat gitu ya. Karena yang namanya apa ya, namanya rezeki tidak hanya kita dapat uang Ki. Tapi juga kita bersyukur
1: teman
0: untuk bisa
1: baik,
0: ini
1: teman yang selalu
0: teman baik,
1: meskipun
0: mendukung,
1: gak selalu hadir
0: nah. Ya benar, cari yang namanya musuh tuh gampang, tapi caranya cari yang namanya teman yang benar-benar teman tuh susah ya. Itulah dia. Jadi nama kenapa hidup itu adalah pilihan ya. Ya kita tinggal milih bagaimana. Hidup itu pilihan bener sekali. Jadi mau pilih yang indah ya monggo, pilih yang tidak enak ya monggo.
1: Ayo,
0: pilih yang itu hidup itu adalah ya itu tadi pilihan Anda semuanya gitu ya. Tapi kalau saya bisa milih ya pilihlah yang enak, karena apa hidup itu hanya sekali, enggak bisa diulang lagi ya. Itu tadi. Dah.
1: Ini pria jenaka memberikan ujangan.
0: Yuk kita harus pamit juga ya untuk kesempatan pagi hari ini.
1: Sudah
0: harus kita ini sudah datang narasumbernya dan nanti ada dialog bersama dengan Mas Nas. Jadi sahabat tambah ini apa ilmunya, tambah informasinya. Kalau tidak tahu silakan bertanya ya.
1: 081-556-451817.
0: Iya, masih hafal ya. Baik, akhirnya saya UU.
1: Saya Kiki Deslia undur diri di Halo Madiun.
0: Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas dan
1: sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Suara Madiun Spanyol untuk kali pertama dalam sejarah menyatakan keadaan darurat nasional akibat kebakaran hutan. Ratusan petugas pemadam kebakaran telah berupaya untuk mengendalikan korban api yang dipicu oleh gelombang panas yang terus menerus dan krisis iklim, namun masih belum mampu menghentikan penyebarannya. Dikutip dari media Kompas, sementara itu gelombang panas yang berkepanjangan beruntun di Eropa telah mengeringkan hutan, mengubah menjadi bahan bakar yang mudah terbakar.
0: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ngaji kita hari ini yaitu membahas surat Al-Zalzalah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihatnya pula.
1: Oh begitu ya Pak Haji. Jadi jika kita berzakat, infak dan sedekah, kita akan mendapatkan balasan yang terbaik ya.
0: Jadi benar sekali, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikan zakat fitrah sebelum kamu keluar untuk sholat hari raya, maka wajib atas setiap orang merdeka mengeluarkan 2 mud gandum atau dalam hal ini tepung dari gandum." Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud.
2: Sahabat, jika ingin mendapatkan informasi seputar cara berzakat, infak, dan sedekah, yuk dengerin program acara Spektrum Kota Dialog bersama Basnas Kota Madiun. Setiap Senin pukul 9 sampai 10 pagi, kita akan diberi pengetahuan seputar dunia Islami dan tata cara berzakat serta beramal soleh. Ayo sahabat, kuatkan rohani dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta jadikan hidup kita lebih bermanfaat.

0: Selamat pagi, selamat berjumpa kembali sahabat Suara Madiun dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa dalam program Spektrum Kota bersama Basnas Kota Madiun. Untuk sahabat Suara Madiun dimanapun berada, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan hari ini di awal pekan, sudah mepet di akhir bulan Juli 2026 ya. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Agustus. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini Basnas Kota Madiun kembali akan berbagi informasi ke tengah ruang dengar sahabat Suara Madiun semuanya, dan temanya tentunya masih seputar zakat, infak dan sedekah, yaitu untung ruginya membayar zakat, infak dan sedekah. Langsung saja kita sapa untuk narasumber kita yang sudah hadir dari Basnas Kota Madiun. Yang pertama ada Bapak Haji Edi Sanyata Esos. Assalamualaikum Pak Edi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini Pak Edi?
1: Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Semangat selalu ya untuk terus hadir menyapa sahabat Suara Madiun ya. Memberikan semangat untuk semuanya untuk jangan bosan-bosan untuk melakukan zakat, infak dan sedekah, utamanya melalui Basnas Kota Madiun. Selanjutnya di depan Pak Edi ada Bapak Sunario Esos. Selamat pagi Pak Nario.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Baik, terima kasih banyak Pak Edi, Pak Nario pada kesempatan hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi tentang tema kita, yaitu untung ruginya membayar zakat, infak dan sedekah. Wow, apa benar ini infak, zakat, sedekah ini bisa dinilai ada untung, ada ruginya? Seperti apa? Apakah itu hanya makna kiasan saja atau bagaimana? Nah, nanti untuk sahabat Suara Madiun yang juga ingin sharing, ingin bertanya langsung dengan narasumber kita terkait tema kita hari ini, boleh sekali. Silakan di 081-5564-51817 untuk WhatsApp-nya. Juga bisa meninggalkan pesan di YouTube Suara Madiun maupun di Instagram Radio Suara Madiun. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini nih Pak Edi, mungkin ada yang disampaikan terkait tema kita hari ini, uraian mengenai untung ruginya membayar zakat, infak dan juga sedekah.
1: Baik, terima kasih Mbak Riri, pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat adalah ibadah yang perintah mengerjakannya datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Diperintah maksud dimaksud bahkan oleh Allah disandingkan secara khusus dengan perintah untuk mengerjakan salat. Lebih dari 26 ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan perintah Allah untuk menunaikan zakat. Ini berarti Allah tidak main-main dalam urusan zakat, termasuk mengancam umatnya yang lalai tidak menunaikan zakat. Cahaya zakat bagi orang yang gemar menunaikan zakat akan terus mengikuti sampai di hari akhir nanti. Saat orang itu meninggal misalnya, maka cahaya zakat itu akan menerangi kuburnya. Saat hari perhitungan atau yaumil hisab, cahaya zakat pun akan menerangi dirinya sebagai pertanda bahwa yang bersangkutan merupakan orang yang ketika di dunia gemar berzakat. Pun ketika meniti jembatan Shiratal Mustaqim misalnya, cahaya zakat akan ikut membimbing hingga di pintu surga, masya Allah. Jadi kalau itu sebagian dari keuntungan membayar zakat, infak dan sedekah. Lalu ruginya bagaimana? Ruginya ya kebalikannya dari ini, Mbak.
0: Iya.
1: Ya ruginya kebalikannya dari yang luar biasa itu tadi. Maka pilih yang mana? Tentu pilih yang menguntungkan.
0: Benar. Ya. Oke. Jadi istilah untung rugi membayar zakat ini, apakah benar dalam Islam ada istilah untung dan rugi ketika seseorang menunaikan zakat? Itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Untung-untung itu maksudnya untung yang gimana? Rugi itu rugi yang seperti apa?
1: Ya. Jadi untungnya itu ada dua. Jadi untung di dunia dan untung di akhirat. Untung di dunia, harta yang dikeluarkan itu sebetulnya tidak hilang.
0: Iya.
1: Tidak hilang, hanya disalurkan sebagai kewajiban, diganti oleh Allah, yang digantiannya itu lebih banyak lagi itu. Lebih banyak lagi. Jadi tidak hilang harta yang dikeluarkan itu. Jadi kemudian kalau ruginya ya tentu saja orang yang misalnya orang sudah wajib berzakat, lalai menunaikan zakat, tentu dia akan mendapat dosa, tentu dia kemudian kelak di akhirat akan diganjar oleh Allah dengan siksaan-siksaan yang mengerikan gitu.
0: Okay.
1: Saya kira itu.
0: Berarti keuntungannya ini sebenarnya adalah investasi baik itu di dunia maupun di akhirat ya Pak Edi. Betul. Ya. Nanti akan diberikan rezeki yang berlipat ganda untuk di dunia dan di akhiratnya akan mendapatkan pahala sesuai dengan sedekah dan infak yang telah dilaksanakan seperti itu. Nah, banyak orang itu masih menganggap bahwa kalau kita mengeluarkan zakat, sedekah, infak itu aduh kok rasanya sayang ya, eman-eman gitu. Saya kerja mati-matian siang, malam, pagi, berangkat pagi, pulang hampir pagi lagi, kok harus saya zakatkan, tak kasihkan ke orang lain. Nah, bagaimana menurut Pak Edi terkait anggapan
1: jadi
0: tersebut?
1: Ini istimewanya zakat, infak, sedekah ini. Karena apa namanya? Pahala yang dijanjikan Allah itu luar biasa itu tadi. Maka di dunia ini setan itu diciptakan oleh Allah untuk mengganggu manusia ini, agar ya apa
0: itu tadi,
1: tidak
0: ya.
1: Mudah itu tidak mudah manusia itu kemudian betul-betul ikhlas membayar zakat. Digoda oleh setan itu. Ojo botok nih, maneman,
0: kerja banting tulang, kerja keras.
1: Kok enak men bareng wis anu untuk bayar zakat, infak, sedekah. Ya itu setan sebetulnya. Setan itu harus dilawan.
0: Oke, nah ini kalau melawan hal-hal yang seperti itu kan bukan sesuatu hal yang mudah ya. Jadi kembali kepada
1: iman dan takwa.
0: Iman dan takwa masing-masing. Bagaimana cara agar kita bisa menghalau rasa seperti itu dengan cara yang simple ataupun sederhana? Mungkin dari Pak Nari ada tips?
2: Ya, sebenarnya yang diwajibkan oleh Allah untuk pengenaan zakat ini kan hanya 2,5%.
0: Ya.
2: 2,5% itu kan angka yang kecil. Praktisnya adalah setiap harta 1 juta, zakatnya itu hanya 25 ribu rupiah. Kalau kita bandingkan 975 dan 25 ribu rupiah, 25 ribu rupiah itu yang kita zakatkan, dan kemudian ini akan menjadi kekal abadi sampai besok, mendampingi kita sampai di akhirat. Tapi yang 975 itu kan akan menjadi usang, menjadi kotoran, menjadi macam-macam. Nah, maka simpelnya tadi, ketika para kaum muslimin di Kota Madiun dan sekitarnya, silahkan Bapak Ibu sekalian, agar ini tidak menjadi sebuah keberatan, kita di Basnas Kota Madiun ada yang namanya kantor digital Basnas Kota Madiun. Ketika misalkan klunting gaji kita begitu, agar ini tidak menjadi sebuah rasa bakhil tadi, rasa iman, rasa awal, langsung saja dikenakan 2,5% dihitung, kemudian langsung kemudian nanti kita browsing di apa kantor digital Basnas, nanti akan diarahkan oleh sistem bahwa yang bersangkutan akan membayar zakat atau infak atau sedekah. Di sana nanti cukup apa itu semudah ketukan HP. Jadi di sini kita tidak sudah tidak ada lagi alasan bahwa membayar zakat, infak, sedekah itu alasan sibuk, alasan jauh dari rumah, alasan macam-macam. Bahkan setelah niat kemudian sambil apa itu lesehan, itu sudah kewajiban kita membayar zakat sudah sampai ke rekening Basnas.
0: Oh iya, sangat luar biasa sekali. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang bersaksi ya, ataupun memberikan kesaksian bahwa saya setelah melakukan sedekah, berinfak dengan sejumlah uang, dengan sembako dan lain sebagainya, alhamdulillah Allah kemudian melipat gandakan rezeki saya. Nah, bagaimana Islam menjelaskan fenomena ini? Apakah nanti tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang riya, atau memang seharusnya demikian agar kita bisa memotivasi orang lain? Kalau menurut Pak Edi gimana ini?
1: Ya, memang itu janjinya Allah. Janjinya Allah itu kan pasti ditepati.
0: Iya.
1: Jadi, apa namanya, orang yang membayar zakat, infak, sedekah itu tidak lama. Kalau kita kan tidak, apa namanya, tidak berharap bahwa Allah nanti akan mengganjar saya dengan 7 kali lipat apa yang sudah saya keluarkan, tidak. Jadi kita itu berzakat, berinfak, sedekah itu niat kita ya lillahi ta'ala itu. Betul-betul lillahi ta'ala. Tidak ada apa namanya pengen dapat ini, pengen dapat itu. Tidak, Mbak. Nah, ketika Allah kemudian mengganjar kita dengan apa namanya
0: rezeki yang melimpah,
1: rezeki yang melimpah itu ya, ya subhanallah, itu memang betul-betul janji Allah pada kita gitu.
0: Nah ini kalau ada orang-orang yang bercerita terkait hal ini ya Masya Allah, setelah saya sedekah 1 juta ternyata saya dapat lagi berlipat sampai 5 juta dan sebagainya ya, kemudian disampaikan ya, itu gimana? Riya atau gak apa-apa kalau diceritakan?
1: Gak apa-apa.
0: Jadi oke-oke aja gitu ya, ya. Oke, kalau Pak Narya sendiri juga
2: kalau dari segi apa
0: pandangan Islam,
2: pandangan Islam terkait ajaran-ajaran yang berupa wajib, contoh misalkan sholat, bahkan kemudian sholat jamaah, kemudian zakat yang bersifatnya wajib, itu kalau bisa ditampakkan agar syiar agama Islam terus tampak. Kemudian yang kedua untuk memberi contoh atau teladan kepada
1: yang lain.
2: Tapi kalau ibadah yang sifatnya sunnah, misalkan sholat-sholat sunnah, kemudian infak sedekah, ini diupayakan untuk siri atau sembunyi-sembunyi agar itu tadi bedanya antara memberi contoh sama riya itu kan dikit begitu.
0: Benar sekali,
2: nah, makanya tipis, harus dijaga. Maka agar kita lillahi ta'ala seperti yang dikatakan Pak Jedi tadi, kita utamakan mencari ridho Allah. Perkara nanti akan kita dapat efeknya adalah rezeki kita tambah lancar, kemudian keluarga kita tambah harmonis, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dan seterusnya. Ini adalah bonus, bonus kecil di dunia. Bonus besarnya besok kita akan panen di akhirat. Insyaallah begitu.
0: Baik, nah ini karena fenomena seperti ini banyak sekali muncul. Sekarang artis-artis berlomba-lomba bikin masjid, berlomba-lomba untuk mensedekahkan penghasilan mereka, bikin bahkan dikontenkan, memang sengaja dikontenkan seperti itu. Dan banyak sekali konten-konten yang memberikan sedekah kepada orang-orang yang kurang beruntung, kayak gitu. Kalau seperti ini berarti lebih membuat orang-orang tergerak atau justru bagaimana ya?
1: Jadi memang
0: fenomena seperti ini.
1: Di Quran sendiri itu disebutkan bahwa ketika kita beramal, beramal soleh, bersedekah, berinfak, berzakat itu boleh dengan cara terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi.
0: Iya. Oh, iya.
1: Jadi boleh kan itu.
2: Okay. Mudah-mudahan saja niatnya terjaga. Walaupun kemudian tadi diterang-terangan agar nawaitunya memberi contoh kepada orang lain.
0: Karena kita tahu kalau kita bikin konten seperti itu kemudian banyak yang tertarik, banyak yang melihat, itu ada banyak income yang masuk ke dalam kita, pendapatan masuk ke dalam kita seperti itu.
2: Ya mudah-mudahan tadi ketika tambah masuk income, nanti akan
0: dikeluarkan lagi.
2: Begitu, kita khusnuzon aja pada beliau-beliau insyaallah.
0: Oke. Baik, nih.

0: harta kita, mensucikan apa yang ada, yang kita miliki gitu. Nah itu, jadi itu adalah apa, hal lain, efek lain dari kita membayar zakat infak sedekah.
1: Iya, ada efek psikologis juga yang kita rasakan ya, berarti betul. Ya happy, bahagia setelah mengeluarkan zakat. Oke, kita beralih ke program-program dari Basnas ya Pak Naryo ya. Ini sudah masuk bulan Juli, sudah terlampaui satu semester. Mungkin ada program-program yang saat ini akan segera dilaksanakan, utamanya di awal Agustus.
2: Terima kasih Mbak Riri. Kemarin di liburan anak sekolah, Basnas Kota Madiun telah mentasarufkan namanya program Madiun Cerdas dengan sub program adalah bantuan alat sekolah. Kita kerjasama dengan toko muslim yang ada di Kota Madiun, sebanyak 517 anak, saya ulangi, 517 anak telah kita berikan bantuan berupa voucher belanja untuk kebutuhan alat sekolah. Kita kerjasama dengan toko muslim yang ada di Kota Madiun. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah mentasarufkan sekitar 155 juta 100 ribu rupiah. Jadi untuk sekota Madiun, mulai dari SD, SMP, MTS, SMP, kemudian tambah santri pondok pesantren. Mengapa kita berikan voucher belanja? Karena beberapa tahun yang lalu kita berikan alat sekolah seragam seperti misalkan tas-tas semua, kemudian sepatu semua, ternyata itu saya sudah punya pilihan fanatik di merek ini, makanya kita berikan voucher belanja. Yang bersangkutan silahkan nanti mendatangi toko muslim yang telah kita tunjuk. Kebutuhan apa yang diperlukan, apakah
0: bisa milih sendiri,
2: milih sendiri di sana, misalkan pilih sepatunya sesuai dengan merek yang disukai, kemudian tas sekolah, seragam dan seterusnya. Kemudian misalkan kok masih ada saldo sekian, itu bisa diambil saldonya dari sisa belanja itu. Tetapi ketika kurang ya nambah
1: sendiri, sendiri ya. Ini misalkan ini ya, ada satu kejadian karena mungkin satu lain hal, akhirnya si anak ini tidak bisa untuk membayar SPP. Kemudian bilang ke Basnas bahwa Pak, voucher belanjanya bisakah kita minta uang untuk membayar SPP? Seperti itu bagaimana?
2: Ya, ini khusus yang alat sekolah. Untuk yang disebutkan Mbak Riri tadi, ada program lainnya yaitu tagihan biaya sekolah. Jadi ketika misalkan ada anak sekolah yang kebetulan SPP-nya nunggak sampai sekian bulan, kemudian misalkan sampai dia lulus ijazahnya tertahan, itu silahkan mengajukan ke Basnas Kota Madiun, dirinci tagihan biayanya berapa, nanti kita konfirmasi ke pihak sekolah betul enggak tunggakan seperti itu. Nanti kalau iya dan kemudian kita survei anaknya duafa dan seterusnya sesuai dengan SOP, nanti kita berikan sesuai dengan tagihan biaya sekolah itu.
1: Oke, dan itu untuk anak-anak yang memang sudah terdaftar penerima manfaat dari Basnas, apakah mendapatkan prioritas seperti itu Pak? Atau anak-anak di luar yang mendapatkan tanggungan dari Basnas ini bisa untuk mengajukan hal tersebut?
2: Ya, di luar siapapun yang penting SOP-nya adalah muslim ya. Kemudian anak dari keluarga duafa, kemudian
0: penduduk
2: Kota Madiun, kemudian yang berikutnya setelah kita survei betul-betul bahwa tunggakannya demi sekian begitu. Hanya pengakuan.
1: Oke. Jadi tetap diverifikasi ke pihak sekolah ya. Nah, ini solusi juga untuk mungkin kalau di sekolah negeri sudah bebas biaya SPP ya, tapi kalau untuk yang swasta kan tetap harus dibayarkan seperti itu. Nah, ini mungkin bisa menjadi solusi kalau memang benar-benar ada yang pengen dibantu sama Basnas Kota Madiun, ternyata bisa mengajukan ya. Asal ada verifikasi dari pihak sekolah dan anak yang kurang mampu nanti akan dibantu oleh pihak Basnas Kota Madiun. Oke deh, untuk masalah zakat infak dan sedekah ini, kalau terkait kita ngobrolin untung rugi dan lain sebagainya, sebenarnya kalau untuk untung rugi yang dikatakan rugi di sini, ini sebenarnya rugi ketika nggak bayar zakat atau rugi membayar zakat? Nah, ini bagaimana ini kalau misalnya kita berbicara soal untung rugi seperti ini adalah makna kiasan atau makna yang sebenarnya dari membayar zakat atau kayak gimana ini Pak?
2: Tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Yedi Sanyoto tadi, bahwa untung rugi tadi bisa di

0: apa itu dilihat atau dipandang dari keuntungan dan kerugian di dunia maupun di akhirat. Yeah. Tetapi untung dan rugi ini bisa kiasan dan bisa sebenarnya.
1: Mm.
0: Begini misalkan, untuk yang membayar zakat dan menunaikan zakat, untungnya jelas bahwa harta yang nanti akan kita berikan kepada anak istri ini sudah bersih dari haknya fakir miskin.
1: Yeah.
0: Kemudian yang berikutnya tadi, dari segi psikologis, orang yang berbagi itu pasti ada nilai kebahagiaan tersendiri. Belum lagi Allah akan membolak-balikkan hati bagi siapapun yang mengalami kesusahan, kesedihan, dan kemudian kesempitan. Ketika membayar zakat, pihak penerima zakat ini akan mendoakan semoga yang bersangkutan diberikan ketenangan jiwa. Ini terkait dengan untung rugi yang ada di dunia. Kemudian di akhirat tadi, apapun nanti di alam kubur nanti akan diterangi, kemudian di Shiratal Mustaqim, kemudian di padang mahsyar dan seterusnya, insya Allah itu menjadi penolong akan amal-amal kita yang selama di dunia.
1: Oke, baik. Pak Narya, ketika ada seseorang yang lama sekali, bertahun-tahun, dia mendapatkan rezeki tapi tidak pernah membayarkan zakat, baik itu zakat yang sunnah maupun zakat fitrah, itu yang wajib dilaksanakan, tapi karena kurangnya ilmu pengetahuan ataupun pemahaman terkait Islam. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Apakah orang itu bisa menggantikannya di lain waktu dengan berzakat atau kayak gimana kalau ada problem yang seperti itu?
0: Ya,
1: Monggo, Pak Edi dulu.
2: Selama orang itu, saya mestinya agak tidak masuk akal ketika orang yang kaya diberi rezeki oleh Allah berlebih, tetapi tidak tahu kewajiban itu, rasanya kan tidak masuk akal.
1: Atau mungkin belum tergerak hatinya itu. Nah, jadi baru tergerak Allah akhir-akhir ini.
2: Juga ini, Mbak. Jadi kepada siapa dia Allah itu menerangi, memberi penerangan gitu ya. Dan kepada siapa dia akan menggelapkan hati orang itu gitu. Nah, jadi orang yang kemudian dilalaikan oleh Allah untuk tidak membayar zakat dalam hal ini gitu. Itu dia memakan harta yang diujo itu oleh Allah. Bahasa Jawanya diujo ya, bahasa Indonesianya.
1: Dimanjakan. Iya.
2: Oleh Allah itu. Dan itu namanya ketika di agama Islam itu namanya istidrat.
1: Iya.
2: Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang oleh Allah diganjar istidrat itu. Nah, mudah-mudahan orang yang seperti itu segera sadar diri, kemudian ingat bahwa harta yang dikumpulkannya itu bukan hanya miliknya sendiri, tetapi ada sebagian kecil yang tadi katanya Mas Naryo itu hanya 2,5% saja, hanya kecil saja, itu adalah milik orang lain, dan itu adalah orang du'afa, fakir miskin, dan lain-lain.
1: Nah, kalau untuk yang khusus untuk yang wajib ini zakat fitrah misalnya, karena sudah bertahun-tahun nggak bayar, apakah kita wajib menggantikannya?
2: Tidak bisa.
1: Selama usia kita seperti itu?
2: Tidak bisa.
1: Tidak bisa ya? Oke. Kalau zakat fitrah
2: yang bisa bertaubat kepada Allah.
0: Ya, betul.
1: Okay.
0: Jadi memang zakat itu dibagi dua, nggih. Zakat fitrah itu yang
1: wajib.
0: Yang zakat jiwa itu zakat fitrah, itu zakat jiwa yang dibayarkan ketika di Ramadan. Itu senilai 2,7 kg atau dibulatkan menjadi 3 kg. Itu adalah zakatnya jiwa. Sehingga jiwa yang baru lahir pun ketika memasuki di bulan Ramadan itu wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Termasuk kemudian orang yang meninggal sebelum akhir Ramadan juga wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Itu yang berupa beras atau makanan pokok. Tetapi ada zakat yang wajib lagi, yaitu zakat mal, zakat harta. Ketika Bapak Ibu sekalian mempunyai harta benda dalam 1 tahun senilai 85 gram emas. Katakanlah sekarang anggaplah misalkan 1 juta gitu aja gampangannya. 1 juta setiap gram, berarti mempunyai harta akumulasi dalam 1 tahun 85 juta, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, agar itu tidak menjadi rasa berat dalam satu tahun. Kan zakat itu wajibnya kan di akhir masa haul.
1: Iya.
0: Bapak Ibu sekalian boleh menghitung bahwa masa haulnya antara Januari sampai Desember, akhir Desember boleh. Antara Ramadan sampai Ramadan berikutnya boleh. Jadi harus menghitung sendiri dalam satu tahun itu masa haulnya dihitung kewajiban zakat saya berapa, itu dikalikan 2,5%. Tetapi agar itu tidak menjadi rasa berat, boleh ditakjil setiap bulan.
1: Yeah.
0: Misalkan seorang ASN atau dokter atau profesi lain ketika gajian, silakan agar nanti tidak menjadi berat di akhir tahun. Masa haul setiap bulan saja langsung dikenakan 2,5%, langsung dibayarkan melalui lembaga-lembaga zakat yang terpercaya. Silakan, tidak harus di Basnas. Ya, dimanapun boleh, yang penting rukun Islam yang ketiga ini sejajar dengan rukun Islam yang lainnya. Jangan sampai dianaktirikan. Contoh, syahadat sudah, setiap minggu itu di Basnas Kota Madun ada ikrar zakat, ikrar syahadat. Kita memberikan tali asih berupa peralatan sholat, Al-Quran dan buku bacaan Islam. Ada kemudian gerakan sholat jamaah subuh, sekarang juga sudah banyak, yang rukun Islam yang kedua. Kemudian puasa, yang rukun Islam yang keempat, saya colot tinggi. Itu juga insya Allah masif ketika Ramadan. Walaupun nanti di 10 hari kedua agak apa itu kendor begitu. Kemudian yang rukun Islam yang kelima, masya Allah, yang haji ini sudah ada masa tunggu sampai 25 sampai 35 tahun. Tetapi yang membayar atau ngantri di kantor-kantor zakat, di kantor-kantor lembaga amil zakat yang lain ini bisa dihitung jari. Karena apa? Kaitannya adalah harta ini, betul apa yang dikatakan Pak Edi tadi, setan itu selalu menggoda agar satu rupiah pun itu merasa
1: berat,
0: iman atau berat.
1: Iya. Kadang memang banyak juga yang merasakan hal seperti itu ya. Sudah niat banget tapi ternyata sampai tempatnya, aduh, mengurungkan lagi kayak gitu. Betul. Atau mengurangi jumlahnya.
0: Padahal 100 ribu ketika kita masuk di mall, itu terasa kecil. Tapi ketika 100 ribu masukkan di kota amal
1: kota
0: yang
1: amal
0: lewat,
1: terasa
0: besar. Maka kita selama ini terkadang lebih peduli ke zakat mal daripada zakat mal.
1: Ini harus ingat-ingat ini ya, zakat mal bukan zakat mal ya, ibu-ibu semuanya ya. Nah ini perilaku-perilaku yang konsumtif seperti ini memang terkadang ini juga menggoyahkan iman kita gitu ya, untuk bersedekah. Nah lebih utama sedekah sedikit demi sedikit atau yang langsung banyak sih sebenarnya, setiap hari kita ke masjid sedekah subuh 5 ribu ataupun 2 ribu, tapi tiap hari, atau pada waktu masjidnya bangun aja kita belikan semen katakanlah berapa sak kayak gitu. Gimana ini menurut Pak Narya dan Pak Edi?
0: Dalilnya Allah mensukai orang yang istiqomah. Walaupun kecil tapi istiqomah, daripada besar setelah itu jarang. Contoh misalkan kita membaca Al-Quran dalam satu hari langsung 30 juz khotam. Setelah itu sampai satu tahun enggak baca lagi. Itu mendingan satu ayat tiap hari tetapi rutin atau istiqomah. Demikian juga infak atau sedekah itu lebih baik kecil tapi istiqomah. Dan di sini Basnas Kota Madiun menyediakan sarana kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengistiqomahkan infak sedekah tadi berupa kaleng S3 sedekah Sedina Sewu. Silakan minta kalengnya di sana, dibawa pulang. Nanti ketika di waktu subuh mengharap dahsyatnya sedekah subuh, itu tinggal masukin aja sedekahnya atau infaknya di kaleng itu. Monggo silakan mau diniati apa lillahi ta'ala, atau bahkan kemudian disertai doa agar anaknya menjadi sukses, silah gak apa-apa, itu kan tawasul kepada amal boleh ya. Ya, itu silahkan. Kemudian nanti ketika kaleng itu penuh atau kemudian satu atau dua bulan itu walaupun tidak penuh, kemudian disetorkan ke relawan-relawannya ada di kelurahan masing-masing, minta kaleng baru, itu insya Allah tidak akan memberatkan dan tidak akan repot. Terkadang Bapak Ibu sekalian kan tidak mesti misalkan ketika sholat subuh itu jamaahnya di masjid ini, terkadang kan gantian di masjid sana. Kalau nanti panjenengan punya kaleng istiqomah itu kan selalu istiqomah di rumah. Ketika mau berangkat sholat subuh atau setelah kundur dari sholat subuh, masukkan aja infak sedekahnya, yang penting rutin itu istiqomah.
1: Ya, luar biasa sekali ya.
2: Kalau tidak punya uang tunai, bisa non tunai.
1: Iris itu juga bisa.
2: Dua kali ketukan itu aja sudah
0: nyampe.
1: Sudah terkirim
0: melalui kantor digital Basnas itu ada tulisnya.
1: Oke, luar biasa nih ya sahabat Suara Madiun, sedikit tapi istiqomah seperti itu. Jangan sampai satu kali banyak, kurang ikhlas, habis itu enggak sedekah lagi. Betul. Nah, ini dia nih ya sahabat ya, kita yang harus belajar gitu ya. Kalau sedikit demi sedikit nanti kita setiap hari membiasakan diri, insya Allah ketika ada sedekah-sedekah yang lebih besar lagi, kita sudah akan lebih ikhlas. Betul. Untuk menjalankannya.
0: Karena ada testimoni dari yang ini peserta S3 ini.
1: Iya.
0: Ketika misalkan dalam satu pagi ternyata yang bersangkutan lupa, itu ada rasa yang
1: kayak bersalah
0: gitu ya. Begitu. Karena sudah
2: terbiasa
0: dan menikmati bahagianya ini menjadi budaya hidup ya begitu.
1: Oke, nah itu menarik sekali nih ya sahabat, ketika kita merasa bahwa sedekah itu bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Betul. Kita pribadi. Ya. Nah, ini dia, ini yang pasti akan terpatri di dalam hati. Oke, sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, tapi kita break dulu sejenak ya Pak Edi, ya, Pak ya. Naryo, kita akan segera kembali selepas yang berikut ini, tetap di Spektrum Kota bersama Basnas Kota Madiun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ngaji kita hari ini yaitu membahas surat Al-Zalzalah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihatnya pula.
1: Oh begitu ya Pak Haji. Jadi jika kita berzakat, infak dan sedekah, kita akan mendapatkan balasan yang terbaik ya.
0: Jadi benar sekali diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikan zakat fitrah sebelum kamu keluar untuk sholat hari raya, maka wajib atas setiap orang merdeka mengeluarkan 2 mud gandum atau dalam hal ini tepung dari gandum." Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud.
2: Sahabat, jika ingin mendapatkan informasi seputar cara berzakat, infak, dan sedekah, yuk dengerin program acara Spektrum Kota Dialog bersama Basnas Kota Madiun. Setiap Senin pukul 9 sampai 10 pagi, kita akan diberi pengetahuan seputar dunia Islami dan tata cara berzakat serta beramal soleh. Ayo sahabat, kuatkan rohani dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta jadikan hidup kita lebih bermanfaat.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah. Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Nomor antrian 12.
5: Weh, aku ki si maju.
6: Lho aku sik, Pak.
5: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ku, Mbak.
6: Aku sik.
5: Anakku selak nangis ki lho.
6: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
5: Wes salah, wes pokoke aku dhisik.
2: Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman.

0: Baik sahabat semuanya, terima kasih Anda masih bersama di program Spektrum Kota. Dan kali ini bersama Basnas Kota Madiun ada Bapak Haji Edi Sanyota Esos, kemudian ada Bapak Sunaryo Esos juga yang akan menemani kita semuanya. Oke, tentang untung ruginya membayar zakat, infak dan juga sedekah. Kebetulan sudah masuk di WhatsApp kita, terima kasih banyak. Ini dari siapa ini? Nomor 1634. Apakah sedekah kepada orang tua sendiri juga dihitung sebagai sedekah?
1: Ya.
0: Mana?
1: Semua hal yang sifatnya baik itu adalah sedekah. Contoh misalkan kita mulai sudah berwudu dari rumah, berangkat ke masjid atau musala untuk melaksanakan sholat jamaah, itu sedekah. Kita berbuat baik atau berbicara baik sopan kepada saudaranya, itu juga sedekah. Kita sholat dua rakaat di waktu duha, itu juga sedekah, mengganti sedekahnya sendi-sendiri, yang sendi-sendi kita yang ada 360 sendi itu. Kemudian kita menyingkirkan duri atau paku di tengah jalan, itu juga sedekah. Kemudian juga kita senyum kepada saudaranya saja, itu juga sedekah. Maka perbuatan baik yang kepada siapapun itu nilai sedekah. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada anak, itu juga sedekah. Istri ada sedekah, bahkan kepada orang tua itu juga sedekah, yang bahkan kemudian dilipat gandakannya lebih dan lebih, karena yang bersangkutan ini adalah sedekah, nilai bernilai sedekah. Tetapi kalau yang namanya zakat, zakat itu diperuntukkan kepada 8 asnaf. Nah, ketika kita peruntukkan 8 asnaf, yaitu adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorim, rikob, dan seterusnya, ada 8 itu, maka orang tua yang menjadi tanggungan kita tidak termasuk menerima zakat. Tapi kalau sedekah, malah diutamakan, karena bersedekahlah mulai dari kerabat dekat, sampai kemudian nanti meluas di sekitarnya.
0: Oh iya, jadi termasuk sedekah ya. Bahkan senyum pun sedekah. Dan ternyata sedekah bukan hanya terkait harta, benda, uang, materi. Perbuatan baik
1: semua sudah sedekah.
0: Membantu orang lain itu juga termasuk ke dalamnya adalah sedekah. Nah, kadang orang juga, saya gak punya uang untuk disedekahkan, tapi saya punya tenaga.
1: Betul, bahkan ada cerita ketika seorang yang penjual gulali ya. Itu setiap pagi sebelum dia menjajakan gulalinya, satu sendok tetes itu ditaruhkan di atas tanah, dijatuhkan tanah, nawaitunya sedekah kepada semut. Itu Masya Allah, dengan adanya begitu Allah membukakan rezekinya kepada penjual gulali tadi. Kita memberikan sedekah kepada anak ayam yang di rumah, itu jangan seolah-olah ini adalah piaraan kita, tapi kita memberikan sedekah kepada makhluknya Allah. Itu misalnya sedekah yang luar biasa juga.
0: Oke, seperti itu, luas sekali yang namanya sedekah ya. Tidak ada batasan-batasan tertentu ini ya. Baik, selanjutnya, bagaimana cara membayar zakat lewat transfer bank atau kris agar sah menurut agama? Pak Edi mungkin?
2: Ya, sah saja kan.
0: Sah saja.
2: Memang itu cara yang mudah. Kita ambil zakat itu mencarikan jalan terbaik bagi pembayar zakat, infak, sedekah, agar tidak menyulitkan itu, akan memudahkan. Bagaimana cara mereka mudah membayar zakat, infak, sedekah? Nah, itu kemudian disediakan kiris, diboleh transfer dan lain-lain.
1: Saya tambahi agar nanti menjadi sebuah ibadah yang kewajibannya dianggap sudah gugur, maka ketika membayar zakat tolong diniatkan. Nama itu zakat mal lillahi ta'ala, atau nama itu atau niat saya membayar zakat bla bla bla bla dan seterusnya. Tetapi kalau infak sedekah tidak diniatkan enggak apa-apa. Karena kan itu sunah.
0: Ya,
1: yang syaratnya wajib tadi diniatkan agar nilai wajibannya sudah gugur. Kemudian tak kalah pentingnya, setelah memberikan tadi melalui kris, apa yang disampaikan Pak Haji Yedi tadi, melalui transfer, itu mohon yang bersangkutan segera konfirmasi ke WA center kita, itu di 0896-1249-4094. Saya ulangi, segera konfirmasi ke WA center Basnas Kota Madiun, yaitu di nomor 0896-1249-4094. Nanti akan ada balasan notif doa-doa dari kami. Wow. Ini kita doakan, karena doa itu adalah yang bisa mengubah takdir.
0: Benar. Ya, begitu. Kita tidak boleh menyepelekan, betul, menganggap biasa doa-doa,
1: ya, luar meskipun biasa doa,
0: itu hanya dikirimkan doa lewat WhatsApp.
1: Iya, itu sudah luar biasa.
0: Iya, iya, iya, harus kita aminkan ya, ya. Oke. Baik, selanjutnya dari Tony di Madiun, apakah bonus tahunan THR atau insentif juga wajib dizakati? Terima kasih.
1: Ya, untuk bonus tahunan silakan itu diakumulasikan pada gaji yang apa rutin. Jadi tegumpe ya. Tegumpe mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Itu dihitung. Kalau sudah melebihi 8 senilai 85 gram emas. Silakan itu dihitung. Tetapi ketika tegumpenya Bapak Ibu sekalian mulai 1 Januari sampai 31 Desember ternyata di bawah senilai 85 gram emas. Ya. Sekarang emasnya kan cukup tinggi Pak ya.
0: Iya.
1: Senilai berapa? 3 juta. 3 juta. 3 juta. Ya. Berarti kan di senilai 85 kali 3 juta berapa itu? Kalau masih di bawah angka itu tidak wajib zakat, tapi diharapkan untuk tetap berinfak atau sedekah sebagai rasa syukur kita. Bahwa alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Dan tolong dipahami, rezeki itu tidak berupa gaji saja. Rezeki itu berupa kesehatan, itu adalah juga rezeki.
0: Ya.
1: Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah juga rezeki. Kita punya teman yang baik-baik di sekitar ini juga rezeki. Kemudian punya tetangga yang baik-baik juga rezeki. Kemudian apalagi? Insya Allah yang sifatnya nikmat itu adalah semua rezeki. Jadi tolong jangan di menjadi sebuah apa itu arti sempit ya, bahwa rezeki itu hanya berupa gaji. Bukan
2: berupa materi,
1: ya, hanya materi. Jadi semua kenikmatannya adalah rezeki.
0: Iya, kita masih diberikan nafas, kesehatan, ya, setiap hari. Wah, itu adalah rezeki yang luar biasa ya, sekali ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau memang belum sesuai ataupun belum memenuhi tadi, ini bisa dalam bentuk sedekah seperti itu ya, THR, insentif dan lain sebagainya. Selanjutnya, aduh ternyata menarik juga nih ya perbincangan kita hari ini. Lanjut, bagaimana hukumnya jika seseorang meminjam uang untuk bersedekah? Oh, karena ya, mungkin
2: kalau tidak punya ya tidak punya gitu aja. Iya, malah iya, kalau tidak punya itu malah
1: dia nanti dapat.
2: Malah
0: harusnya namanya, dibantu ya. Harusnya dibantu.
2: Malah mendapat itu.
0: Harus mendapatkan. Ya.
1: Nah, ini fenomena di kampung-kampung. Biasanya kalau mau selamatan.
0: Nah, mau becek itu loh Pak Nario, ya, itu kan butuh ya, juga ya, uang yang ya, banyak. Oh, ya, selamatan ya, kayak gitu, sedekahan.
1: Nah, ini mohon itu, jangan dipaksakan, sesuai dengan ya, kemampuan. Ya. Ketika okay, ada undangan ternyata kita juga tidak punya, ya ya yes, kita bantu doa lah. Tetapi di kita
0: gitu. Iya, ya, sulit ya sepertinya sulit, ya.
1: Monggo. Jadi jangan sampai memberatkan ya. Apa yang disampaikan Pak Edi tadi, kalau misalkan tidak punya harusnya malah dapat.
0: Malah dapat. Ya. Iya, tapi ini kayak budaya di masyarakat di pedesaan, kalau misalnya ada tetangga yang punya hajat, kita harus apa itu membawa. Betul. Seperti itu. Takutnya nanti kalau enggak membawa apa-apa diomongin kayak gitu, budaya-budaya seperti ini yang mungkin ini kita juga gimana ya kalau sudah jadi budaya itu kadang juga sulit ya, sekali. Iya, iya, iya. Nah, kalau ini nih, katakanlah seperti ini melakukan selamatan ataupun sedekahan dalam kondisi yang sebenarnya memang benar-benar tidak ada ataupun kekurangan, tapi demi membuat sedekahan ini akhirnya
2: memaksakan diri.
0: Memaksakan diri untuk itu kayak gimana itu?
1: Begini. Alhamdulillah kami mendapat pencerahan dari seorang mubalig yang tidak perlu kami sebutkan bahwa Bapak Ibu sekalian, ketika misalkan itu ada menjadi sebuah yang namanya sedekah itu kan bagus nih. Tetapi ketika itu dipaksakan, kemudian kita harus mencari pinjaman kepada orang lain atau pihak ketiga, itu kan juga semakin memberatkan. Maka tadi sedekah itu luas. Maka ketika kita misalkan kebetulan di kantin atau di warung, ternyata itu kita masih punya uang lebih walaupun hanya 5.000. Misalkan kopinya si teman saya ini saya
0: bayarin.
1: Yang bayarin saya, terus dalam hati saya sedekahkan, balas saya hadiahkan kepada ibu almarhum saya, itu boleh, itu boleh, dan bahkan insya Allah malah enggak apa lebih simpel dan tidak begitu memberatkan.
0: Jadi tidak perlu dipaksakan. Betul. Ya, karena itu memang sebenarnya
2: memaksakan itu sama dengan mendolimi diri sendiri, Pak.
0: Oh iya iya iya. Karena itu memang budaya saja ya sebenarnya betul. Ya. Jadi kalau memang tidak mampu, ya tidak harus seperti ya, itu. Betul. Jangan sampai itu
1: tadi di menyusahkan. Siasati itu pakai itu
0: sedekah, sedikit demi sedikit.
1: Tapi langsung diniatkan, monggo.
0: Oke, kayak begitu ya. Jadi jangan sampai dipaksakan untuk sesuatu hal yang memberatkan ya, seperti ya. Itu. Kalau memang enggak ada, ya sudah, nanti betul. Mungkin lain kesempatan kalau pas ada rezeki, ya, nah ini begitu, baru betul. Mengadakan apa, kirim doa dan lain sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana hukumnya jika orang yang rajin bersedekah berharap rezekinya akan dilipat gandakan? Bagaimana kita memahaminya agar tidak salah persepsi? Ya.
1: Pak Edi dulu.
0: Pak Edi, monggo.
2: Jadi ya itu tadi, kita sebetulnya beribadah itu kan hanya menginginkan ridho Allah saja, tidak menginginkan yang lain gitu. Kalau kita beribadah kemudian ada niat yang lain, itu misalnya aku ngene ben oleh ngene gitu. Itu apa namanya? Kalau tidak dapat nanti gelo terus kemudian tidak beribadah lagi gitu.
0: Oh iya iya.
2: Nah,
0: iya.
2: Tidak boleh
0: seperti jadi itu. Kecewa gitu kan.
2: Kecewa gitu. Kalau tidak beribadah malah ngelok-ngelok Gusti Allah barang ini kan. Tidak boleh gitu. Jadi harus ridho, harus lillahi ta'ala beribadah itu. Niatnya hanya demi Allah gitu.
0: Oke, okay, seperti itu. Ada yang tambahkan, Pak?
1: Idealnya memang begitu, tetapi sementara monggo enggak apa-apa. Nanti kalau sudah mendapat hidayah, nanti lama-lama itu hilang. Lama-lama hilang dan nanti kita mengharap ridho dari Allah, perkara nanti Allah akan memberi rezeki tambahan kepada kita, kemudian memberikan bonus kepada kita, insyaallah itu sebagai hadiah atau bonus yang lain. Tetapi ketika sudah ada nikmatnya mengharap ridho dari Allah SWT, itu insyaallah akan enjoy terus gitu. Maka di beberapa kajian bahwa memang motivasi beribadah itu ada tiga. Satu, beribadah yang takut adanya azab neraka. Itu seperti dikiaskan seperti budak. Budak niku nek gak didenteni niku gak
0: tidak mau kerja. Iya.
1: Kemudian ada motivasi yang karena mengharap surga. Itu seperti pedagang itu kalau enggak dikasih keuntung ya enggak mau dagang. Kemudian yang paling abdul adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara Allah menciptakan surga atau menciptakan neraka, memasukkan kita surga atau neraka, itu wallahu a'lam. Kita intinya mengharap ridho. Pokoknya Allah ridho wis itu lebih
2: luar biasa.
1: Ya, luar biasa. Ya. Sudah di atas segala-galanya.
0: Ya, yang penting ridha Allah SWT ya. Ya.
1: Tingkatannya nanti mungkin akan naik ya. Itu tadi, insya Allah nanti naik.
0: Iya, bertahap seperti bertahap. Itu ya. Mungkin di awal-awal kita memang masih mengharapkan duniawi dulu, ya, tapi lama-lama nanti hati kita kalau sudah terbiasa, akhirnya ya. Udah ridha Allah aja yang kita harapkan seperti itu. Oke, luar biasa sahabat Suara Madiun, kekuatan sedekah dan kekuatan infak zakat itu kembali semuanya kepada diri kita masing-masing ya, yang mendapatkan keuntungan, keberkahan insya Allah ya diri kita masing-masing. Oke, luar biasa sekali. Ini sudah hampir jam 10 pagi. Mungkin sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan dari Pak Edi dulu.
2: Baik, zakat adalah bentuk ibadah harta untuk menyucikan jiwa, membersihkan rezeki, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama yang membutuhkan. Menunaikan zakat mendatangkan keberkahan, menjauhkan diri dari kikir serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial yang kuat dan dalam kehidupan.
0: Oke, dari Pak Narya?
1: Ya. Biasakan dan budayakan berbuat baik menjadi nilai sedekah, maka bersamailah kami Basnas Kota Madiun melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan.
0: Oke, luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semuanya untuk tergerak melakukan sedekah sahabat Suara Madiun. Sekecil apapun asal istiqomah, insya Allah akan mendapatkan berkah. Baik, terima kasih banyak Pak Edi, ya. Pak Naryo kehadirannya di kesempatan hari ini untuk program Basnas Kota Madiun dalam program Spektrum Kota. Insya Allah ketemu lagi nanti di bulan depan.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Baik, sahabat semuanya terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini di hari Senin, lebar ke-27 bulan Juli 2026. Rere beserta kru yang bertugas pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Madiun.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Milenia FM, Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Entah apa terusnya. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
3: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
5: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wih, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Radio Suara Madiun.

Masih setia menyapa ya di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun yang sedang di jalan, hati-hati, tetap fokus dalam berkendara, dan ada Radio Suara Madiun yang mengawal aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Kalau misalnya cari gelombangnya, kita kan bisa jauh-jauh ya dari Madiun, tapi tetap bisa dinikmati melalui live streaming. Tinggal klik aja handphonenya, udah nyambung ke Radio Suara Madiun, lagunya keren-keren, asik-asik untuk dinikmati, untuk menemani perjalanan sahabat Suara Madiun dimanapun. Dan tentunya yang menjadi doa dari hari ini, yang sedang sibuk beraktivitas, diberikan kelancaran, kemudahan, tetap semangat juga di awal pekan. Ini biasanya kalau jam-jam segini udah mulai teklak-tekluk gitu ya, ngantuk-ngantuk kayak gitu. Saatnya ngopi. Aduh, asik sekali ini jam-jam segini untuk ngopi ya sahabat ya. Bisa nyemil juga. Oke, biar tetap semangat dalam beraktivitas. Kadang Senin memang beda dari hari-hari yang lainnya. Tapi jangan menganggap bahwa Senin itu sebagai suatu hari yang menakutkan, yang membebani, tapi justru menjadi awal pembuka rezeki dong ya di minggu ini. Tapi ini memang ini ya, tanggal 27 ini sudah mulai meredup dompetnya, maksudnya kalau semangatnya harus tetap membara sahabat semuanya ya. Masih ada seminggu untuk menuju ke tanggal 1. Jadi ya diatur-atur sendirilah ya, biar kekuatannya tetap full, energinya tetap kuat sampai di tanggal 1 nanti. Ya mudah-mudahan dapat banyak rezeki lah ya, karena rezeki bukan hanya gaji di tanggal 1 ya, tapi ada rezeki-rezeki lain yang bisa diterima oleh sahabat Suara Madiun. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya asal kita mau berusaha, mau kerja keras, bisa datang setiap hari yang namanya rezeki itu. Dan ingat, seperti tadi yang disampaikan sama Basnas, rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya materi. Sehat, terus bisa menghirup nafas dengan segar, bisa ngelihat anak-anak sehat, bisa bersih-bersih rumah, bisa masuk kerja, itu adalah rezeki yang luar biasa yang tidak terukur sahabat semuanya. Jadi ya gak ada alasan untuk gak bersyukur ya, di manapun kapanpun. Tetap setia terus di Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
3: Suara Madiun 93 FM.
4: Kula nuwun. Le, kula nuwun.
5: Oke, Mbah. Wonten apa, Mbah?
4: Mau beli obat.
5: Ini resepnya.
4: Nggih, Mbah.
5: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
6: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertama.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Now, you are listening 92FM
1: Flash News.
2: Sahabat Suramadiun, kuasa hukum Don Rito mengatakan bahwa pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik uang dan emas yang disita penyidik tengah menyiapkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah hukum ini akan ditempuh sebagai bentuk keberatan atas penyitaan aset yang dilakukan dalam perkara yang turut menyeret mantan Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansah. Dikutip dari media Kompas, gugatan ini disiapkan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik uang tunai dan dalam mata uang dolar Singapura, dolar Amerika maupun emas yang telah disita oleh penyidik.
3: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

Dangdut Asik Suara Madiun. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.

0: honesty ta. Oh. Era lho.
1: Yo iya.
0: Ngalamone
1: tresno ki jalaran saka kulino lho.
0: Mangkane kuwi.
1: Tapi sesuk malah milih ronde.

0: masih di Dangdut Asik Suara Madiun.
1: FM LPBL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Hai hai hai sahabat Suara Madiun semuanya, apa kabarnya hari ini? Sehat ya, semoga di tengah aktivitas yang lagi padat ini semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan ya pastinya tetap happy selalu ya. Karena di siang hari ini nih, Wulan happy banget bisa kembali nemenin waktu istirahat siang sahabat semuanya di Dangdut Asik Suara Madiun pastinya ya. Dan kita bakal seru-seruan sampai jam 1 siang nanti, ditemenin deretin lagu pilihan ya, dangdut pilihan yang siap bikin suasana siang hari ini juga lebih santai pastinya, dan lebih semangat untuk sahabat yang sudah bergabung ya. Dan untuk itu sahabat yang ingin kirim salam atau request lagu dangdut, boleh banget ya di WhatsApp kita di 081-556-451817. So tetap stay tune bersama Wulan di Dangdut Asik Suara Madiun.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Okay, barusan juga kita udah ditemani lagu dangdut yang asik pol ya sahabat semuanya. Dan biar gak ngantuk, dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, nah ini Wulan juga mau ngobrol sebentar kepada sahabat semuanya ya yang sudah bergabung. Dan nanti boleh banget ya request lagu dangdut sampai jam 1 siang nanti ya sahabat semuanya. Okay, by the way nih, ini kalau lagi belanja makanan atau minuman kemasan ya, ini biasanya apa sih yang pertama kali dilihat sahabat semuanya? Apakah harganya? Apakah tanggal kadaluarsanya, atau malah langsung masuk keranjang tanpa sempat baca labelnya nih sahabat semuanya? Jadi tim yang mana nih sahabat semuanya? Lihat dulu harganya atau langsung masuk keranjang semuanya tanpa dicek ya produknya? Padahal sekarang nih sahabat semuanya ya, kalau informasi yang ada di kemasan makanan ini juga semakin lengkap ya sahabat semuanya. Ini salah satunya juga soal kandungan gula, kemudian garam dan lemak. Nah ini juga ternyata cukup penting ya buat kita perhatikan ya sahabat semuanya. Jadi nanti bisa dilihat dulu gitu ya sebelum kita membeli suatu produk makanan atau minuman di supermarket ya sahabat semuanya. Nah itu boleh dicek dulu, jangan asal ambil gitu ya sahabat semuanya. Dan juga, nah apalagi sekarang ini juga banyak pilihan makanan atau minuman ya yang juga serba praktis tentunya. Ini tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan, tentunya juga bisa berdampak pada kesehatan kita ya sahabat semuanya. Nah ini berkaitan dengan itu nih, ini karena juga Menteri Kesehatan belum lama ini juga berharap penerapan Nutrilevel ini bisa semakin masif ya sahabat semuanya. Tujuannya agar masyarakat di Indonesia ini lebih mudah memahami kandungan gizi ya pada makanan atau minuman kemasan. Nah, sehingga nantinya juga bisa menentukan pilihan yang lebih sehat ya sahabat semuanya sebelum membeli atau masuk keranjang sahabat semuanya ya sahabat semuanya. Dan sebenarnya nih, ini apa sih kalau kita bahas Nutrilevel gitu ya sahabat semuanya? Ini karena juga kenapa pemerintah mendorong penerapannya ini lebih luas, dan apakah label ini benar-benar bisa membantu masyarakat di Indonesia untuk menjalani pola hidup yang lebih sehat? Nah, nanti kita bahas ya. Dan setelah yang satu ini, sahabat semuanya tetap stay tune bersama Wulan di Dangdut Asik Suara Madiun.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah! Dance while the record spins. Do you like something hard?

masih di Dangdut Asik Suara Madiun bareng Wulan. Pastinya nanti sampai jam 1 siang aja ya sahabat semuanya. Boleh banget untuk request lagu dangdut, atau yang mau kirim salam juga boleh ya, langsung aja di WhatsApp kita di 081 556 451 817.

0: and gentlemen.
1: Okay, tadi kita sempat ngobrol ya soal Nutrilevel ya sahabat semuanya. Ini juga mulai didorong lagi untuk penerapannya bagaimana agar masyarakat di Indonesia ini lebih mudah untuk memahami kandungan gizi pada makanan dan juga minuman terutama dalam kemasan ya sahabat semuanya. Dan dikutip dari Media Detik nih, ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menjelaskan soal manfaat label Nutrilevel ya ke Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ya sahabat semuanya. Dan Menkes juga berharap regulasi nantinya juga bisa segera diterapkan ya sahabat semuanya. Nah, Menkes Budi juga mendorong Pramono untuk bisa membantu untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait nih. Ini guna mengimplementasikan aturan ini ya sahabat semuanya. Dan juga ini diyakini bahwa aturan ini bisa diterima baik khususnya untuk pemilik restoran ya sahabat semuanya. Karena juga ini kalau dilihat-lihat ya, adanya perubahan gaya hidup pemuda dan pemudi di Indonesia yang saat ini juga bisa dilihat lebih baik ya terkait kesehatan mereka masing-masing ya sahabat semuanya. Dan oleh karena itu nih sahabat semuanya, sebenarnya konsepnya juga cukup sederhana ya untuk masyarakat di Indonesia. Kalau melalui label ini, label Nutrilevel, ini juga konsumen nantinya bisa lebih cepat ya untuk mengetahui apakah suatu produk ini mengandung gula, garam ataupun lemak dalam jumlah yang rendah, sedang ataupun tinggi ya sahabat semuanya. Jadi sebelum membeli ya sahabat semuanya makanan ataupun minuman kemasan, nah ini kita juga udah punya gambaran nih apakah produk tersebut ini cocok untuk kita konsumsi setiap hari atau sebaiknya dibatasin. Nah, yang perlu diingat nih untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung ya, ini bukan berarti makanan atau minuman yang mendapatkan kategori tertentu ini langsung dilarang, bukan gitu ya konsepnya. Ini semua juga tetap boleh dikonsumsi selama porsinya sesuai dan tidak berlebihan ya. Ini justru nanti yang ingin dibangun ini adalah kebiasaan kita sebagai masyarakat ya, agar lebih sadar dengan apa yang kita konsumsi setiap hari, khususnya pada makanan ataupun minuman kaleng ya sahabat semuanya atau kemasan itu tadi ya sahabat semuanya. Apalagi kalau sekarang nih ini pilihan makanan kemasan semakin banyak ya sahabat semuanya, kita jumpai, kita dapatkan dengan lebih gampang, lebih praktis. Nah, kalau kita udah terbiasa untuk membaca informasi gizi sebelum membeli, nah ini lama-kelamaan kita juga akan lebih mudah untuk memilih makanan yang lebih seimbang untuk diri sendiri maupun keluarga kita di rumah ya sahabat semuanya. Nah, menurut sahabat yang sudah bergabung ini juga gimana masukannya gitu ya terkait Nutrilevel kalau kita diterapkan di seluruh daerah khususnya di Indonesia. Apakah selama ini udah terbiasa membaca label gizi juga atau belum gitu ya sebelum kita membeli makanan dan juga minum kemasan. Boleh banget berbagi cerita ya sahabat semuanya atau pendapatnya lewat WhatsApp Suara Madiun di program Dangdut Asik Suara Madiun sampai jam 1 siang nanti. Dan boleh banget biar lagi semangat request lagu dangdutnya ya sampai jam 1 siang. So tetap stay tune bersama Wulan di Dangdut Asik Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

Dan masih di Dangdut Asik Suara Madiun bersama Wulan ya. Untuk sahabat yang sudah bergabung atau baru bergabung nih, boleh banget untuk request lagu dangdut sampai jam 1 siang aja. Langsung aja di WhatsApp kita di 081 556 451817.

Dan di siang hari ini belakangan ini juga pasti banyak yang ngerasa ya, untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung, karena juga biasa hidup ini juga rasanya makin tinggi ya, biaya hidupnya makin tinggi. Kemudian ya banyak banget yang kita alamin ya sahabat semuanya. Ditambah lagi kalau kita bahas soal nilai tukar dolar AS ya terhadap rupiah, itu juga sempat berada di kisaran 18 ribuan ya. Kalau kita cek lagi di tanggal 27 Juli ini juga di angka 17.993 rupiah ya sahabat semuanya. Dan sebenarnya ya kalau kita ngomongin dampak, nah dampaknya memang gak selalu terasa langsung ya untuk kita-kita ini, tapi juga pelan-pelan bisa mempengaruhi harga berbagai kebutuhan kita sehari-hari ya sahabat semuanya. Dan yang ditekankan nih untuk pembahasan seperti ini ya, di kondisi seperti ini mungkin udah saatnya untuk kita semua ya sebagai masyarakat, terutama generasi muda nih, mulai lebih pintar ya untuk menentukan skala prioritas dalam mengatur pengeluaran kita ya sahabat semuanya. Dan misalnya gini nih, kalau kita lagi jalan-jalan ke mall ya, atau kita diajak teman kita ya sahabat semuanya atau keluarga kita, terus kita lihat jajanan yang lagi viral. Nah, ada satu chicken roll harganya sekitar 30 ribuan ya kalau kita beli ya sahabat semuanya. Ini memang enak gitu ya, dan lagi ramai untuk kita bahas gitu ya. Tapi kalau dipikir lagi nih, uang segitu itu sebenarnya juga bisa dipakai untuk membeli satu paket bumbu dapur. Nah, bisa dibayangin nih sahabat semuanya. Dan tentunya juga bisa dipakai masak berkali-kali di rumah kita ya sahabat semuanya. Dan contoh yang lain nih, waktu kita nongkrong di kafe misalnya ya sahabat semuanya, satu gelas kopi ukuran large ya, harganya bisa mencapai 35 ribuan gitu ya, atau sampai lebih dari itu ya sahabat semuanya. Ini dengan nominal yang hampir sama, nah kita udah bisa membeli sekitar 1 kg sayap ayam yang tentunya juga bisa kita olah menjadi beberapa porsi makanan untuk keluarga ya sahabat semuanya. Tapi juga ya tidak satu hari aja bisa kita makan gitu ya sahabat semuanya. Dan apalagi kalau kita tergoda beli segelas jus gitu ya di mall ataupun tempat resto gitu ya sahabat semuanya. Ini harganya mungkin setara dengan beberapa kilogram gula pasir ya, atau kebutuhan dapur lain yang manfaatnya juga bisa lebih lama gitu ya sahabat semuanya, dan bisa dikonsumsi beberapa orang ya. Bukan berarti kita nggak boleh jajan atau ngopi, dan juga tidak boleh menikmati hasil kerja keras sendiri gitu ya sobat semuanya. Dan sesekali menikmati hidup itu juga penting pol ya. Tapi yang perlu dibiasakan ya, indeks ekonomi nih, ini bertanya ke diri sendiri sebelum membeli ya sobat semuanya. Kalaupun nih kebutuhan utama sudah aman, tabungan juga tetap jalan, baru kita bisa kasih ruang buat self reward ya untuk diri kita sendiri ya sobat semuanya. Jadi bukan berhenti untuk menikmati hidup atau hasil kerja keras diri sendiri, tapi ini lebih bijak gitu ya sobat semuanya untuk mengatur uang kita supaya ya kondisi keuangan tetap sehat gitu ya, apapun situasi ekonominya ya sobat semuanya. Jadi untuk sahabat yang sudah bergabung nih, ini jadi pilih tim yang lebih pilih jajan karena memang lagi pengen aja, atau tim yang sekarang mulai lebih ketat lagi untuk mengatur pengeluaran. Boleh banget ya untuk berbagi informasi atau ceritanya di WhatsApp kita di 081 556 451817.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

93 FM LPBL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Oke deh sahabat semuanya, terima kasih banyak yang sudah bergabung di siang hari ini di Dangdut Asik Suara Madiun. Semoga informasi di siang hari ini tentunya juga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan semangat untuk sahabat semuanya, sehat selalu, jaga kesehatan semuanya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kalender Julian. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dunia Romawi mulai menggunakan sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini diperkenalkan oleh Julius Caesar sebagai upaya untuk memperbaiki kekacauan penanggalan yang terjadi sebelumnya. Sebelum reformasi ini, kalender Romawi sering tidak selaras dengan peredaran musim, sehingga waktu tanam, perayaan keagamaan, dan urusan pemerintahan kerap meleset dari seharusnya. Masalah utama kalender lama terletak pada ketidakakuratan perhitungan jumlah hari dalam satu tahun. Kalender tersebut masih bergantung pada keputusan politik dan keagamaan, di mana penambahan hari atau bulan bisa dilakukan secara tidak konsisten. Akibatnya, selisih antara kalender dan siklus matahari semakin besar dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong Julius Caesar, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Romawi, untuk melakukan pembaruan besar. Dalam proses penyusunannya, Julius Caesar dibantu oleh seorang astronom asal Mesir bernama Sosigenes dari Alexandria. Sosigenes menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran matahari, bukan bulan. Ia menetapkan bahwa satu tahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan satu hari setiap 4 tahun. Tambahan ini dikenal sebagai tahun kabisat yang bertujuan menyesuaikan kalender dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Kalender Julian mulai berlaku secara resmi pada tahun 45 sebelum Masehi, meskipun penerapannya diawali dengan satu tahun yang sangat panjang. Tahun tersebut memiliki lebih dari 400 hari untuk mengoreksi selisih waktu yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun sebelumnya. Setelah penyesuaian besar itu, sistem kalender berjalan lebih teratur dan mudah diprediksi. Susunan bulan dalam kalender Julian merupakan kalender yang dikenal sekarang. Nama-nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sudah digunakan, meskipun beberapa nama dan panjang bulan mengalami penyesuaian di masa berikutnya. Salah satu perubahan penting terjadi ketika bulan Quintilis diganti namanya menjadi Juli sebagai penghormatan kepada Julius Caesar. Bulan Sextilis kemudian dikenal sebagai Agustus untuk menghormati Kaisar Augustus. Kalender Julian membawa dampak besar bagi administrasi Romawi. Pemerintahan, kegiatan militer, perdagangan, dan kehidupan sosial menjadi lebih teratur karena acuan waktu yang lebih konsisten. Sistem ini juga menyebar luas seiring meluasnya pengaruh Romawi ke berbagai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Selama lebih dari 1000 tahun, kalender Julian digunakan oleh banyak negara dan kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menyadari bahwa sistem ini masih memiliki selisih kecil sekitar 11 menit lebih panjang dari tahun matahari yang sebenarnya. Selisih ini tampak sepele, tetapi dalam ratusan tahun menyebabkan pergeseran tanggal terhadap musim. Meski kemudian digantikan oleh kalender Gregorian pada abad ke-16, kalender Julian tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah penanggalan dunia. Sistem ini menunjukkan bagaimana pengetahuan astronomi mulai diterapkan secara praktis dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi kalender modern yang digunakan hingga saat ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda, paling banyak kategori 2, dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo yo. Wah, atuk kok ramari-mari to lele. TBC ku imbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Tepesek kuih mbah. Sembah tangan ni. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak-anak ngombe. Lah kok sikilku ditabrak kucing toh. Suara Madiun 9.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
3: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
2: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
3: Aduh, maaf. Gimana ini?
2: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
3: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
4: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
3: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
2: Wah, aku baru tahu sih.
4: Petugas aman, lingkungan nyaman.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Jamur bercahaya. Jamur bercahaya adalah salah satu fenomena alam yang tampak seperti keajaiban di hutan gelap. Sesuai namanya, jamur ini memancarkan cahaya sendiri, yaitu sebuah fenomena yang disebut bioluminesensi. Cahaya yang dihasilkan biasanya berwarna hijau atau biru lembut, membuat hutan atau kayu yang lembab tampak seolah diterangi lampu alami. Jamur bercahaya ini memancarkan cahaya karena reaksi kimia di dalam selnya. Molekul yang disebut luciferin bereaksi dengan oksigen dan enzim luciferase memicu cahaya. Proses ini mirip dengan cahaya yang dihasilkan kunang-kunang, hanya saja berlangsung pada jamur. Sains percaya cahaya ini memiliki fungsi praktis, yaitu menarik serangga yang membantu menyebarkan spora jamur sehingga reproduksi mereka lebih efektif. Jamur bercahaya dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama di hutan tropis dan daerah dengan kelembapan tinggi. Beberapa spesies terkenal berada di Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Australia. Di Indonesia misalnya, jamur seperti Maisena chloropus muncul di hutan-hutan tropis dan kerap memikat peneliti maupun pecinta.

0: 89.9 FM. Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Hah? Oh alah mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
5: Ayo dengar suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juli? Beberapa di antaranya adalah 27 Juli 1921, penemuan insulin hormon. Pada tanggal 27 Juli 1921, para peneliti di Universitas Toronto yang dipimpin oleh biokimiawan Frederick Banting mengumumkan penemuan insulin hormon. Kemudian 27 Juli 1949, pertama kalinya pesawat jet diterbangkan. Pesawat komersil bermesin jet pertama di dunia, De Havilland Comet, melakukan penerbangan pertamanya. Pesawat itu kali pertama dioperasikan oleh British Observers Airways Corporation. Selanjutnya, 27 Juli 1953, Perang Korea akhirnya berakhir. Pada tanggal 27 Juli 1953, salah satu peristiwa yang terjadi adalah Perang Korea berakhir. Pasalnya, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan kencatan senjata. Presiden Korea Selatan, Syngman Rhee, menolak menandatanganinya, namun berjanji akan menghormati kesepakatan kencatan senjata tersebut. Kemudian 27 Juli 1990, Uni Soviet memerdekakan negara Belarusia. Otoritas Uni Soviet memberikan kemerdekaan bagi Belarusia. Dengan begitu, rakyat Belarusia merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 27 Juli setiap tahunnya. Namun, mulai tahun 1996, pemerintah Belarusia menetapkan tanggal 3 Juni sebagai hari kemerdekaan negara Belarusia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

93 FM Radio Suramadion, selamat siang sahabat Suramadion. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian balik lagi untuk bisa temani Anda semuanya di acara yang satu ini. 15.20, hadir selama 4 sesi ke depan nanti sampai di jam 7 malam ya. Barengan sama lagu-lagu yang sudah disiapkan, ada Indonesia maupun mancanegara yang bisa direquest juga ya. Di 0815564518 17.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.

0: mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Sorong Madiun ini merupakan single terbaru dari Dear Fortunes yang berkolaborasi bersama si Nadine Amizah dengan sebuah lagu yang berjudul Makhluk Cahaya. Barusan dirilis ya di bulan Juli 2026 dan sudah bawa kita di jam 3 lebihnya 34 menit ya. Sahabat Sorong Madiun yang udah siap-siap mau pulang nih. Semuanya dipersiapkan dengan baik, jangan sampai ada barang yang dibawa ketinggalan gitu ya. Mungkin jaketnya ketinggalan atau mungkin sepatunya ketinggalan atau apapun itu ya yang dibawa dari rumah, jangan sampai ya ada yang ketinggalan. Siapa tahu itu sangat mendukung sarana dan prasarana dalam bekerja gitu ya. Oke deh, yang jelas kita masih punya sisa waktu kurang lebih selama 26 menit lagi di sesi yang pertama. Oke. Dan tentunya masih ada banyak lagu yang akan kita hadirkan sampai jam 4 sore nanti.

0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Letaknya yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab menjadikan Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan internasional, terutama untuk pengiriman minyak bumi. Meski lebarnya hanya puluhan kilometer di titik tersempit, Selat Hormuz setiap hari dilintasi kapal-kapal berukuran besar. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara di kawasan Teluk Persia melewati jalur ini sebelum dikirim ke berbagai negara. Karena perannya yang sangat penting, Selat Hormuz kerap disebut sebagai salah satu jalur energi paling vital di dunia. Lalu lintas pelayaran di kawasan ini tergolong sangat padat. Kapal tanker, kapal kargo, hingga kapal militer rutin melintasi perairan tersebut. Untuk menjaga keselamatan pelayaran, jalur masuk dan keluar kapal diatur secara terpisah sehingga arus lalu lintas tetap lancar dan risiko tabrakan dapat diminimalkan. Aktivitas di Selat Hormuz juga terus dipantau karena kawasan ini memiliki arti penting bagi perdagangan global. Dari sisi geografis, wilayah di sekitar Selat Hormuz didominasi perairan yang relatif dangkal dengan garis pantai berbatu. Kawasan ini juga beriklim panas dan kering seperti wilayah Timur Tengah pada umumnya. Meski begitu, kondisi alam tersebut tidak mengurangi peran Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi energi dunia. Gangguan terhadap pelayaran di kawasan ini dapat mempengaruhi pasokan minyak sekaligus mendorong kenaikan harga energi di pasar internasional. Selain memiliki nilai ekonomi, Selat Hormuz juga menyimpan kepentingan geopolitik yang besar. Ketegangan yang terjadi di kawasan Teluk Persia kerap berdampak pada keamanan jalur pelayaran ini. Karena itu, banyak negara memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas Selat Hormuz demi menjaga kelancaran distribusi energi. Peran Selat Hormuz menunjukkan bahwa sebuah jalur laut yang tidak terlalu lebar dapat memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Selain menjadi penghubung antar kawasan, selat ini juga menjadi salah satu titik penting yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, energi, dan politik internasional. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM, Radio Sonora Madiun. Baik, sahabat Sonora Madiun, kita menuntaskan sesi pertama 15.20 untuk kesempatan kali ini, tepatnya di hari Senin awal pekan di tanggal 27 Juli 2026. Dan nanti Rian balik lagi ya di sesi yang ke 4 langsung ya, dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam. Pokoknya merapat terus, tetap di 93 FM, Radio Sonora Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juli? Beberapa di antaranya adalah 27 Juli 1921, penemuan insulin hormon. Pada tanggal 27 Juli 1921, para peneliti di Universitas Toronto yang dipimpin oleh biokimiawan Frederick Banting mengumumkan penemuan insulin hormon. Kemudian 27 Juli 1949, pertama kalinya pesawat jet diterbangkan. Pesawat komersil bermesin jet pertama di dunia, De Havilland Comet, melakukan penerbangan pertamanya. Pesawat itu kali pertama dioperasikan oleh British Observers Airways Corporation. Selanjutnya, 27 Juli 1953, Perang Korea akhirnya berakhir. Pada tanggal 27 Juli 1953, salah satu peristiwa yang terjadi adalah Perang Korea berakhir. Pasalnya, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan, Syngman Rhee, menolak menandatanganinya, namun berjanji akan menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Kemudian 27 Juli 1990, Uni Soviet memerdekakan negara Belarusia. Otoritas Uni Soviet memberikan kemerdekaan bagi Belarusia. Dengan begitu, rakyat Belarusia merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 27 Juli setiap tahunnya. Namun, mulai tahun 1996, pemerintah Belarusia menetapkan tanggal 3 Juni sebagai hari kemerdekaan negara Belarusia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Salam jumpa sahabat dengan Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026, bersama saya Bram Abidin MJ. Buletin Jawa Timur edisi kali ini kita buka dengan berita pertama bersama Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Bemkab Lumajang kaji zonasi PKL agar usaha tetap berjalan dan ruang publik lebih tertata.
6: Pemerintah Kabupaten Lumajang tengah mengkaji penyediaan zonasi atau lokasi khusus bagi pedagang kaki lima atau PKL sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang tertib tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui penataan yang terencana, pemerintah ingin memastikan pelaku usaha tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah, sementara fungsi jalan dan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, penataan PKL tidak bertujuan mengurangi kesempatan masyarakat berusaha, melainkan menghadirkan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Kini pemerintah sedang menyiapkan konsep lokasi berdagang yang lebih representatif agar aktivitas ekonomi dapat berjalan berdampingan dengan ketertiban kota. Ia menjelaskan penyusunan zonasi akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari karakter kawasan, aktivitas masyarakat, hingga kebutuhan para pedagang. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan kawasan usaha yang lebih nyaman, sekaligus mengurangi potensi gangguan terhadap lalu lintas dan ruang publik, sehingga menciptakan ruang publik yang aman, mendukung kelancaran lalu lintas, sekaligus menjaga denyut ekonomi masyarakat.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
5: Dari Lumajang, kita menuju ke Pasuruan bersama Yoga Pratama dari Suara Pasuruan. Istimewanya puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42, Bupati Mas Rudi minta orang tua agar mampu mengarahkan anak terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih.
8: Puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Kabupaten Pasuruan betul-betul istimewa. Ribuan anak-anak dari kelompok bermain, KB, Taman Kanak-Kanak TK, dan Raudatul Athfal, RA, se-Kabupaten Pasuruan tampil totalitas di hadapan Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, serta Bunda PAUD Kabupaten Pasuruan, Dr. Gigi Merita Rusdi Sutejo, yang hadir di lapangan Yonkap 8 Beji, Kamis pagi 23 Juli 2026. Diawali dari lomba finger painting, kemudian dilanjutkan tari anak masal yang diikuti oleh 70 anak KB dan 10 anak TK, parade budaya Kabupaten Pasuruan oleh anak-anak KB, TK, dan RA perwakilan dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, hingga tampilan pentas seni ajang kreativitas anak hebat seperti drama inklusi dari TK Al-Huzali Prigen, permainan tradisional dari TKN Pembina, menyanyi duet TK Al-Wardia Pandaan, gerak dan lagu KB, sampai pencaksilat dari TK Umatul Wahida Bangil. Seluruh atraksi dan persembahan anak-anak kecil tersebut mendapat aplaus dan bangga Bupati Mas Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Bupati Mas Rusdi menegaskan bahwa peringatan HAN tahun 2026 sangat tepat untuk dijadikan momentum bersama, khususnya bagi para orang tua, agar mampu mengarahkan anak terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih. Mas Rusdi menilai penggunaan gawai atau smartphone tanpa pengawasan yang ketat dinilai menjadi salah satu pemicu utama menurunnya semangat belajar serta terganggunya tumbuh kembang anak secara psikologis.
9: Kita juga harus lebih intens mengawasi anak-anak kita, terutama sekarang ada yang namanya smartphone. Sekarang anak-anak kecil sudah bisa mengoperasikan smartphone-nya sendiri-sendiri. Jadi kadang lihat YouTube, kalau tidak kita awasi, ada beberapa materi YouTube, konten YouTube yang tidak sesuai dengan anak-anak kita.
8: Oleh sebab itu, ia mengimbau para orang tua untuk membatasi durasi penggunaan ponsel pada anak secara tegas di rumah. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
5: Sahabat, sinergi Kiai, santri, dan pemerintah Tulungagung yang terjalin harmonis dilaporkan bersama reporter Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung.
10: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri pelantikan pengurus Forum Silaturahmi Kiai dan Santri Indonesia yang disingkat FOR Santri Kabupaten Tulungagung di Pendopo Gongasarum Kusumani Bongso. Momentum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kalangan pesantren. FOR Santri diharapkan menjadi wadah silaturahmi, pengabdian sekaligus mitra strategis dalam menjaga persatuan, memperkokoh nilai-nilai keagamaan, dan mendukung pembangunan daerah. Dalam sambutannya, PLT Bupati mengajak seluruh kiai dan santri untuk terus menjaga kerukunan serta berkontribusi nyata bagi kemajuan Tulungagung. PLT Tulungagung juga mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus FOR Santri Kabupaten Tulungagung yang telah dilantik. Semoga amanah dalam mengemban tugas dan membawa manfaat bagi masyarakat. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
5: Masih dalam rangkaian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Sahabat, jangan sampai kaget, mulai September 2026 ini, cara tebus pupuk bersubsidi akan berbeda. Selengkapnya akan dilaporkan Oza Ahmad dari Persada Blitar.
11: Petani di Kabupaten Blitar perlu bersiap dengan perubahan aturan penembusan pupuk bersubsidi. Mulai September 2026, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi akan menerapkan sejumlah ketentuan baru, mulai dari dokumen penembusan, pembatasan surat kuasa kelompok, hingga batas kebutuhan pupuk yang ditebus. Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Siswoyo Adi Prasetyo mengatakan, perubahan petunjuk teknis ini perlu dipahami petani dan juga kelompok tani, agar proses penembusan pupuk bersubsidi bisa berjalan sesuai aturan. Salah satu perubahan penting yakni KTP petani yang diwakilkan dalam penembusan kelompok wajib menggunakan KTP asli. Ketentuan ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang masih memperbolehkan penggunaan fotokopi KTP. Selain itu, penembusan pupuk secara kelompok juga diperketat. Jika sebelumnya satu surat kuasa dapat mencangkup maksimal 30 NIK, kini dibatasi menjadi maksimal 20 NIK. Petani yang memberikan kuasa juga harus merupakan anggota kelompok tani yang sama dan juga masih hidup. Perubahan lainnya, penebusan pupuk bersubsidi kini dibatasi per musim tanam, yang sebelumnya penebusan tidak ada pembatasan, tentunya batasan tersebut mengacu pada ERDKK. Melalui aturan baru ini, pemerintah berharap penyaluran pupuk bersubsidi semakin tertib, transparan, dan juga tepat sasaran, sekaligus menutup celah penyalahgunaan dalam proses distribusi. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
5: Dari kota Blitar kita menuju ke Ngawi. Bersama Renata Surya dari Suara Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi tuntaskan pembelian lahan makam kota, target difungsikan akhir 2027.
7: Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP telah merampungkan pembelian lahan tempat pemakaman umum atau TPU baru di Kelurahan Margomulyo. Pengadaan lahan tersebut dilakukan sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas pemakaman di kawasan perkotaan. Lahan yang dibeli memiliki luas sekitar 1,8 hektar dengan nilai Rp 3,148 miliar. Setelah harga disepakati berdasarkan hasil appraisal, TPU baru itu akan melayani kebutuhan masyarakat di Kelurahan Ketanggi, Margomulyo, Pelem, dan Karang Tengah dengan kapasitas sekitar 3.000 petak makam. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, Maftuh Afandi, mengatakan pembelian lahan telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan, mulai dari proses penilaian oleh tim appraisal hingga tercapainya kesepakatan nilai wajar. Maftuh menambahkan pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Ia memperkirakan TPU baru tersebut mulai dapat dimanfaatkan masyarakat pada akhir 2027. Renata Surya, Suara Ngawi.
5: Selanjutnya kita menuju ke Gresik menjumpai reporter Cahyo AS dari LPPL Suara Gresik. Ribuan warga semarakkan Harkopnas ke-79, Koperasi Perkuat Ekonomi Rakyat.
12: Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Kabupaten Gresik berlangsung meriah di Wahana Ekspresi Posponegoro Minggu 26 Juli 2026. Ribuan warga mengikuti senam bersama dan jalan sehat yang digelar pemerintah Kabupaten Gresik bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Diskopumperinda Kabupaten Gresik serta Dekopinda Kabupaten Gresik. Wakil Bupati Gresik Aslul Alif menegaskan Hari Koperasi menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi harus semakin modern, profesional, transparan, serta mampu memanfaatkan teknologi agar lebih berdaya saing. Wabub juga mengajak masyarakat mendukung program Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa, mendukung UMKM, dan memperluas pemasaran hasil pertanian. Rangkaian kegiatan turut dimeriahkan dengan stand UMKM, pelantikan pengurus KDMP periode 2026-2029, serta penyerahan penghargaan dan pembagian ratusan door prize hingga hadiah utama satu paket umroh. Sekian Buletin Jatim kali ini, saya Cahyo As dari Suara Gresik, melaporkan.
5: Dari LPPL Radio Suara Anjuk Lada Nganjuk, Reni Kristi melaporkan, pra MPLS Sekolah Rakyat Nganjuk, Bupati Marhen ajak orang tua jangan kubur mimpi anak.
13: Keberhasilan pendidikan menurut Bupati Nganjuk Marhen Jumadi tidak hanya ditentukan oleh proses belajar di sekolah, tetapi juga oleh peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak dini. Karena itu, melalui kegiatan pra MPLS Sekolah Rakyat, pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak hanya mempersiapkan siswa mengenal lingkungan belajar, tetapi juga memperkuat semangat, motivasi, dan pembentukan karakter peserta didik. Dalam arahannya, Kang Marhen mengingatkan pentingnya menumbuhkan sikap mandiri kepada anak. Ia meminta para orang tua tidak terlalu memanjakan anak dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Menurutnya, kemandirian merupakan bekal utama agar generasi muda mampu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Di hadapan para siswa dan orang tua, Kang Marhen juga membagikan kisah hidupnya yang tumbuh dari keluarga sederhana. Ia menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk menyerah dalam meraih cita-cita. Lebih lanjut lagi, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi juga menjelaskan bahwa sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga membentuk karakter melalui sistem pendidikan berasrama. Selama mengikuti pendidikan, seluruh kebutuhan siswa telah dipenuhi oleh pemerintah, mulai dari tempat tinggal, makan, makanan ringan, perlengkapan belajar, hingga berbagai fasilitas penunjang lainnya. Dengan demikian, para siswa dapat fokus belajar dan juga mengembangkan potensi tanpa terbebani persoalan biaya. Mari kita dukung lahirnya generasi yang mandiri, disiplin, dan berkarakter dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk terus belajar, berjuang, dan meraih cita-citanya. Karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
5: Berikutnya Amanda dari Suara Madiun. PLT Wali Kota Madiun tegaskan persiapan gerakan pilah sampah dari rumah harus matang.
14: Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan persiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Berbagai aspek dibahas secara detail saat melakukan audiensi, mulai dari konsep pelaksanaan, kesiapan sistem digital, hingga integrasi data pengelolaan sampah agar program berjalan efektif sejak hari pertama. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memimpin rapat persiapan bersama Dinas Lingkungan Hidup, Event Organizer atau IO, dan jajaran perangkat daerah terkait di Balai Kota Madiun, Rabu 22 Juli. Rapat itu membahas berbagai kesiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menegaskan seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap tahapan dipersiapkan secara maksimal. Rapat membahas berbagai kebutuhan teknis, mulai dari konsep peluncuran, rangkaian acara, desain booth pemilahan sampah, materi edukasi, video kampanye, hingga penggunaan properti yang ramah lingkungan. Seluruh elemen tersebut disiapkan agar pesan pemilahan sampah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, Pemkot Madiun juga mematangkan pengembangan sistem pelaporan digital yang akan menjangkau hingga tingkat RT. Sistem tersebut akan menjadi sarana pelaporan kegiatan pemilahan sampah, sekaligus menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat. Pembahasan juga mencakup digitalisasi penimbangan di bank sampah. Nantinya, hasil penimbangan akan terhubung langsung dengan sistem, sehingga proses pelaporan akan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. PLT Wali Kota menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah agar setiap sistem yang dibangun saling terhubung dan menghasilkan satu data yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Lewat berbagai persiapan tersebut, pemerintah Kota Madiun optimis gerakan pilah sampah dari rumah dapat berjalan optimal sekaligus mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kota Madiun yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
5: Sahabat, sekian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Sampai jumpa pada hari dan edisi berikutnya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عاشق بقالي سنين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron.

ذاتك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya. Wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun jelasaken masalah ingkang gegayutan kalih husnudzon dumateng Allah. Ingkang sedaya kala wau mboten saged napa nggih? Mboten saged dipun gayuh situasi makom husnudzon billah. Menika mboten saged dipun gayuh menawi kula panjenengan dereng netepi, dereng jungkung istiqomah anggenipun sibro wonten ngajeng lawang rahmate Allah. Menawi kula panjenengan dereng saged nggantungaken manah dumateng sifat wahdaniyahipun Allah. Wahdaniyah menika tegesipun sifat siji ijen Gusti Allah. Ijen ing dalam zate, ijen ing dalam sifate, ijen ing dalam penggawene. Tegesipun sedaya penggawe sing wonten niku penggawene Allah. Sedaya penggawe sing wonten niku penggawene Gusti Allah. La fa'ila illallah. Ora ana sing tumandang gawe kejaba mung Gusti Allah. Nek enek ketoke wong makhluk niku tumandang gawe niku namung tajali, namung penampilan. Penampilan dudu gawene sing asli. Kaya dene bolak-balik diaturke lek enek buta cakil iso pentalitan ngoten niku, iku jane dudu pentalitane buta cakil tapi niku keterampilane dalang. Lek enten Gatotkaca iso munggah mubur tanpa lar, niku duduk jaduke Gatotkaca tapi niku keterampilane si dalang. Niku penampilan ngoten niku. Nah, menawi kula panjenengan pun napa nggih pun tok niku ngrasa kabeh ning Allah ngoten. Ora enek sing gerakne sembarang kale kejaba mung Allah. Mesti gak kuatir. Mereka seelek-elek buta cakil itu lek sotangnya pedot itu ya disambung ke dalam itu. Gitu. Ini itu ya orang oleh kecer sangka kotak dalam ya orang oleh. Ini buta cakil kok hilang ini digulai ini. Gitu. Jadi ini belajar tatak namanya ngapun. Belajar tatak. Di jenengan ojok jadi dalam diri. Nek jadi dalang dhewe mungkin nasibe kaya wayang wong sing dadi Gatotkaca nduwomos jareke miber tapi ora miber-miber mek jebablangan tok. Jenengan nek saged ngoten mengke saged kusun ora mungkin. Nek aku apa ijek gelem kenal, ijek gelem digawa karo dalang dijak tanggapan dalang untuk penampilane dalang ya saelek-elek aku iki lek sotangku pedot ya ijek disambung karo dalang. Niku nek saged husnudzon ngoten jenengan dadi wong tatak niku jenenge wahdaniyah sing saestu. Ngoten. Nah, niku lek pun paham teng riku. Nggih, lek enten sing nuwun sewu ning lek jenengan pun nglungguhi makom sing husnudzon tenan niku. Ana wong sing golek kesenengan sing mboten modal niku, akhire sampean ngumun. Lah piye wong? Wong senajan Janaka kuwi tukang nyenengi bojone wong. Nggih. Janaka niku lak tukang nyenengi bojone wong, tapi lek dalang kadung seneng niku ya dilem. Nggih, lanang ing jagat kinamulen widodari kerubutan dewa, ujaguning wah wis macem-macem. Ngoten. Niku padahal ya meng lulang. Lah pun sing muni ngono dalange ya mbok ya ben ngoten lho nggih. Semono kok buta cakil niku masih yo ketok elek ngoten ya, tapi nggih jaduk nganggur mati ya urip neh nganggur mati urip neh nganggur lakon napa buta cakil metu kok. Kemane nggih ampun terlalu pesimis lah, urip ora usah pesimis. Ora usah pesimis. Sing melarat ya ora usah pesimis soal melarate, sing kakean dosa ora usah pesimis soal dosane. Ngoten nggih. Tapi sing kapiken ya aja kemlelet, mergo pandu wong apik ngono mlebu neraka. Iku karepe dalang ngoten lho nggih. Niki nuwun sewu, niki maksud kula napa mboten kok berarti wong iku terus lolos sembarang karep ora mboten maksude mboten ngoten. Artinya kula panjenengan sedaya niki sakjane walaupun berada di titik posisi yang sebelah manapun sebenarnya pasti ada jalan menuju Allah. Maksude lho. Ngeten nggih? Saman kula kaya contoh. Saman nate ngertos as kale pelek sepeda. As kali pelek sepeda, jarak antara nih pelek sepeda kali as ini gue enten apa?
0: Ruci,
1: enten ruci nih ya, enten ruci deh. Sing iso katil karo as, ini gue pelek sing sebelah pun. Sing iso berhubungan karo as, ini gue pelek yang sebelah mana? Dan semuanya. Gitu, semuanya. Maknanya apa? Saman berada di titik yang sebelah manapun di pelek itu, asal saman mau menghadap kepada as, saman bisa jalan menuju as. Tapi lek saman kok terus malah ngajing saman adepi niku ruji-ruji liyane, nurandang madep ning as, ya kesuwen lakon sampean. Gitu. Makanya sebenarnya tidak ada kalau kita mau ngomong singlos ya, soal kebenaran. Kebenaran itu hanya satu, ya as itu saja. Semakin dekat kepada kebenaran, maka semakin dekat pula, semakin banyak pula perbedaan yang harus ditinggalkan. Nah isi adoh, itu ya, adoh saking as, itu mungkin pelek sing dhuwur karo pelek sing ngisor, itu iso musuhan. Tapi mungkin lek padha medheke teng as, itu mungkin sing dhuwur yang mengisar, sing ngisor yang mendhuwur iku padha gaduhe. Paham ya? Nek cara Imam Ghazali ndamel contoh ngene. As niku lebih zaman Imam Ghazali menawa ora ana sepeda. Imam Ghazali namun ngekei contoh enek wesi bunder lingkaran. Wesi bunder itu ya pelek niku. Pelek. Lah pelek niku diobong. Pelek itu diobong, panas mubeng. Pelek obongan apa ya? Panas. Nah, terus tengah-tengah ini kathah semut. Jadi pelek itu terus dirubuh nih, ngoten. Terus tengah-tengah ini kathah semut. Niki semut sing paling selamat, semut sing pundi? Semut sing paling adem dan paling selamat ora kobong, niku semut sing pundi?
0: Tenggiru
1: lemah, tenas. Saya kisah nyedek tenas niku dan gak peduli, kui semut gede apa semut cili apa semut semua bisa selamat. Lah mas yo, kui semutnya gede, kok mergo rumang so gede terus minggir tenas sing kobong ya apa? Ya senajan mungkin asalnya dari waduh, tapi orang Klaten menengah, jadi saya selamat. Misalnya, menawa niki kula ngomong serada sedek nyelewar ya. Maksudnya mboten berkaitan kali soal hikam. Tapi niki mungkin saged dipikir pembahasan diskusi. Panjenengan sering mireng istilah ahli sunnah wal jamaah. Ya tak? Ya niki cah nom-nom wong sing melok nom-nom niki kula lempar nih soal ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah niku sing sering dibuat bermusuhan, seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh Syiah. Seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh Mu'tazilah. Seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh Jabariyah. Seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh Qadariyah. Seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh Sopwae. Sebenarnya enggak begitu. Karena ahli sunnah wal jamaah sendiri itu tidak pernah menamakan dirinya ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnah wal jamaah itu adalah suatu prinsip sebenarnya. Kalau kita mau meneliti dari sejarah perlakuan orang terhadap ajaran Islam itu sendiri adalah dari ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Apa itu indikasinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Setiap kelompok, setiap ide, setiap apapun itu pasti ada ma'ruf, ada mungkar. Selama itu bukan Allah.
2: setiap penemuan yang ditemukan oleh perkiraan, angan-angan, ijtihad manusia, pasti ada bagian yang mungkar dan ada bagian yang ma'ruf. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu umatan wasaton, umat yang di tengah-tengah, yang mencoba mengambil yang ma'ruf-ma'ruf dan menolak yang mungkar-mungkar. Cuma selama ini nuwun sewu, kadang-kadang maaf ini, mungkin kiai sing nom-nom saat ulang-ulang itu niki kelangan enggok sejarah, sehingga sing dikenal ahli sunnah tukang maidu wong. Sebenarnya enggak, justru harus imbang. Ahli sunnah wal jamaah itu sebenarnya mengambil seluruh ma'rufnya siapa saja. Apa ae lah sing duwe ide sapa ae anggen kuwi ana ma'rufe ya dibu. Lah ana mungkar ya mungkar iku sing ditolak. Dan ahli sunnah wal jamaah sebenarnya tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Mergo napa ahli sunnah wal jamaah berusaha di as. Jenenge as iki pancen lek pas gak tepak ya musuhe sapa ae. Tapi as itu ngerangkul ma'rufnya siapa? Nuwun sewu, contoh yang dilakukan ulama NU, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu nuwun sewu nakalan. Dalam arti nakalan ya, ma'rufe sapae diakoni. Tapi mungkare sapae ya ditolak. Ora peduli ki bola dhewe lek duwe mungkar ya mungkare gak diakoni. Tapi nek duwe ma'ruf ma'rufe ya diakoni. Nuwun sewu nggih, niki mungkin perlu diungkap. Pak Yai, Pak Yai pondokan pesantren menganggap seakan-akan Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari itu adalah tokoh ahli sunnah ya, luar biasa. Nuwun sewu nih. Tapi kalau kita mau melihat sejarahnya juga, sajane Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari ku muridnya wong Mu'tazilah. Muridnya wong Mu'tazilah. Nuwun sewu, napa sampean kira nuwun sewu niki. Ampun kaget, mungkin lebih punya anak semua rapat tak cocok ya, ben konsultasi kalau kulo nggak terlalu lama. Napa dikira lek? Apa dalile? Lek Gusti Allah itu bersifat kidam. Dalil akli neng neng neng neng neng neng neng dalil nakli neng neng neng neng neng neng neng. Nuwun sewu. Sing nemok no dalil akli, lu mau Mu'tazilah. Itu oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dipakai. Teori-teori pendalilannya yang dipakai, tapi objek-objek sing didalili lagi sing ora di. Nah, itu persoalan. Jadi harus teliti. Wong ahli sunnah itu mengambil ma'ruf. Gak peduli buat ma'ruf kon dia gak rokok, ma'ruf tinggu. Mulanya sampai di tanah Jawa pun tradisi-tradisi yang ma'ruf diambil. Mungkari tak sih ditolak. Begitu pula menghadapi Syiah, ma'ruf Syiah diambil, tapi mungkarnya Syiah ditolak. Dan secara gegabah tidak pernah ahli sunnah wal jamaah mengkafirkan orang Syiah, nggak pernah. Iki nuwun sewu, lek wong sing teliti. Soalnya apa? Ternyata banyak sekali tokoh-tokoh Syiah yang juga menjadi mutasilus sanad, menjadi saluran sanad keilmuan bagi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kepada Syiah, termasuk Al-Baqir ahli Zainal Abidin yang diagung-agungkan oleh orang Syiah, itu pun ahlul bait, anak turunnya Rasulullah, itu pun dihormati oleh ahli sunnah wal jamaah. Tapi juga tidak menerima begitu saja beberapa ide yang mungkar tetap ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak gegabah. Ojo kok anggar Syiah ditolak kok dhisik. Begitu pula tradisi, ojo kok anggar tradisi ditolak kok dhisik. Karena apa? Kita sebenarnya tidak anti pada sebuah nama. Nama itu apa saja boleh lah. Gitu, gitu. Tapi selama itu ma'ruf, kita harus jantan mengaku itu ma'ruf. Tapi kalau itu mungkar, walaupun sing ngetolok kancane dhewe, harus jantan itu mungkar. Nah, niki nyuwun sewu. Bermula saking kula berbicara soal as, kalau mau muncul atur kula sing ngene iki. Mriki niki serata prinsip sing nyuwun sewu, sing serata rancu, sing kadang-kadang dadekne teng desa mawon sok ukaran bendeng cewek nggih, anak sing sampai iku ngono dudukan oh, aja mlebu masjid NU lho, sajake Islam kae NU kok. Iya kan nggih? Nyuwun sewu. Itu saya bukan berarti ngelek-ngelek NU enggak. Sikap orang NU yang kadang-kadang kebaca itu juga harus kita akui bahwa itu salah gitu loh. Pas kok terus dibiayanya PNO bener kabeh ya. Peh Muhammadiyah salah kabeh ya enggak. Gitu pula yang lain-lain. Kadang-kadang kita terlalu gegabah mengambil vonis. Jauh ini baru soal pergaulan antar umat Islam kadang-kadang pun ruwet ya. Mane lek kula jenengan sadar pakai kata-kata husnudzon tadi. Tapi rasulnya to Gusti Allah kuwi lek arep ngapura wong. Katakanlah Muhammadiyah salah kabeh. Katakanlah yang lain-lain Muhammadiyah juga salah kabeh. Katakanlah wong sak Jawa iki sadate pelo salah kabeh. Tapi lek Gusti Allah mau menghapus pira suwene to? Wong yang firu lima yasha wa yu'adzibu mayasha. Begitu. Mulane ya ora usah terlalu dipersulit lah. Pesene Rasulullah ya siru wala tu'asiru. Gawe gampang aja gawe kangelan. Nah ternyata sih gawe angel awake dhewe. Wong Gusti Allah itu mudah sekali ditemui ya. Yang megah kan awake dhewe to. Gawe syarat dhewe di manu akhirnya malah kaya wong nuwun sewu, kaya wong onani. Dibayang-bayang no dewi, diganteng-ganteng no dewi, diayok-ayok no dewi, dimak-mati dewi, dilem-lem dewi. Ya, ya gitu, artinya kita gak punya ukuran. Nah ukuran kebenaran adalah di tengah itu tadi. Nah, maka yang namanya tengah, semakin ke tengah, semakin tengah. Kesamaan kalau sudah sampai di as, as itu masih belum tengah ya. Masih ada lebih tengah lagi, maka pol-polannya pola hilang. Maka puncak dari tengah itu adalah bulat. Nggih ya. Nek sama niki ana berarti cek ning pinggir. Nek wis ning tengah tenan mesti ya. Di tengah ilang. Nah, itu wasaton. Pun puncak tauhid, puncak wahdaniyah itu semuanya orang yang punya kemampuan untuk punya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakniki monggo dipun terusaken. Walaupun saya Ibnu Athaillah mendengar hikam mendawakan al-ujbu kulal ujbu mimman yahrubu mimman la infika kalahu anhu wa yatlubu ma la baqa alahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-ujba gawa akan temenan kulal ujbi sak pol-pol yang gawa jadi sesuatu yang sangat mengherankan dan pokoknya wis gak ana perkara sing aneh ngumpuli aneh lakon wong lakon sing pundi wong niku ternyata minman saking wong ya robu kan pengen menghindar sapa men menghindar meman saking pangeran aneh nggih wong kok dipengin menghindar saka pangeran sing pangeran ku mang ala infikaka kang ora bisa lepas iku maujud lahu kedue wong ora bisa lepas anhu saking pangeran nek wong gak iso husnudzon karo Gusti Allah ngoten lho jur dhewe duwe penyono lek Gusti Allah itu orang welas karo aku jur sampean moyang-moyang golek kawelasan riya-riya Allah niku jenenge lak durik karo Gusti Allah ngoten lho maksudnya. Aneh wong aneh. Kok pengen murii Gusti Allah padahal Allah itu gak iso dipurii. Wong kowe puri ana ning dhewe panggah ning wilayah Gusti Allah. Aneh nggih. Aneh kok dipikir yo aneh nggih to nyatane tapi yo aneh tapi nyata maksudnya. Yeah. Terus wayat lupu Gusti Allah sing wis karwan ra iso dilepas niku lho dihindari mari ngono dhek bersikap kaya lupu lan golek-golek sapa wong golek-golek mak ing barang ora bakok akan ora ana kelandengan iku mujud lah kedhewe mak maahu sertane wong aneh dicetepi Gusti Allah sing langgeng dhek menghindar golek perkara-perkara sing ora langgeng diubruber. Nggih, njenengan golek Gusti Allah niku ora-orane kok Gusti Allah ora tau ilang digoleki, ngono nggih. Malah sampean golek dunya sing dunya niku tukang ilang. Ana nggih? sing cedhek ra digoleki kok sing agak-agak digoleki. Sing angel digoleki, gampang-gampang ora kok ora gelem dinah. Mangane ya lakone menungso. Tenapa kok wonten niku? Nuwun sewu. Penake omong mergo sing akeh pancen menungso niku picek. Lek mripate sih ora picek. Ngoten. Fa innaha mongko sak temene kelakuan iku la takma ora picek apa al absaru pura-pura mripat. Ora-ora picek pancen gak picek ya waras. Gitu gitu. Walakin tetapi ini takma picek apa al kulubu pira-pira ati alati kang fisu duri kang tetep ing dalem pira-pira dodo. Surat Al-Hajj ayat 56. Jadi nun sewu pancen ati niku lek pas putek peteng picek nun sewu niku lak barang sing sing sepele kadang-kadang dianggap penting, barang sing ora penting dianggap penting ya, barang sing banget pentingnya malah disepelekan, malah disepelekan. Jenenge wong ora patek sadar bingung niku. Rokokane iso kualek nggih. Filtere sing diobong. Niku pancen ati ning lepas puter. Mergo napa? Ya mergo pancen piye to? Maksudnya dia sebundi, maksudnya dia sebundi. Jelenggernya ngerti loh kan. Monggo diterusnya penjelasan saking Syekh Ibnu Abbad. Haroba Melayu sopal abdu kaulah min maulahu saking bendarane abad. Uang ini sing kata Melayu saking bendoro. Disini dikongkon zakat nolak. Nolak Melayu. Kongkon salat moh. Kongkon poso lagi Melayu. Kenapa kok dia Melayu? Mereka biikbali sebab madep kawula madep ala syahawati yang ngatasi pira-pira syahwati abad. Wa mutaba'atihi lan sebab oleh nuruti abad kawula mau nuruti hawahu ing kesenengane abad. Wong niku angger wis madep teng syahwate madep ning hawa nafsune niku mesti ninggal pangerane niku mesti mergo kesenengan syahwat niku barang sing gelis entek nggih gelis entek yo senajan pancen gelis dirasakno gelis to nggih nolak langsung diombe ngoten gelis dirasakno gelis pancen tapi ya gelis entek mong namung pinten to wektune enak niku gelis entek. Sementara sing jenenge pangeran iku langgeng. Langgeng paparinge napa sing diparingno teng akhir nggih langgeng. Lho, nek wong ngoten iku mesti ninggal Gusti Allah. Saman anggere nguber enake ngombe mesti gak kuat poso. Saman anggere nguber enake bantal mesti ora gelem tangi subuhan. Saman kok nguber bisnisnya supaya muda berkembang-berkembang ya mesti wegah lunga kaji. Saman kok wis pokoke angger saman nuruti syahwat, nuruti hawa nafsu, mesti nyingkur Gusti Allah niku wis patokan. Mergo napa? Gusti Allah niku qadim. Napa sing dadi kesenengan hawa nafsu niku hadis. Allah niku qadim. Nah, barang sing aman seneng ini niku mesti hadis. Walian. Hadis niku sing teng jero ngilon niku lho hadis. Lah sing kodim niku sing niki. Niki kodim. Lek sampean delok sing niku mesti gak delok kula. Nggih. Mesti niku lek sampean delok kula mesti gak ngrekeni kok. Lha nggih ta nggih. Soale sing kodim niku tengen, sing anu mesti kiwa. Sing hadis mesti kiwa. Niku walian kok. Nggih ta nggih. Walian. Kodim ngaruh hadis ini wadup depan ini walian total. Sing kodim madep ngalor, sing apa ngadep ini kalau madep ini kok sing asli ini madep ngetan, sing palsu madep ngulang. Nek sama ngadep sing palsu mesti sama nyingkur sing asli. Nek sama ngadep sing asli mesti nyingkur sing palsu. Ini aku mau ngadoa. Nah, mulai sangka ini diarah ini apa? Wadali kau teh mengkono-mengkono sikap menungso iku nati jatuh amyi kolbihi menangka buah hasilnya piceke meripate kawula. Lek diarani picek kok sedek muring-muring ya sedek diundang sithik wajah li ngene lah. Gobloke kawula ora ngertine kawula biwebihi kelawan pangerane abet. Nah indikasine apa? Buktine di ana ukrana sak temene abet iku istabdala gule ijol sapa abet. Gule ijol aladhi ing perkara wa kang kota iladiku adna luweh asor biladi kelawan kelangan barang wa kang utawi ladi iku khairun luweh bagus. Cara wong Jawa ngarani gudak uceng kelangan delek. Nek wong duwe bako sak delek niku sak ndas niku lho sing kunci kuwel-kuwel sak ndas niku jenis sak delek. Terus dia ngelinting bako sak linting gedengene sak uceng. Bako sak uceng diuber-uber, bako sing sak delek ditinggal. Kemudian ngubrendok kelangan babon. Kemudian lek wong niku nyapa ngubrendok langsung didadar entek. Jane lek gelem nguber babone ngono ndoke malah akeh. Iku utawa wa asaralan milih sapa abet alfania ing perkara kang gelis entek ala dikang labako akan ora ana langgeng iku maujud lah kedue fani alal baki ninggalno sing langgeng ala dikang lan pikaka kang ora ana lepas iku maujud bahu kedue ladi anhu saking abet. Lha yo barang sing digulih ini ku sing mesti entek nggih terus barang sing api langgeng gek mesti langgeng api gek mesti dihindari ditinggal. Niku lek gak krana nuwun sewu wong picek to banget gobloke mboten mungkin sikap itu dipakai. Wong dhek duwe kalung sing awet. Nggih, ora gampang blocok, ora gampang ngeloncok. Lha kok milih kalung imitasi sing kena keringet di luwe wis ngeloncok. Niku lek wong hitung-hitungan benih mesti gak. Dan walau kana sana kita diwalik walau kana telah muno'ono iku lahu kedua abad apa basiratun angen-angen hati peninggal hati lahu apa ngangen-angen hati ngonohi sitik la'afal omong koyekine ngalahno milih sopa abad milih albagi engkang awet engkang aplanggeng alal fani ninggal nasing rusak telah cah cilik mawon ngerti kok. Lah iki gelis pecah karo iki sing awet gak pecah, kamu mesti milih sing awet. Mesti milih sing awet. Lah sak bojo-bojone wong sepeda-sepedahan harus sepeda tenan ya milih. Sepeda tenan, aku tenan to nggih. Niku walaupun niku pun gedang. Walau fa'alan mangko yektine nglakoni sapa abet. Ma ing lakon fa'alakan wis lakoni ing mas sapa saharatu fir'auna. Ahli sihir Fir'aun. Niko sampean pun nate ro critane to, Nabi Musa ditantang kali Fir'aun kangen ngetokno mukjizate. Lah tukang sihir Fir'aun niku dukun-dukun tukang santet tukang sulape Fir'aun niku kan dikelompokne. Kelompokne dikongkon napa sing lan ngebyong. Di kon ngebyong kon ngalahne Nabi Musa. Karena wis padha tingkat ilmu ini artinya tahu hakikat dan tidak hakikat wong ahli ya. Ahli bahwa ini yang palsu atau tidak. Itu tahu. Ahli sihirnya Firaun tahu bahwa ini memang asli bisa ini. Ulo tenan ora min apos-apos. Lah nek tampar kuwi apos-apos. Tahu. Karena ngerti akhirnya mereka langsung oleh Allah diberi bukaan hati. Dia langsung hakul yakin yang datang. Maka mereka tidak takut ancaman Fir'aun. Fakdi ma'antakol nantang itu ahli sihir fakdi ma'antakodit putusilah apa yang kamu bisa putusi terhadap kita-kita yang sudah sujud pada Allah. Mbok kancuk, mbok jegal, mbok penteng, mbok salib sakarep mohon Fir'aun. Saya lebih penting menyelamatkan nurani saya daripada saya mendapatkan fasilitas kecil dari kamu. Toh kamu jadi Tuhan kan Tuhan-Tuhanan. Dan pengerane Musa karo pengerane Harun, betul ini Tuhan beneran. Nah, niku lek wong nekat mesti wani, lek wong yakin kan wani alah. Kecil, lek terima dodol sawah dibangun masjid kecil. Nah, untuk apa sawah? Sawah paling panene ya ndek apa. Tapi lek tak bangun masjid, saya untung terus menerus. Wani ngoten niku wani. Lek nek ora wani ya berarti ya urung tenanane betul. Ngoten niku sik nun sawu sik sodo picek ngoten lho. Ketika apa ahli sihirnya firlama aman nalikane padha iman sapa saharatu fir'aun rubbuhum pan pangerane saharatu fir'aun. Kenapa kok diarani kok dienggo contoh in lam yajfalu nalikane ora padha merduli sapa saharatu fir'aun bima kelawan barang wa ada kang wis janjeni hum ing saharatu fir'aun bihi kelawan masoko fir'aun fir'aun minal ihsani saking fasilitas tempat pangkat macam-macam wis toh lek kowe gak sida sujud oh tak kei buat kowe butuh gaji piro tak umbano gajimu sampai lipat 50 oh. Wal in'amilan tegese kenikmatan wa takribilan lobi kedekatan fasilitas wal ikromilan pemuliaan walam yaktazni sulan ora padha ngreken sapa saharatu fir'aun bima kelawan barang tawa ada kang wis ngancam sapa fir'aun hum ing saharah bihi kelawan ma minal azabi saking siksa wal qatlan dipateni wasal bilan disalib ala judu inakhli ing atase pira-pira pucuke papah pucuke glugu kurma il qalu nalikane padha ngucap sapa saharatu fir'aun lan nuksiroka ala ma ja'ana minal bayinat walladhi fatarana ngoten sembuyane anggrahanakumah bapak ngijoli terus bapak nyembah munduk-munduk terus aku kelangan Gusti Allah gah wes aku wes kenal Gusti Allah ini aku wes gah aku kan kenal aku nah tiba-tiba aku wes podo karena aku podo masa aku lumpuh yang dur singgah sana tidak terjamah oleh siapapun podo aku ya podo. Itu sudah yakin lanu siro ora bakal milih sapa kita kain siro Fir'aun alama ninggalo keyakinan jangan usteko apa mana ing kita nyatane minal bayinat saking pura-pura penjelasan sangka Allah waladikan fatorona kang wis dadiaken sapa lona ing kita sampai pol-polane pol mereka berkata summa qalu mereka berkata wallahu khairu wa abqa wallahu ta'ala sallallahu khairul mufakkis wa abqa lan wa langgeng mung kowe gaweane Gusti Allah kok aku kenal karo sing gawe kowe kok begitu emah pokoknya emah aku bahawlai mengkotai mengkono-mengkono saharatu fir'aniku istanarat wa sepadan apa kulubuhum saat ini saharah wa syahidu lantus podo nyekseni sopa saharah mahbubahum engkang disenengi saharah fakana mengkotai ono sopa wang iku minhum saking saharah apa ma barang kanakang ono apa ma maka terjadilah apa yang terjadi mereka tidak pernah takut walaupun terjadi mereka apa? Disalib, disiksa oleh Fir'aun. Malah justru itu menjadi jalan tercepat untuk ketemu Gusti Allah. Wong mulai kadung seneng. Lah sebab seneng itu mboten mesti lho, nggih. Kadung di buang seneng niku pun mboten kena diela kok. Di dadung medhot dipageri mbrosot. Nggih, diseneni malah melotot ngoten nggih. Mbantah mesti mbantah. Kadung seneng. Nah monggo Allah itu yang menciptakan seluruh yang indah. Pun sampai dengan keindahan saja tertarik lah. Apalagi kalau ketemu yang menciptakan keindahan. Iya tak? Jangan dibayang dong. Aku pikiran gak iso. Aku kudu dirasakno. Nek wis kenal karo sing menciptakan keindahan maka seluruhnya akan jadi indah. Wis tau ngawurori tek sampean wis ngerti karo sing tukang gawe. Sing gawe ngawur-ngawur tek niku dadi apa?
1: abstrak-abstrak kita jadi lukisan terbaik. Nuh, sing kenal karo pelukis Afandi. Jadi ora paham, tapi krono wis kadung seneng karo Afandi. Nuh, cat diplak ngono tok jare apik iki. Cocok iki wis apik iki. Nuh kadung seneng kok. Jere-jere gemblo almarhum kan tai kucing rasa coklat. Padahal tai kucing niku jere rasane koyo coklat jere. Niku kadung pun wis to apalagi men sekedar didendeni, diancam ora wedi. Ora wedi. Niku. Niku sedaya gambaran yang sing pun kesengsem. Kesengsem tauhid tentang Allah tenan yang sing pun mripate melek tenan. Dadi lek urung sakit ngoten ya berarti urung patek melek. Urung patek melek. Pun, sana gitu terus nih sitek, gambaran ini malih nih kuau. Wong sing pun buatan pijak, nih berarti tahu arah. Nek sampean buatan tahu arah, kulo buatan pijak kok pak. Lek buatan pijak ya minimal nasib mungui kaya himan. Sing ditutupi ini gak roh arah. Yo rapi cek tapi gak roh pilihan lain. Yo setengah pijak nanti nih. Napa indikasi ini enten? Niki enten peringatan malih saking Syekh Ibnu Athaillah. La tarha min kauni mila kauni. Fatakunu ka himari roha yasir wal makanu ladhi irtahala ilaihi huwa ladhi irtahala min. Walakin irhal minal akwan ilal mukawi wa anna ila rabbikal muntaha. La tarha ojo budal sapa sira. Budal lunga menganggap sukses berpindah keadaan min kaunin saking dunya ila kaunin maring dunya liyan. Kaun itu sesuatu selain Allah itu namanya kaun. Mbokku dunya, mbokku akhirat, mbokku swarga, mbokku neraka, mbokku makom-makom macam-macam kesempitan, kejadukan niku sedaya kaun. Ngoten lho nggih. Kamu jangan-jangan marem bahwa kamu asale ora jaduk, wiridan terus jadi jaduk. Merasa bahwa itu mengatakan perjalanan jauh. Belum. Itu masih dari titik kaun masuk ke titik kaun yang lain. Itu belum perjalanan itu. Ini nanti kalau begitu kata saya Ibnu Athaillah. Terus nanti fatakunu kahimari roha. Fatakunu moko ana sapa sore ku kahimari roha kaya khimar sing tukang narik rakitan gilungan. Gilek cara ngriki sapi lah ora khimar ya. Sapi sing jaman riyen kan nggih giling tebu ngoten niku terus dikai dulurungan panjang ya terus dipikul wonten gulune si sapi lah sapi niku terus mlaku mubeng ngoten nggih. Nggih ta? Ini ku nasib sampean. Sampan berjalan sehari rumangsane si sapi, aku wis teko ndi-ndi. Aku wis teko ndi-ndi, mlaku-mlaku wis kurang-kurang jam. Tibae ternyata apa? Yasir. Nasibe khimar gilingan itu yasir. Dia berjalan, berproses, bergerak, mengadakan pembangunan, mengadakan peningkatan jarene ngoten. Tapi ternyata wal makanu utawi panggoran aladikan irtahalakan budal sopo khimar ilahi marimma. Titik yang ingin dituju, yang diberangkati itu ternyata waladi juga titik irtahalakan ninggal sopo khimar minhu saking titik ma. Artinya apa? Titik sing dadi tujuane kuwi ternyata tiba-tiba dia teko kono neh. Rumangsane ndek sudah berjalan kemana ternyata titik yang ditinggalkan dia itulah yang jadi tujuan dia. Mong sukses selama isih teng dunya nggih gitu. Saman sukses ingin apa? Ingin enggak repot toh? Gitu. Ternyata suksesmu di dunia ini justru kowe marani kerepotan. Ngerti gitu, bener? Saman sukses urung duwe sapi pengen duwe sapi akeh. Jadi lu sakeh apa sapi akeh penak. Ayo lah gak ngandel. Tambah no sapimu, gua tambah repotmu. Terus, kamu katanya ingin meninggalkan rasa takut, tapi ternyata semakin kamu mencari sesuatu yang menenangkan, kamu semakin ketakutan. Kamu kok mencintai wanita dunia loh ya. Justru kamu akan takut dikhianati wanita dunia.
2: aku takut kehilangan engkau. Lu malah ngono terusan. Lagi malah takut. Gila. Ternyata selama kita itu hanya dari satu titik dunia ke titik dunia yang lain, itu tidak pernah lepas dari kerepotan dunia itu sendiri. Nah, nek sampean balik ten contoh aswau. Ya benak dicontoh nek as niku. Berarti sampean nek niru khimar niku koyo as niku. Koyo sampean mlaku kok pentil. Kok titik pentil niku sampean mlaku tapi ning pinggir terus. Waduh, tiba-tiba balik ning pentil dah. Enggak selesai-selesai. Terus ngumpul terus. Kalau kamu ingin selesai, berangkatlah dari titik pentil menuju as. Dimanapun titikmu, itu jadikan pijakan awal, naiklah kepada Allah. Bal irkal, balik budala sapa sira. Minal akwan, saking pira-pira kahanan duniawi, ilal mukawwid, maring pengeran sing gawe dunya. Itu baru namanya ningkat betul. Lah kowe kenalan terima wong desa, musuh wong desa, musuh wong desa, ngene wis pangkah mubung dari jajah desa milangkori. Tapi kon desa budala ning kutha baru itu peningkatan. Itu loh ya. Selama sama dicek ning donya, ya ben donya tak terus donya. Sugih miskin larat. Bolone akeh, bojone ayu, sawahe ayu-ayu, bojone ombo-ombo jare ngoten lho. Nggih. Terus kendaraane mewah-mewah, omahe api-api, itu gambaran sukses. Enggak sama mara-rono tenan. Ternyata di situ penuh konflik. Ya, konflik. Sampeyan kan ya sering delok film India. Umaya api-api, tapi ya konflik ya nangis terus. Ya senaja nyanyi tapi ya konfliknya terus. Jangan mulai kayak tersanjung. Gila gih. Ya jangan mulai gantan-gantan, gak selesai-selesai, memang terus ada konflik. Selama kita berada di dunia. Tapi kalau kita mengadakan perjalanan itu betul-betul, maka sing bangsa duniawi ini tinggalan. Artinya orang usah direken lah, biar terjadi sendiri. Wong ora usah mbok parani ku mubung dhewe kok. Pelek roda niku ora usah sampean mubungno mubung dhewe. Lah nek sing tukang mubungno soalnya. Lah nek kowe kepengin tenang, aja manggon ning pelek, manggon ning as, kok agak mengisor mendhuwur. Lah kowe manggonmu sing ning pelek wae, alah mubung ngonten manteng kowe. Pas ning isor loro kabeh apa ning dhuwur isis tapi ya sok gedibal barang ngoten. Tapi lek kowe manggon ning as, masih sing kono dhuwur sampean ning tengah, masih kono ngisor sampean ning tengah. Penak ta? Nah itu baru selesai namanya, persoalanmu selesai. Wa anna ila rabbikal muntaha. Lan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah al muntaha, penyelesaian yang sejati. Penyelesaian persoalan sejati itu hanya ada pada Tuhan. Selama belum Tuhan, belum selesai. Wis tau sapa kowe dadi wong jaduk di atas langit masih ada langit. Biyen judule Brahma Kumbara. Lah sik kene mboten. Ngono wis ana lampah kok nang dhuwur nek. Waringin sungsang, waringin ada dulu nih, sebuah pobian macam-macam di atas langit masih ada. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas setiap yang punya ilmu ada Allah yang maha tahu. Terus toh, sak pintermu sungguh langit tetap gue kalah karo Gusti Allah. Mulane lek pengen ngepal mindang moro ni Gusti Allah. Pol yang mana sing duri nih. Tapi lek selama kowe cerita itu diskusi bantah-bantahan wong mbek wong kalah padha ora kowe Mas. Wis ora usah nek sing luwe unggul ora luwe unggul padha ora isone. Tapi lek kowe wis bae iki Gusti Allah aku menang. Mergo itu sudah selesai. Ayo sapa arep nantang Gusti Allah lek wani. Ya, mulane lek kowe kepengin mepet lan menangan mepet to ning Gusti Allah. Termasuk nuwun sewu, sampe nek pengin gagal no lamaran tapi sing ora diseneni wong ngomong mepet gusal niki pun takdire ngene kene wani nyeneni. Tapi lek sampeyan jek golek alasan liyane takdir jek dubrek. Ngono ta nggih? Yo menyen menangan kok wong mepet gusal niku menang. Wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi niki nuwun sewu niki tata kramane wong melek lho nggih, tata kramane wong melek sing tau arah ngamal ibadah teng Allah niku sakjane ora kok untuk mendapatkan ganjaran. Walaupun ganjaran pasti. Ora usah diarep-arep niku mesti tekane. Mesti tekane. Pun kuatir. Mesti tekane. Tapi yang penting justru golek sampean dari amal menuju ganjaran kuwi lak padha-padha ya. Wong ganjaran yo gawe Allah, amal yo gaweane Gusti Allah. Dari amal menuju ganjaran itu sama-sama masih kaun.
1: dari ganjaran menuju surga, dari surga menuju widodari.
2: Mulek itu juga salah kabeh. Piye? Seluruh posisi yang sekarang kamu punya gunakan untuk mendekat pada Allah. Lek kowe pas mitik dosa, dosamu gak tobat. Itu jenenge kamu berdosa menuju kepada Allah. Lek kowe pas apa yang lakoni ibadah, ibadahmu kowe kudu mbok syukuri mergo iku ya kiriman Allah, gunakan untuk mendekat pada Allah. Terus apapun posisimu, gunakan posisimu itu untuk lari menuju Allah. Dan Allah itu ora gusti alai wong larat tok, ora gusti alai wong sugih tok, gak gusti alai wong pinter tok, gak gusti alai wong Islam tok, gak gusti alai wong kafir tok, gak gusti alai sapa ae gusti Allah kabeh. Wong iblis ae yo ngakoni gusti Allah, mosok sampean duduk iblis gak ngakoni. Iblis ngakoni lho, cuma kebablasan ngoten mawon. Iblis niku saking pintere, dia hanya mengakui Allah tok. Mulane kon sujud teng Adam ya mah. Mboten Gus, kula mboten kula sujud teng Adam. Kula kula sujud teng liyane sampean bareng. Kula mung sujud teng sampean kok. Ya senajan motivasine iri gitu. Ya, tapi kan nyatane dia bisa mendekat toh. Sampai karo bisa diparingi sifat izzah. Yo, mboten mulane ya. Aja kalah kalian musuh sampean, musuh sampean yang mendekat Allah iso, musuh sampean sing gendah-gendah anak putune Adam. Gak iso mendekat. Kok urung-urung wis cilik ati. Wis lek modele kaya aku ngene wis ora iso dadi wong apik lho. Aja kesusu mlopro dhisik. Durung barang mesti kok. Durung barang mesti.
1: Begal lupa jaya iso dadi wali. Jenenge Sunan Kalijaga. Kurang piyene.
2: Kathah lakon ngoten.
1: Abu Yazid Al-Bustami niku ya begal. Jadi muridnya Syekh Hasan Al-Basri ya bisa jadi wali kutub.
2: Kata kasus-kasus yang tadi wajah kesusut di fonis ah. Jadi yang penting punya semangat gak untuk masuk ke wilayah Al-Mukawin. Nenek pengen masuk ke Al-Mukawin ya yang Al-Kaun-Kaun aja direken. Aja direken, ya senajan kue melebu ning kono ini aja mbok reken. Mungkin cek ning ruji ya harus mbok reken. Ya terus nae lho sampai tok as. Ijek rujuk kok rujuk para rono ae ora usah omong-omongan. Terus ae. Wis ben kono sing rono ben rono, sing rono ben rono. Iku urusane dhewe-dhewe. Kabeh iki goleki as. Mulai kowe ngurusi perbedaane ruji, silane ruji mbok urusi. Oh, kapusan neh kok. Ngira nggih. Jadi sing penting kula njenengan monggo lah belajar husnuzon datang Allah niku mengke nek putrul husnuzon tenan sesuk kabregal nggih jembar ngoten lho nggih lek bergal jembar gak perlu tukaran. Nah sakniki sing penting penilai seseorang juga jangan pakai wadahnya saja. Kalau toh kamu ketemu yang jelek husnuzon saja, doakan bahwa yang jelek akan jadi baik. Kalau ketemu yang lebih baik kamu harus nututi. Wong iso apik mos aku gak iso, padha Gusti Allah gitu lho. Ngerti nggih? Niku jenenge wong istiqomah. Isi koma, kisah ajik lah menuju tengah Allah. Tidak pernah berpikir negatif. Nah, insya Allah lah kalau panjenengan sakit ngoten, perjalanan kulon jenengan dari Al-Kaun ilal Mukawin itu cepat terselesaikan bersama dengan pitulungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita cekak semantan, bagi mungkin teman-teman monggo kita tutupkan di bunga sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa barakallahu ta'ala wa sahbihi wa sallam wa ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi na'mihi wa yukafi fi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nabiyyi qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah allahumma inna nas'aluka alkhayra kullahu wa na'udzu bika min sharri kullihi wa min sayyi'ati khayri kullihi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat semua di mana berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mitkab bin Madari Karib radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak Adam mengisi sebuah wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam makanan yang menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak ada pilihan, maka hendaklah sepertiga perut itu untuk makanan, sepertiga yang lainnya untuk minuman, dan sepertiga terakhir untuk nafasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis nomor 2380, dan Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3349. Dan hadis ini dilafalkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini, bahwa hadis ini hasan sahih. Dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini, bahwa hadis ini sahih. Sadaqallahul Adzim.

0: Quran Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Yang semakin hari semakin padat informasi.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juli? Beberapa di antaranya adalah 27 Juli 1921, penemuan insulin hormon. Pada tanggal 27 Juli 1921, para peneliti di Universitas Toronto yang dipimpin oleh biokimiawan Frederick Banting mengumumkan penemuan insulin hormon. Kemudian 27 Juli 1949, pertama kalinya pesawat jet diterbangkan. Pesawat komersil bermesin jet pertama di dunia, The Havilland Comet, melakukan penerbangan pertamanya. Pesawat itu kali pertama dioperasikan oleh British Observers Airways Corporation. Selanjutnya, 27 Juli 1953, Perang Korea akhirnya berakhir. Pada tanggal 27 Juli 1953, salah satu peristiwa yang terjadi adalah Perang Korea berakhir. Pasalnya, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan, Syngman Rhee, menolak menandatanganinya, namun berjanji akan menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Kemudian 27 Juli 1990, Uni Soviet memerdekakan negara Belarusia. Otoritas Uni Soviet memberikan kemerdekaan bagi Belarusia. Dengan begitu, rakyat Belarusia merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 27 Juli setiap tahunnya. Namun, mulai tahun 1996, pemerintah Belarusia menetapkan tanggal 3 Juni sebagai hari kemerdekaan negara Belarusia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
6: Event Padang Berenang 2026 resmi berakhir. Event yang berlangsung selama 3 hari tersebut ditutup PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. PLT Wali Kota pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam event yang masih rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun tersebut. Padang Berenang 2026 merupakan event perpaduan seni dan teknologi. Di dalamnya terdapat beragam kegiatan, seperti kompetisi video mapping tingkat Asia Tenggara, digital art experience, workshop, musik, dan lain sebagainya. Hadirnya kegiatan terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan. PLT Wali Kota mengatakan dalam 3 hari, gelaran pengunjung di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC diperkirakan lebih dari 10.000 orang. Antusiasme masyarakat memang tinggi. Hal itu terlihat antrean panjang masyarakat yang ingin melihat digital art experience di koridor PSC. Penyelenggara pun membagi pengunjung dengan sistem buka tutup. Hal itu agar pengunjung tidak berjubel di lorong bawah wisata Sumber Umi sisi timur tersebut. Di dalamnya memang tersaji berbagai pengalaman seni digital yang seru. Seperti bentuk ruang dalam 3 dimensi lewat kipas hologram 3D, permainan sensor cahaya, hingga musik DJ, dan lain sebagainya. Kedepan PLT Wali Kota mengatakan akan menghadirkan kembali event serupa, namun tentu dengan konsep yang berbeda. PLT Wali Kota juga berharap masyarakat Kota Madiun tidak hanya menjadi penonton, namun juga turut berkarya. Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat sinergi dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan sebagai fondasi pengembangan sektor pariwisata. Komitmen itu ditunjukkan PLT Wali Kota Madiun F.P. Kuspanuntun saat menerima kunjungan tim kawadanan pemerintah Ageng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Wijaya Pamungkas di Balai Kota Madiun, Minggu 26 Juli. Kunjungan itu merupakan bagian dari agenda napaktilas tim kawadanan pemerintah Ageng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ke Kota Madiun. Usai bersilaturahmi di Balai Kota, rombongan melanjutkan agenda napaktilas dengan bersiarah ke Makam Kuncen dan Makam Taman yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Mataram dan perkembangan Kota Madiun. Dalam pertemuan tersebut berbagai pembahasan mengemuka, mulai dari keterkaitan sejarah Madiun dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, pelestarian dan pemajuan kebudayaan, hingga pengembangan pariwisata berbasis sejarah. Tak hanya itu, PLT Wali Kota juga memaparkan sejumlah program yang tengah dijalankan pemerintah Kota Madiun untuk memperkuat identitas daerah melalui sejarah dan budaya. Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah Kota Madiun saat ini juga tengah mengembangkan wisata religi sebagai salah satu destinasi unggulan. Kawasan Makam Kuncen dan Makam Taman menjadi fokus pengembangan karena menyimpan nilai historis yang kuat, mulai dari jejak Mataram, keberadaan tokoh-tokoh penting, hingga masjid-masjid tua yang menjadi bagian dari sejarah penyebaran Islam di Kota Madiun. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas budaya sekaligus menambah daya tarik wisata berbasis sejarah. PLT Wali Kota menambahkan Kota Madiun ingin belajar dari Yogyakarta dalam mengelola sejarah dan budaya sebagai kekuatan pariwisata. Pembelajaran tersebut diharapkan menjadi inspirasi untuk mengembangkan karakter dan identitas Kota Madiun tanpa meninggalkan nilai-nilai sejarah yang dimiliki. Lewat sinergi dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, pemerintah Kota Madiun berharap penggalian sejarah dan kebudayaan dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas Kota Madiun, memperkaya khasanah budaya daerah, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis warisan budaya. Inovasi pemerintah Kota Madiun dalam mengembangkan lantai 2 Pasar Sleko sebagai ruang ekonomi kreatif mendapatkan perhatian media nasional. Hal tersebut terbukti saat PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun menjadi narasumber dalam program Jurnal Nusantara Kompas TV di Balai Kota, Jumat 24 Juli. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota menjelaskan bahwa pemanfaatan lantai 2 Pasar Sleko merupakan bagian dari strategi pemerintah Kota Madiun untuk mentransformasi pasar tradisional menjadi lebih dari sekedar pusat transaksi jual-beli. Melalui konsep tersebut, Pasar Sleko dikembangkan sebagai ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif, UMKM, komunitas seni, hingga pelaku industri digital, guna membangun ekosistem usaha yang dinamis dan berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuhnya ekonomi kreatif, pemerintah Kota Madiun memberikan stimulan berupa pembebasan biaya sewa kios selama 6 bulan pertama. Kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mengembangkan kios, membangun jejaring kolaborasi, serta memperkuat usahanya tanpa terbebani biaya operasional pada masa awal. Saat ini puluhan tinan telah lolos proses seleksi sesuai jumlah kios yang tersedia dan mulai mengisi lantai 2 Pasar Sleko dengan beragam produk kreatif. Mulai dari kedai kopi yang dipadukan dengan ruang literasi, batik, barang antik, karya seni lukis, produk bernuansa industrial, hingga berbagai produk ekonomi kreatif lainnya. Untuk mendukung keberlanjutan kawasan tersebut, pemerintah Kota Madiun menggandeng berbagai OPD, forum ekonomi kreatif, serta komunitas untuk menghadirkan beragam kegiatan secara berkala, seperti pertunjukan seni, musik, pameran, dan aktivitas komunitas. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan lantai 2 Pasar Sleko sebagai ruang kreatif yang ramai dikunjungi, sekaligus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain pendampingan kepada para pelaku usaha, pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan penataan kawasan Pasar Sleko agar semakin representatif. Pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan penataan kawasan Pasar Sleko agar semakin representatif, nyaman dan juga tertata. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat identitas Pasar Sleko sebagai pasar kreatif, sekaligus destinasi baru yang mampu menarik minat masyarakat maupun wisatawan. Kejuaraan IBCA MMA Aduani Piala Kota Madiun 2026 resmi berakhir. PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun menutup sekaligus menyerahkan trofi kepada para juara pada malam penutupan di Alun-Alun Kota Madiun, Sabtu 25 Juli. Selama 2 hari penyelenggaraan, kejuaraan MMA Outdoor Perdana di Kota Madiun itu berlangsung meriah dan dipadati ribuan penonton. Selain menyuguhkan pertandingan yang kompetitif, ajang tersebut juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dan pedagang di sekitar lokasi. PLT Wali Kota mengapresiasi seluruh panitia, pengurus IBCA MMA, atlet, aparat keamanan, dan masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan kejuaraan. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Kota Madiun mampu menjadi tuan rumah event olahraga berskala besar. Melihat antusiasme masyarakat dan suksesnya penyelenggaraan, Pemkot Madiun berkomitmen menghadirkan kembali kejuaraan tersebut pada tahun depan dengan persiapan yang lebih matang. Pada kesempatan itu, F. Bagus Panuntun juga menyerahkan trofi juara umum kepada BFC MMA Kota Madiun. Kontingen tuan rumah berhasil menjadi yang terbaik setelah mengoleksi 10 medali emas, 13 medali perak, dan 5 medali perunggu. Prestasi tersebut sekaligus menutup suksesnya penyelenggaraan kejuaraan IBJA MMA Aduani Piala Wali Kota Madiun 2026.
5: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15:20, Jumadi. 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
2: Halo, kami dari
3: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
4: serta warga Madiun dan sekitarnya.
5: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun
3: yang semakin hari semakin parah.

0: mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juli? Beberapa di antaranya adalah 27 Juli 1921, penemuan insulin hormon. Pada tanggal 27 Juli 1921, para peneliti di Universitas Toronto yang dipimpin oleh biokimiawan Frederick Banting mengumumkan penemuan insulin hormon. Kemudian 27 Juli 1949, pertama kalinya pesawat jet diterbangkan. Pesawat komersil bermesin jet pertama di dunia, The Havilland Comet, melakukan penerbangan pertamanya. Pesawat itu kali pertama dioperasikan oleh British Observers Airways Corporation. Selanjutnya, 27 Juli 1953, Perang Korea akhirnya berakhir. Pada tanggal 27 Juli 1953, salah satu peristiwa yang terjadi adalah Perang Korea berakhir. Pasalnya, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan, Syngman Rhee, menolak menandatanganinya, namun berjanji akan menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Kemudian 27 Juli 1990, Uni Soviet memerdekakan negara Belarusia. Otoritas Uni Soviet memberikan kemerdekaan bagi Belarusia. Dengan begitu, rakyat Belarusia merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 27 Juli setiap tahunnya. Namun, mulai tahun 1996, pemerintah Belarusia menetapkan tanggal 3 Juni sebagai hari kemerdekaan negara Belarusia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

0: 89.9 FM.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
2: Iki jane piye ya? Mosok kabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

0: KPL Radio Suara Madiun.
1: Cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

0: banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM.
2: Pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
3: Pak, hoi pak, bukain dong.
4: Sabar Neng, ini mau dibukain.
3: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
4: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
3: Hah, masa sih pak?
4: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
3: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
4: Makanya kalau udah jam 10 malam di portal auto bapak tutup.
3: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
4: Auto beres dah. Nih, ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
3: Nah, gitu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
4: Nah gitu dong, by the best tuh.
5: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya. Biar aman.

0: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
1: Wih, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikira ini aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juli? Beberapa di antaranya adalah 27 Juli 1921, penemuan insulin hormon. Pada tanggal 27 Juli 1921, para peneliti di Universitas Toronto yang dipimpin oleh biokimiawan Frederick Banting mengumumkan penemuan insulin hormon. Kemudian 27 Juli 1949, pertama kalinya pesawat jet diterbangkan. Pesawat komersil bermesin jet pertama di dunia, The Havilland Comet, melakukan penerbangan pertamanya. Pesawat itu kali pertama dioperasikan oleh British Observers Airways Corporation. Selanjutnya, 27 Juli 1953, Perang Korea akhirnya berakhir. Pada tanggal 27 Juli 1953, salah satu peristiwa yang terjadi adalah Perang Korea berakhir. Pasalnya, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan, Syngman Rhee, menolak menandatanganinya, namun berjanji akan menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Kemudian 27 Juli 1990, Uni Soviet memerdekakan negara Belarusia. Otoritas Uni Soviet memberikan kemerdekaan bagi Belarusia. Dengan begitu, rakyat Belarusia merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 27 Juli setiap tahunnya. Namun, mulai tahun 1996, pemerintah Belarusia menetapkan tanggal 3 Juni sebagai hari kemerdekaan negara Belarusia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai, selamat malam sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Balik lagi nih di program acara yang bikin kalian nostalgia tiap malam ya, yaitu di Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, balik lagi di hari Senin 27 Juli 2026. Dan pada kesempatan kali ini ditemenin sama Sukma ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Gimana nih kabarnya kalian di hari Senin akhir bulan ini? Masih bisa nafas dengan lega nggak nih? Tenang, apapun kondisi kalian, Sukma akan nemenin kalian. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
1: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
2: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
3: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
1: Kamu?
2: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
4: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, ada Yovian Nuno dengan Menjaga Hati. Siapa nih yang hatinya masih butuh dijaga nih? Kayaknya semua orang butuh dijaga sih ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apalagi kamu yang belum punya penjaga hati, buruan cari deh. Semoga ya buruan ketemu ya penjaga hatinya, supaya apa ya, ya yang belum punya penjaga hati mungkin gara-gara belum move on, ya siapa tahu buruan dapat dan segera move on. Tapi siapa nih di antara kalian sahabat-sahabat Suara Madiun semua, atau mungkin kamu nih salah satunya yang belum move on dari event Padang Beranang kemarin ya, tahun 2026 yang diselenggarakan di Balai Kota Kota Madiun dan di lorong bawah PSC itu ya. Siapa nih yang belum apa namanya move on? Karena antusias masyarakat itu luar biasa banget. Dan ada rencana nih Bapak PLT Wali Kota ingin hadirkan lagi Padang Beranang dengan konsep yang berbeda nih. Event Padang Beranang tahun 2026 kemarin memang telah berakhir ya. Namun masyarakat tidak perlu khawatir nih. Pasalnya PLT Wali Kota Madiun Bapak F. Bagus Panuntun berencana menggelar lagi event yang serupa ke depannya. Namun dengan konsep yang berbeda tentunya. Tuh, siapa nih yang gak sabar? PLT Wali Kota berencana menghadirkan kembali event serupa di tahun 2027 mendatang nih. Namun dengan konsep yang berbeda. Pasalnya ya teknologi tentu sudah berkembang ya, berkembang lebih lagi ya untuk kedepannya gitu ya. Dan Bapak PLT Wali Kota ingin dalam event nantinya sudah menghadirkan yang terbaru lagi ya, mengenai video mappingnya, mengenai teknologinya gitu ya. Hal itu penting untuk mengenalkan masyarakat akan perkembangan khususnya teknologi dalam bidang digital nih. Antusiasme masyarakat memang tinggi nih. Hal itu terlihat dari antrian panjang masyarakat yang ingin melihat digital art experience di koridor PSC. Penyelenggara pun membagi pengunjung dengan sistem buka tutup. Hal itu agar pengunjung tidak berjubel di lorong bawah wisata Sumber Umi sisi timur tersebut. Di dalamnya tersaji berbagai pengalaman seni digital yang seru, seperti bentuk ruang dalam 3 dimensi melalui kipas hologram 3D. Nah, permainan sensor cahaya hingga musik DJ dan lain sebagainya. Siapa nih Kak, dari kalian sahabat-sahabat Suara Madiun atau mungkin para masyarakat, seluruh masyarakat Kota Madiun yang kemarin hadir untuk menyaksikan berbagai apa ya, video-video mapping dan digital art yang ditampilkan tuh keren-keren banget ya pasti. Dan di sini

namun Bapak PLT Wali Kota juga berharap kepada masyarakat Kota Madiun tidak hanya menjadi penonton, nah, tetapi juga turut terlibat dan turut berkarya. Harus diakui dari kompetisi video mapping event Padang Berandang 2026 kemarin didominasi peserta dari luar kota. Hanya ada satu peserta dari Kota Madiun, yakni peserta dari SMA Negeri 1 Kota Madiun. PLT Wali Kota berharap masyarakat lokal juga menelurkan karya-karya untuk mengangkat nama daerahnya. Nah, Padang Berandang 2026 merupakan event perpaduan seni dan teknologi. Di dalamnya terdapat beragam kegiatan seperti kompetisi video mapping tingkat Asia Tenggara, digital art experience, workshop, musik, dan lain sebagainya. Hadirnya kegiatan tersebut terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan. PLT Wali Kota menyebut dalam 3 hari gelaran pengunjung di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC diperkirakan lebih dari 10.000 orang dengan perputaran uang mencapai miliaran rupiah. Waduh, keren banget. Rame banget emang kemarin dalam 3 hari. Emang keren-keren sih videonya, video mappingnya ya, dan juga digital-digital artnya tuh. Dengan harapannya di next event 2027, pemerintah Kota Madiun itu berharap semoga ada juga dan lebih banyak, sudah ada sih, tapi lebih banyak lagi masyarakat lokal, yaitu masyarakat Kota Madiun sendiri, mungkin dari sekolahan atau mungkin kalian punya grup untuk membentuk membuat video mappingnya ini. Nah, itu buat join dan ikut meramaikan seperti itu ya. Ya, semoga di event kedepannya di tahun depan ya 2027 bisa lebih banyak menarik minat masyarakat lokal, yaitu masyarakat Kota Madiun terutama, untuk bisa berkarya atau menelurkan karya video mapping atau mungkin digital art-nya dalam event yang akan dilakukan tahun depan gitu ya. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dan juga semoga di tahun depan event Padang Berandang ini lebih megah lagi, lebih mewah lagi, karena juga ya itu tadi bisa banget buat menarik minat wisatawan ya di Kota Madiun, supaya Madiun makin ramai nih. Tapi ya itu tadi, nggak usah bingung kalau rame mah, takut macet, takut ini, ya gimana, namanya juga kotanya lagi berkembang. Jadi ya support-support aja. Yang pastinya dengan kondisi kota yang rame, otomatis perputaran ekonomi juga ikut naik, dan yang lain sebagainya juga ikut, pasti ada yang ikut ketarik naik juga. Harapannya kan Kota Madiun menjadi mendunia gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Itu tadi sedikit informasi yang dikutip dari laman Madiun Today ya, yang membahas tentang event Padang Berandang kemarin ya, dan dengan harapan yang besar akan diadakan lagi di tahun depan gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ya, moga-moga bisa terlaksana, dan itu tadi harapan dari Sukma sendiri, semoga lebih mewah, lebih megah, dan ada juga masyarakat lokal yang ikut lebih banyak ya, maksudnya udah ada tadi yang ikut dari cuman satu dari SMA Negeri 1 Madiun, dan nantinya supaya lebih banyak lagi yang mau dan bisa berkarya di event Padang Berandang next tahun 2027. Oke, itu tadi ya. Kita next nih, wah ada apa lagi ya. Tadi ada Yofi and Nunu dengan Menjaga Hati. Dan buat kalian yang mungkin belum ada yang menjaga hatinya, coba deh untuk mencintai dulu. Jadi langsung aja kita
Dengerin bareng-bareng Seventeen untuk mencintaimu.

0: kupingmu ki? Marai kaget aku lele.
1: Niki lho, Mbah, nembe jajal knalpot brong.
0: Knalpot brong.
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising. Knalpot bising.
0: Syukur aku, saiki knalpot bubrong tak ganti kalau sedotan. Ben ora mblebegi tanggane.
3: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masih di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia di segmen yang kedua ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sini Sukma udah nyiapin playlist buat kalian, yaitu penyanyi-penyanyi cewek ya, ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ada band, ada yang solo. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja sambil bernostalgia sama Sukma di sini, dan tetap di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Suara Madiun 923 FM.
1: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
2: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Eh, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
3: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
2: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
4: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
5: Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
4: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
6: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
7: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

pernah nonton, cobain deh nonton. Seru banget itu filmnya. Catatan Akhir Sekolah ya, dengan I Remember. Tapi ada remember yang agak gak enak nih. Kalau diinget-inget jadi gak enak nih. Ini ada sedikit informasi ya yang akan Sukma sampaikan dari laman Madiun Today ya, sahabat Suara Madiun semua. Inflasi Kota Madiun naik 0,37%. Pemkot perkuat antisipasi kenaikan harga cabai. Wah, ada aroma-aroma inflasi nih. Tapi tenang ya, ini informasinya Sukma bacain buat kalian. Laju inflasi Kota Madiun pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,37%. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Madiun bersama Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Madiun memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga, terutama terhadap komoditas cabai yang diperkirakan berpotensi memicu kenaikan inflasi pada Juli nanti. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz menjelaskan inflasi pada Juni dipengaruhi kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berdampak pada sektor transportasi, serta meningkatkan harga bawang merah dan bawang putih akibat penurunan produksi di sejumlah daerah sentra karena serangan organisme pengganggu tanaman. Selain faktor domestik, Aziz menyebut kondisi geopolitik global dan pelemahan nilai tukar rupiah turut memberi tekanan terhadap harga sejumlah barang, khususnya komoditas impor. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan masih berpotensi mengalami gejolak harga pada semester 2 2026, sehingga diperlukan upaya menjaga ketersediaan pasokan di daerah. Menanggapi hal tersebut, PLT Wali Kota Madiun, Bapak F. Bagus Manuntun, menegaskan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID harus lebih proaktif dalam mengantisipasi potensi inflasi, bukan hanya bergerak ketika harga sudah mengalami kenaikan. Menurutnya, pemerintah Kota Madiun telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas harga. Di antaranya melalui gerakan pangan murah atau GPM, operasi pasar murah atau OPM, warung tekan inflasi atau warteki, toko acuan pengendali inflasi, hingga kerjasama antar daerah guna memastikan pasokan komoditas tetap terjaga. Ia menambahkan cabai menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki pengaruh besar terhadap laju inflasi. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap cabai membuat fluktuasi harganya berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap inflasi daerah. Dari laman Madiun Today disampaikan ya, sahabat Suara Madiun semua, itu tadi ada sedikit informasi mengenai inflasi yang naik sekitar 0,37% di Kota Madiun, termasuk kenaikan harga cabai. Wah, itu cukup bikin ibu-ibu terutama pasti ngeri-ngeri sedep ya, karena ya rata-rata masyarakat Kota Madiun juga penikmat cabai ya, termasuk mungkin kamu itu kayak cabai tau gak sih, didiemin dingin tapi kalau digigit pedesnya minta ampun. Nah, itu apa sih, ngomongin apa sih, jadi bingung sendiri Sukma. Ya itu tadi ya sedikit informasi dari yang dikutip dari laman Madiun Dundi. Dan buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, malam ini kayaknya udah nggak sedingin kemarin-kemarin ya, tapi di sini Sukma juga tetap masih harus ngingetin kalian buat jaga kondisi dan banyak-banyak minum yang anget-anget, mungkin minum

vitamin juga boleh supaya nggak kalah sama cuacanya. Dan jangan lupa juga buat kamu yang kerjanya atau mungkin beraktivitasnya di luar ruangan, karena cuaca yang terutama yang malam ya, karena cuaca kalau malam hari dinginnya minta ampun dan anginnya juga kerasa banget sampai bikin bulu kuduk merinding. Nah itu jangan lupa bawa jaket kemana-mana, didobelin juga gak masalah, pakai apa namanya kaos lengan panjang misalnya, terus pakai jaket, terus pakai vest misalnya, rompi gitu ya. Karena emang gak tahu kenapa menurut Sukma dingin banget cuacanya ya kemarin-kemarinnya. Walaupun hari ini kayaknya gak terlalu dingin, tapi gak ada salahnya juga tetap pakai jaket ya sahabat-sahabat Suara Madin semua. Oke, itu tadi sedikit ya pesan Sukma buat kalian. Dan next nih, gak usah lama-lama apa ya, kalian masih ingat gak sama cinta pertama kalian? Atau mungkin kalian masih proses mencari supaya jadi cinta pertama kalian dan terakhir jugaan? Langsung aja, ada Sherina Munaf dengan Cinta Pertama dan Terakhir.

0: 93 FM LPBL Suramadu.
1: Lho, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku ada yang kali. Petengku es loro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak yang kali? Ini ku mengke, jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB yang kali, yo, Le.
3: Yang betul sah, Mbah, Mbah. Jamannya en.

0: pacing tebu di iki le aku ning kebon lah kok ning kebon to mbah nggo pacul pisan yo aja ning kono to mbah ya apa to lele aku ki ning kebon arep nandur jagung.
1: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
3: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
4: Oke deh, berangkat.
2: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
3: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit terus makannya malah 5 jam.
4: Dasar. Eh, by the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh?
3: Bener-bener.
4: Karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
3: Bener banget. Aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
5: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
6: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, masih di Lala Popi ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di segmen ketiga ini dibuka dengan Once Mekel dengan Ku Cinta Kau Apa Adanya. Sama seperti aku yang cinta kamu apa adanya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Karena ada nih playlist-playlist penyanyi solo pria yang udah Sukma siapin buat kalian.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing ndelok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

93FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ada Afgan dengan Sadis. Sadis gak tuh, emang biasanya cewek-cewek zaman sekarang sadis-sadis sih. enggak boleh gitu dong. Di sini Sukma enggak boleh cuma mewakili perasaan para cowok, tapi ya emang sih. enggak. Ya, di sini Sukma mau ngajak kalian ngobrol santai aja ya, termasuk mungkin kamu yang lagi di jalan. Ya, hati-hati ya di jalan. Jangan buru-buru. Ya, walaupun udah malam tapi enggak usah buru-buru. Santai aja sambil dengerin Sukma siaran, sambil dengerin Sukma playlist-playlist yang udah Sukma siapin akan nemenin perjalanan kalian sampai rumah dengan selamat. Jadi kamu tetap hati-hati aja. Terus buat kamu yang udah di rumah dan lagi nyantai, masih kabar hari ini. Sukma lapar nih. Ya, karena mungkin cuacanya lagi dingin ya, jadi bikin perut tuh kerasa kayak lapar, terus pengen rasanya tuh pengen kayak kalau lapar buat makan kayaknya enggak sih, kayak cuman pengen ngemil gitu. Kayaknya nanti pulang sampai rumah bikin mie rebus pakai telur, kasih cabe, mie-nya 2. Tapi kalau 2 kebanyakan. Emang susah makan mie itu ya. Mie.

dulu sebelum tidur itu, biar nanti besoknya bangun-bangun badan lebih seger gitu ya. Terus juga agak butuh sih di cuaca seperti ini vitamin-vitamin, multivitamin atau suplemen itu, supaya ya nambah ketahanan antibody kita gitu ya, supaya nggak tumbang sama cuaca yang cukup-cukup bikin kita bingung gitu. Yang kurang asik ini, malamnya dingin banget, siangnya panas, tapi anehnya juga kadang siang itu berasa panas tapi anginnya dingin juga. Terus apalagi nggak enaknya lagi, anginnya kenceng, berdebu. Akhirnya ya itu tadi, di kulit tuh kerasa kayak gimana ya, gak enak gitu ya. Jadi kalau pulang-pulang rasanya harus mandi gitu ya. Terus buat kamu-kamu semua, buat kamu yang lagi terluka ya, segera sembuh. Semoga, semoga segera diberikan opsi baru. Semoga sedang semoga segera dipertemukan dengan yang baru. Terus buat kamu yang lagi berbahagia, selamat atas kebahagiaannya. Ikut seneng dengernya, ikut seneng liatnya. Gitu aja lah pokok jadi manusia itu. Yang ketika kamu lagi susah ya, dinikmatin aja susahnya sambil berdoa semoga segera selesai segala masalahnya. Dan yang lagi bahagia ya udah langsung aja bersyukur atas kebahagiaan yang didapatkan. Gak usah ribet-ribet. Kalau lagi seneng gak usah mikirin pamer ke temennya atau ke siapapun itu. Kalau lagi susah pun gak usah berkecil hati juga. Justru malah kalau kamu lagi susah dan berkecil hati itu gak baik. Nanti kamu jadi stres kan. Nah gitu. Tenang, di sini ada Sukma buat kamu, nemenin kamu. Seperti lagu dari Anang yang akan kita dengerin bareng-bareng, yaitu Aku Lelakimu. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Motor karo ngerokok. Hei, patanono. Dula sik dilanjut erek. Hei, mandeko. Kita nang mripat iki. Nek bolong iki opo?
2: Kan iku mripatmu, Mbak. Lah opo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
1: Nyepelekno ya.
2: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
5: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Gak kerasa nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua udah sampai di penghujung acara Lala Poppy ya di hari ini. Dan kali ini Sukma mau pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Juli? Beberapa di antaranya adalah 27 Juli 1921, penemuan insulin hormon. Pada tanggal 27 Juli 1921, para peneliti di Universitas Toronto yang dipimpin oleh biokimiawan Frederick Banting mengumumkan penemuan insulin hormon. Kemudian 27 Juli 1949, pertama kalinya pesawat jet diterbangkan. Pesawat komersil bermesin jet pertama di dunia, The Havilland Comet, melakukan penerbangan pertamanya. Pesawat itu kali pertama dioperasikan oleh British Observers Airways Corporation. Selanjutnya, 27 Juli 1953, Perang Korea akhirnya berakhir. Pada tanggal 27 Juli 1953, salah satu peristiwa yang terjadi adalah Perang Korea berakhir. Pasalnya, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan, Syngman Rhee, menolak menandatanganinya, namun berjanji akan menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Kemudian 27 Juli 1990, Uni Soviet memerdekakan negara Belarusia. Otoritas Uni Soviet memberikan kemerdekaan bagi Belarusia. Dengan begitu, rakyat Belarusia merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 27 Juli setiap tahunnya. Namun, mulai tahun 1996, pemerintah Belarusia menetapkan tanggal 3 Juni sebagai hari kemerdekaan negara Belarusia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Iki jane piye ya? Masak klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
0: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juli? Beberapa di antaranya adalah 28 Juli 1808, Dendeles keluarkan peraturan baru. Pada tanggal 28 Juli 1808, Gubernur Jenderal Dendeles mengeluarkan peraturan baru, yakni mengganti residen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan minister dan perubahan kedudukannya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan. Kemudian 28 Juli 1821 merupakan kemerdekaan negara Peru. Jose de San Martin mendeklarasikan kemerdekaan Peru dari Spanyol. Jose lantas ditetapkan sebagai presiden Peru pada hari yang sama. Jose adalah seorang jenderal militer berkebangsaan Argentina yang kerap menjadi pemimpin dalam berbagai perjuangan kemerdekaan negara-negara Amerika Latin dari Spanyol. Sebelumnya, Peru telah dikuasai Spanyol sejak akhir tahun 1530-an. Selanjutnya, 28 Juli 1947, meninggalnya pahlawan Indonesia Abdul Rahman Saleh. Marsekal muda TNI Anumerta, Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, SPF, lahir di Jakarta 1 Juli 1909, di Maguwo Harjo, Sleman 29 Juli 1947, pada usia 38 tahun. Ia sering dikenal dengan nama julukan Karbol. Selain itu, ia juga adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, tokoh Radio Republik Indonesia atau RRI, dan merupakan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Kemudian 28 Juli 1995, Vietnam bergabung dengan organisasi ASEAN. Pada tanggal 28 Juli 1995, negara Vietnam resmi bergabung menjadi anggota ASEAN, mengubah lambang ASEAN menjadi 10 batang padi. Selanjutnya, 28 Juli 2003, Kabupaten Humbang Hasundutan diresmikan di Sumatera Utara. Humbang Sundundutan atau Humbahas adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia, yang dibentuk pada 28 Juli tahun 2003. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 2.335,33 km dan beribukotakan Dolok Sanggul. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada ketinggian 330 hingga 2075 mdpl. Menurut data sensus penduduk tahun 2010, penduduknya yakni berjumlah 171.650 jiwa. Dan di akhir tahun 2019, jumlah penduduknya bertambah menjadi 190.186 jiwa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo, waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuwi mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
3: Ayo dok, tajak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juli? Beberapa di antaranya adalah 28 Juli 1808, Dendles keluarkan peraturan baru. Pada tanggal 28 Juli 1808, Gubernur Jenderal Dendles mengeluarkan peraturan baru, yakni mengganti residen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan minister dan perubahan kedudukannya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan. Kemudian 28 Juli 1821 merupakan kemerdekaan negara Peru. Jose de San Martin mendeklarasikan kemerdekaan Peru dari Spanyol. Jose lantas ditetapkan sebagai presiden Peru pada hari yang sama. Jose adalah seorang jenderal militer berkebangsaan Argentina yang kerap menjadi pemimpin dalam berbagai perjuangan kemerdekaan negara-negara Amerika Latin dari Spanyol. Sebelumnya, Peru telah dikuasai Spanyol sejak akhir tahun 1530-an. Selanjutnya, 28 Juli 1947, meninggalnya pahlawan Indonesia Abdul Rahman Saleh. Marsekal Muda TNI Anumerta, Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, SPF, lahir di Jakarta 1 Juli 1909, di Maguwo Harjo, Sleman 29 Juli 1947, pada usia 38 tahun. Ia sering dikenal dengan nama julukan Karbol. Selain itu, ia juga adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, tokoh Radio Republik Indonesia atau RRI, dan merupakan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Kemudian 28 Juli 1995, Vietnam bergabung dengan organisasi ASEAN. Pada tanggal 28 Juli 1995, negara Vietnam resmi bergabung menjadi anggota ASEAN, mengubah lambang ASEAN menjadi 10 batang padi. Selanjutnya, 28 Juli 2003, Kabupaten Humbang Hasundutan diresmikan di Sumatera Utara. Humbang Sundundutan atau Humbahas adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara Indonesia yang dibentuk pada 28 Juli tahun 2003. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 2.335,33 km dan beribukotakan Dolok Sanggul. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada ketinggian 330 hingga 2075 mdpl. Menurut data sensus penduduk tahun 2010, penduduknya yakni berjumlah 171.650 jiwa. Dan di akhir tahun 2019, jumlah penduduknya bertambah menjadi 190.186 jiwa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan

0: Aku ada yang kali, peteng kue seloro lho le.
1: Walah mbah, mbah, kok yang dadak yang kali? Ini ku mengke, jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB yang kali yo le. Yang betul sah toh mbah, mbah, jamannya enten.

0: Kacing tebudi
1: iki le aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to mbah gue pacul pisan yo aja ning kono to mbah.
1: Ya apa to lele aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari biasakan diri BAB di toilet.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
4: Now, you are listening. 93 FM.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juli? Beberapa di antaranya adalah 28 Juli 1808, Dendles keluarkan peraturan baru. Pada tanggal 28 Juli 1808, Gubernur Jenderal Dendles mengeluarkan peraturan baru, yakni mengganti residen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan minister dan perubahan kedudukannya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan. Kemudian 28 Juli 1821 merupakan kemerdekaan negara Peru. Jose de San Martin mendeklarasikan kemerdekaan Peru dari Spanyol. Jose lantas ditetapkan sebagai Presiden Peru pada hari yang sama. Jose adalah seorang jenderal militer berkebangsaan Argentina yang kerap menjadi pemimpin dalam berbagai perjuangan kemerdekaan negara-negara Amerika Latin dari Spanyol. Sebelumnya, Peru telah dikuasai Spanyol sejak akhir tahun 1530-an. Selanjutnya, 28 Juli 1947, meninggalnya pahlawan Indonesia Abdul Rahman Saleh. Marsekal Muda TNI Anumerta, Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, SPF, lahir di Jakarta 1 Juli 1909, di Maguwo Harjo, Sleman 29 Juli 1947, pada usia 38 tahun. Ia sering dikenal dengan nama julukan Karbol. Selain itu, ia juga adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, tokoh Radio Republik Indonesia atau RRI, dan merupakan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Kemudian 28 Juli 1995, Vietnam bergabung dengan organisasi ASEAN. Pada tanggal 28 Juli 1995, negara Vietnam resmi bergabung menjadi anggota ASEAN, mengubah lambang ASEAN menjadi 10 batang padi. Selanjutnya, 28 Juli 2003, Kabupaten Humbang Hasundutan diresmikan di Sumatera Utara. Humbang Sundundutan atau Humbahas adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia, yang dibentuk pada 28 Juli tahun 2003. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 2.335,33 km dan beribukotakan Dolok Sanggol. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada ketinggian 330 hingga 2075 mdpl. Menurut data sensus penduduk tahun 2010, penduduknya yakni berjumlah 171.650 jiwa. Dan di akhir tahun 2019, jumlah penduduknya bertambah menjadi 190.186 jiwa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dengar suara Madiun.
1: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
3: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
5: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
6: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Sugeng siang, tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
2: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
4: Mari
3: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
2: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan, selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: every time.
1: Every day.
2: Kula nuwun.
3: Le,
2: kula nuwun.
3: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
2: Mau beli obat.
3: Ini resepnya.
2: Nggih, Mbah.
3: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
4: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
1: Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar resik.
3: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
4: Ayo, podo di rungokke Radio Suara Madiun. Sing gelombangi 93.3 FM.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juli? Beberapa di antaranya adalah 28 Juli 1808, Dendles keluarkan peraturan baru. Pada tanggal 28 Juli 1808, Gubernur Jenderal Dendles mengeluarkan peraturan baru, yakni mengganti residen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan minister dan perubahan kedudukannya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan. Kemudian 28 Juli 1821 merupakan kemerdekaan negara Peru. Jose de San Martin mendeklarasikan kemerdekaan Peru dari Spanyol. Jose lantas ditetapkan sebagai presiden Peru pada hari yang sama. Jose adalah seorang jenderal militer berkebangsaan Argentina yang kerap menjadi pemimpin dalam berbagai perjuangan kemerdekaan negara-negara Amerika Latin dari Spanyol. Sebelumnya, Peru telah dikuasai Spanyol sejak akhir tahun 1530-an. Selanjutnya, 28 Juli 1947, meninggalnya pahlawan Indonesia Abdul Rahman Saleh. Marsekal Muda TNI Anumerta, Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, SPF, lahir di Jakarta 1 Juli 1909, di Maguwo Harjo, Sleman 29 Juli 1947, pada usia 38 tahun. Ia sering dikenal dengan nama julukan Karbol. Selain itu, ia juga adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, tokoh Radio Republik Indonesia atau RRI, dan merupakan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Kemudian 28 Juli 1995, Vietnam bergabung dengan organisasi ASEAN. Pada tanggal 28 Juli 1995, negara Vietnam resmi bergabung menjadi anggota ASEAN, mengubah lambang ASEAN menjadi 10 batang padi. Selanjutnya, 28 Juli 2003, Kabupaten Humbang Hasundutan diresmikan di Sumatera Utara. Humbang Sundundutan atau Humbahas adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara Indonesia yang dibentuk pada 28 Juli tahun 2003. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 2.335,33 km dan beribukotakan Dolok Sanggol. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada ketinggian 330 hingga 2075 mdpl. Menurut data sensus penduduk tahun 2010, penduduknya yakni berjumlah 171.650 jiwa. Dan di akhir tahun 2019, jumlah penduduknya bertambah menjadi 190.186 jiwa.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silahkan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
2: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juli? Beberapa di antaranya adalah 28 Juli 1808, Dendles keluarkan peraturan baru. Pada tanggal 28 Juli 1808, Gubernur Jenderal Dendles mengeluarkan peraturan baru, yakni mengganti residen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan minister dan perubahan kedudukannya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan. Kemudian 28 Juli 1821 merupakan kemerdekaan negara Peru. Jose de San Martin mendeklarasikan kemerdekaan Peru dari Spanyol. Jose lantas ditetapkan sebagai Presiden Peru pada hari yang sama. Jose adalah seorang jenderal militer berkebangsaan Argentina yang kerap menjadi pemimpin dalam berbagai perjuangan kemerdekaan negara-negara Amerika Latin dari Spanyol. Sebelumnya, Peru telah dikuasai Spanyol sejak akhir tahun 1530-an. Selanjutnya, 28 Juli 1947, meninggalnya pahlawan Indonesia Abdul Rahman Saleh. Marsekal muda TNI Anumerta, Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, SPF, lahir di Jakarta 1 Juli 1909 di Maguwo Harjo, Sleman 29 Juli 1947 pada usia 38 tahun. Ia sering dikenal dengan nama julukan Karbol. Selain itu, ia juga adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, tokoh Radio Republik Indonesia atau RRI, dan merupakan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Kemudian 28 Juli 1995, Vietnam bergabung dengan organisasi ASEAN. Pada tanggal 28 Juli 1995, negara Vietnam resmi bergabung menjadi anggota ASEAN, mengubah lambang ASEAN menjadi 10 batang padi. Selanjutnya, 28 Juli 2003, Kabupaten Humbang Hasundutan diresmikan di Sumatera Utara. Humbang Sundundutan atau Humbahas adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia, yang dibentuk pada 28 Juli tahun 2003. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 2.335,33 km dan beribukotakan Dolok Sanggul. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada ketinggian 330 hingga 2075 mdpl. Menurut data sensus penduduk tahun 2010, penduduknya yakni berjumlah 171.650 jiwa. Dan di akhir tahun 2019, jumlah penduduknya bertambah menjadi 190.186 jiwa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minggir sik.
2: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
4: Aku wis melakukan yang jalan bener kok jadi mbak tabak tondo.
5: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPBL Suramadu.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua.

0: Stop Judi Online. Judi Online.
1: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Halo, kami dari
3: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juli? Beberapa di antaranya adalah 28 Juli 1808, Dendles keluarkan peraturan baru. Pada tanggal 28 Juli 1808, Gubernur Jenderal Dendles mengeluarkan peraturan baru, yakni mengganti residen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan minister dan perubahan kedudukannya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan. Kemudian 28 Juli 1821 merupakan kemerdekaan negara Peru. Jose de San Martin mendeklarasikan kemerdekaan Peru dari Spanyol. Jose lantas ditetapkan sebagai presiden Peru pada hari yang sama. Jose adalah seorang jenderal militer berkebangsaan Argentina yang kerap menjadi pemimpin dalam berbagai perjuangan kemerdekaan negara-negara Amerika Latin dari Spanyol. Sebelumnya, Peru telah dikuasai Spanyol sejak akhir tahun 1530-an. Selanjutnya, 28 Juli 1947, meninggalnya pahlawan Indonesia Abdul Rahman Saleh. Marsekal Muda TNI Anumerta, Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, SPF, lahir di Jakarta 1 Juli 1909, di Maguwo Harjo, Sleman 29 Juli 1947, pada usia 38 tahun. Ia sering dikenal dengan nama julukan Karbol. Selain itu, ia juga adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, tokoh Radio Republik Indonesia atau RRI, dan merupakan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Kemudian 28 Juli 1995, Vietnam bergabung dengan organisasi ASEAN. Pada tanggal 28 Juli 1995, negara Vietnam resmi bergabung menjadi anggota ASEAN, mengubah lambang ASEAN menjadi 10 batang padi. Selanjutnya, 28 Juli 2003, Kabupaten Humbang Hasundutan diresmikan di Sumatera Utara. Humbang Sundundutan atau Humbahas adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara Indonesia yang dibentuk pada 28 Juli tahun 2003. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 2.335,33 km dan beribukotakan Dolok Sanggul. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada ketinggian 330 hingga 2075 mdpl. Menurut data sensus penduduk tahun 2010, penduduknya yakni berjumlah 171.650 jiwa. Dan di akhir tahun 2019, jumlah penduduknya bertambah menjadi 190.186 jiwa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPBL Suramadu. Suramadu.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
4: Hey.

0: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
3: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
4: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
5: Now, you are listening. 93 FM.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Juli? Beberapa di antaranya adalah 28 Juli 1808, Dendles keluarkan peraturan baru. Pada tanggal 28 Juli 1808, Gubernur Jenderal Dendles mengeluarkan peraturan baru, yakni mengganti residen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan minister dan perubahan kedudukannya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan. Kemudian 28 Juli 1821 merupakan kemerdekaan negara Peru. Jose de San Martin mendeklarasikan kemerdekaan Peru dari Spanyol. Jose lantas ditetapkan sebagai Presiden Peru pada hari yang sama. Jose adalah seorang jenderal militer berkebangsaan Argentina yang kerap menjadi pemimpin dalam berbagai perjuangan kemerdekaan negara-negara Amerika Latin dari Spanyol. Sebelumnya, Peru telah dikuasai Spanyol sejak akhir tahun 1530-an. Selanjutnya, 28 Juli 1947, meninggalnya pahlawan Indonesia Abdul Rahman Saleh. Marsekal muda TNI Anumerta, Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, SPF, lahir di Jakarta 1 Juli 1909, di Maguwo Harjo, Sleman 29 Juli 1947, pada usia 38 tahun. Ia sering dikenal dengan nama julukan Karbol. Selain itu, ia juga adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, tokoh Radio Republik Indonesia atau RRI, dan merupakan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Kemudian 28 Juli 1995, Vietnam bergabung dengan organisasi ASEAN. Pada tanggal 28 Juli 1995, negara Vietnam resmi bergabung menjadi anggota ASEAN, mengubah lambang ASEAN menjadi 10 batang padi. Selanjutnya, 28 Juli 2003, Kabupaten Humbang Hasundutan diresmikan di Sumatera Utara. Humbang Sundundutan atau Humbahas adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia, yang dibentuk pada 28 Juli tahun 2003. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 2.335,33 km dan beribukotakan Dolok Sanggul. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada ketinggian 330 hingga 2075 mdpl. Menurut data sensus penduduk tahun 2010, penduduknya yakni berjumlah 171.650 jiwa. Dan di akhir tahun 2019, jumlah penduduknya bertambah menjadi 190.186 jiwa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dadalah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
3: Ambune kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya? Dadalah. Lah kok enak sampah to ya? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, le. Awakmu to sing gua sampah iki.
2: Loh, kok ngerti, Mbah?
3: Ya ngerti to, Le. Kone sampah iki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buang sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab te iso ngrusak lingkungan lan kesehatan.
4: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
3: Wes, saiki ojo dibaleni ta yo le. Ora tete kok tulisan to lele.
2: Nggih, Mbah. Ampun.
4: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
5: Buang sampah sembarangan? No way!

0: agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
1: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Now you are listening 93 FM.

0: Now, you are listening 92FM
1: motor karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dula sik dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
2: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
1: Nyepelek, no ya.
2: Iya, iya. Sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
1: Wah, cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
4: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.